0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang melawan kekhawatiran. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sekalipun setiap orang itu punya rasa khawatir, tapi rupa-rupanya ada beberapa orang yang agak berkelebihan itu rasa kekhawatirannya. Apa memang betul begitu, Pak?
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi ada orang-orang tertentu yang lebih rentan terhadap kekhawatiran. Dan itu bukanlah sesuatu yang langsung bisa kita kaitkan dengan kurang berimannya dia. Nah, kadang-kadang kita terlalu cepat melabelkan orang yang khawatir adalah orang yang kurang beriman. Ternyata memang hal kekhawatiran ini hal yang cukup kompleks.
0: Iya. Pak Paul, sebenarnya batasannya antara khawatir dan takut itu apa sih, Pak Paul?
1: Biasanya kami-kami ini di psikologi membedakan kekhawatiran dari ketakutan melalui satu objek, yaitu melalui satu faktor, yaitu objeknya. Ketakutan memiliki objek, kekhawatiran tidak memiliki objek. Jadi kalau saya misalkan didiagnosis menderita kanker, dan saya takut sekali kanker ini akan mengganas dan akhirnya akan merenggut nyawa saya. Nah, itu takut karena saya memiliki objek yang jelas. Kekhawatiran tidak mempunyai objek yang jelas. Jadi kita bisa khawatir anak kita nanti besar bagaimana, nanti situasi bagaimana, keuangan kita bagaimana. Jadi orang yang khawatir itu tuh seolah-olah gak pernah habis-habisnya mengkhawatirkan. Hampir setiap hal dalam hidup berpotensi memberikan dia tambahan rasa khawatir.
0: Tapi kekhawatiran itu tetap punya dasar, Pak Paul, buat orang-orang itu.
1: Bagi orang-orang itu punya. Cuman masalahnya adalah kekhawatirannya itu tidak pernah bisa berhenti. Selalu akan ada saja yang baru. Dan kalau kita mencoba menjelaskan tentang kekhawatiran itu sendiri, dia akan bisa berargumentasi dengan kita dan membenarkan rasa khawatirnya itu.
2: Faktor-faktor penyebab dari rasa khawatir itu sebenarnya apa ya, Pak Paul?
1: Ada beberapa, Bu Ulan. Yang pertama adalah ada orang yang memang secara fisik lebih mudah khawatir. Nah, saya ini nih memang bukan seorang dokter medis, jadi saya akan hanya menggambarkannya secara umum. Yaitu misalkan, orang yang jantungnya lebih mudah berdegup. Orang yang memang peka sekali. Sehingga kalau ada ketegangan apa-apa, jantung itu tuh berdegupnya sangat keras dan sangat cepat. Tapi sebaliknya ada orang yang memang degup jantungnya itu lebih perlahan. Dan degup jantungnya itu juga lebih kuat, ya, lebih benar-benar mempunyai power. Nah, orang yang degup jantungnya mudah untuk diaktifkan, nggak bisa enggak ya, akan lebih merasakan kecemasannya.
2: Rentan sekali gitu.
1: Lebih rentan, betul.
2: Mungkin nggak sebaliknya, Pak Paul, justru karena kalau tadi kan karena kelemahan fisik menimbulkan jadi dia rentan ya. Tapi kalau misalnya justru karena rasa khawatir itu menyebabkan terus kita jadi sakit perut, sering sakit kepala gitu. Orang sebutnya apa istilahnya, psikosomatis gitu ya, Pak Paul?
1: Iya, itu sangat mungkin, Bu Ulan. Jadi kekhawatiran atau ketegangan itu bisa membuahkan gangguan-gangguan fisik yang aneh-aneh. Contohnya yang aneh-aneh seperti apa ya? Tadi Ibu Ulan

0: kita katakan misalnya yang paling umum ya,
1: sakit
0: jadi
1: perut.
0: Sakit maag atau sakit perut. Nah, yang tadi saya sudah sebut juga adalah jantung, deg-degan, atau sering keluar keringat dingin, badan sering lemas. Nah, gangguan-gangguan yang lain yang juga sering dialami oleh orang yang memiliki ketegangan yang tinggi adalah dia itu tuh misalkan sulit tidur. Nah, kalau orang sulit tidur selama 1-2 hari, ya mungkin mengganggunya secara umum ya tidak terlalu gimana-gimana. Tapi kalau dia nggak bisa tidur dengan pulus selama 2 bulan, wah itu gangguannya lebih parah. Ada orang yang bisa sampai berbulan-bulan karena ketegangan yang begitu tinggi, bisa memunculkan masalah-masalah fisik yang lainnya karena kurang tidurnya itu. Ada juga yang bisa-bisa sampai tubuhnya itu tuh menimbulkan kegatalan. Jadi mempunyai rash ya, kulitnya seperti korengan. Nah, kalau khawatirnya lenyap, sakit kulitnya juga ikut lenyap. Tapi kalau lagi khawatir, lagi ada ketegangan tertentu, sekujur tubuh gatal-gatal dan merah-merah, bentol-bentol dan sebagainya. Ada lagi orang-orang yang merasakan lidahnya kok kering terus-menerus. Jadi perlu minum karena kering sekali lidahnya. Nah, benar-benar begitu banyak gangguan yang bisa ditimbulkan oleh masalah yang sangat sederhana ini, kekhawatiran. Tapi memang tadi saya sudah tekankan juga, kekhawatiran itu sendiri bisa ditimbulkan oleh kerentanan fisik kita. Jadi ada faktor-faktor bawaan yang membuat kita lebih rentan terhadap kecemasan ini.
2: Jadi sebenarnya kekhawatiran itu adalah suatu masalah di fisik kita atau di emosi kita, Pak?
0: Nah, kalau kita katakan ya karena masalah fisik kita akhirnya khawatir, saya kira itu lebih gampang kita terima deh ya. Oke, jantung saya agak lemah, jadi saya lebih mudah khawatir. Yang lebih susah adalah ini. Memang ada kalanya dan seringkali ya, kekhawatiran itu disebabkan oleh pengalaman-pengalaman emosional yang kita pernah lewati pada masa yang lebih muda atau lebih kecil. Dan rupanya kita itu tuh terkondisi untuk lebih mudah khawatir atau lebih mudah tegang karena hal-hal yang pernah kita alami itu. Contoh misalnya, kalau kita dibesarkan di rumah tangga yang penuh dengan ketegangan, orang tua seringkali bertengkar, kita lebih terkondisi untuk rentan terhadap kekhawatiran atau ketegangan. Kalau misalnya lagi rumah tangga kita itu tuh saking tidak harmonisnya, akhirnya kita hidup di dalam ketidakpastian, sering pindah karena ayah kehilangan pekerjaan lah nanti atau apa, nanti hidup kita susah lagi secara ekonomi. Nah, hal-hal seperti itu tuh merentankan kita juga terhadap kekhawatiran.
2: Dan itu biasanya pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan itu, Pak.
0: Iya, misalnya nih yang sangat umum nih ya Pak Gunawan, ini dialami oleh cukup banyak orang, yaitu kalau misalkan kita pernah mengalami peristiwa yang hampir merenggut nyawa kita. Ya, ada orang-orang yang pernah mengalami kecelakaan. Ada orang yang pernah mengalami misalnya kebakaran rumahnya. Ada orang yang pernah mengalami situasi di mana dia hampir kehilangan nyawanya. Itu biasanya menimbulkan bekas, sehingga dia menjadi orang yang lebih khawatir. Dan ini gak usah terjadi di masa kecil kita. Kalau ini terjadi di masa lampau, meskipun gak masa kecil, namun peristiwa itu sangat traumatis, cukup kuat ya, untuk membuat kita akhirnya rentan sekali terhadap kekhawatiran. Saya masih ingat sekali dulu, suatu saya masih bermukim di Amerika, ada seorang wanita yang terus menerus dilanda oleh kekhawatiran. Ceritanya sangat sederhana sekali. Ini cerita memang cerita yang sangat umum sekali ya. Jadi saya nggak membukakan hal yang terlalu pribadi. Dia kehilangan salah seorang dari orang tuanya, meninggal dunia. Dan dalam masa berkabung itu, dia lagi mengendarai mobil, tiba-tiba polisi naik mobil juga mengejar penjahat. dan penjahat serta polisi menjepit mobil dia di tengah-tengah. Dan dua-dua keluar, polisi keluar, penjahatnya keluar, saling tembak-menembak, dan dia di tengah-tengah. Begitu takutnya dia.
1: Tegang ya.
0: Tegang sekali karena adanya tembak-menembak di sekitar dia. Apa yang terjadi setelah itu? Dia terserang oleh masalah kecemasan. Tegang terus menerus, khawatir ini, khawatir itu. Nah, jadi secara umum orang-orang yang pernah mengalami masalah atau hal yang traumatis ini berkemungkinan besar akhirnya memang mudah sekali cemas. Hal-hal kecil mengagetkan dia sekali, dan dia akan benar-benar rasanya itu tuh bingung karena hal yang kita anggap kecil itu. Tapi itulah salah satu penyebabnya.
2: Iya. Kadang-kadang dia merasa enggak sebagai kekhawatiran gitu, Pak Paul. Dia menganggap itu sebagai suatu kehati-hatian. Jadi ada salah seorang teman saya itu yang kecurian gitu, Pak Paul. Akibatnya sekarang setiap malam dia itu sebelum tidur lalu semua pintu itu diperiksai lagi setiap kali seperti itu.
0: Betul.
2: Nah, lalu dia merasa katakan enggak, saya itu enggak khawatir, cuma saya lebih hati-hati aja gitu.
0: Betul. Ya, dia mungkin enggak menyadarinya ya, dan dia menganggap itu ya suatu tindakan yang normal-normal aja. Dan untuk situasinya ya, untuk konteksnya itu tuh, kita memang harus akui tindakannya tindakan yang masuk akal. Karena dia pernah mengalami perampokan misalnya. Jadi ya dia harus berhati-hati. Meskipun kita tahu tindakannya itu sudah melebihi takaran. Ya. Jadi salah satu penyebab yang memang memungkinkan orang untuk rentan sekali terhadap kekhawatiran adalah pengalaman masa lampau itu. Yang lainnya ini, Pak Gunawan dan Ibu Wulan. Ada orang yang memiliki kepekaan yang tinggi. Artinya apa? Orang ini memang perasaannya sangat-sangat halus, tajam sekali, peka sekali. Akibatnya apa? Dia akan mengalami perasaan-perasaannya dalam derajat yang sangat tinggi. Jadi bukan hanya takut, perasaan sedih kalau dia lagi alami kesedihan, sungguh-sungguh bisa hanyut. Kalau lagi marah, ya sungguh-sungguh marahnya itu keluar dengan keras. Nah, orang yang perasaannya sepeka ini atau sehalus ini, gak bisa enggak, waktu dia khawatir, ya benar-benar kekhawatiran itu melanda seluruh tubuhnya dan hidupnya.
1: Lebih dari orang yang normal lainnya ya, Bapak?
0: Lebih dari orang yang lainnya, karena kepekaannya itu. Nah, jadi ada kalanya ini yang terjadi. Dia memang peka untuk segala hal. Ya, gak bisa enggak, termasuk perasaan khawatir juga dia akan lebih peka.
2: Apa karena itu lalu wanita itu pada umumnya mempunyai tingkat kekhawatiran yang lebih tinggi dibandingkan pria?
0: Nah, memang kita harus akui di kalangan wanita masalah ini biasanya lebih tinggi. Ya. Namun tetap saya katakan, meskipun secara umum di kalangan wanita lebih tinggi, ada juga kasus-kasus karena pengalaman traumatis di masa lampau, pria, sebagian pria juga mengalami masalah seperti ini pula. Gitu.
1: Pak Paul, kalau pengalaman traumatis tadi itu kan efeknya jadi besar gitu ya kepada si orang itu gitu. Yang jadi pertanyaannya sebenarnya bisa gak sih disembuhkan gitu loh Pak Paul, misalnya lewat konseling, lewat terapi gitu, atau selamanya dia akan menderita seperti itu gitu?
0: Penyembuhan untuk orang yang terserang kekhawatiran ini sangat bergantung pada penyebabnya apa ya. Misalkan tadi Ibu Ulun sudah katakan pengalaman traumatis dan kalau memang itu penyebabnya, sebaiknya dalam terapi ya kita harus kembali kepada peristiwa semula itu. Dia mungkin gak pernah membicarakannya lagi, jadi biarkan dia membicarakannya. Atau yang kedua, dia mungkin membicarakannya tapi gak benar-benar mengekspresikan perasaan-perasaan yang saat itu dia rasakan. Nah, penting sekali dalam terapi kita memintanya dan menciptakan suatu kondisi di mana dia bisa ya dengan aman mengekspresikan perasaan-perasaannya yang dulu itu dia rasakan. Nah, perasaan-perasaan yang dulu itu yang sudah banyak tertumpuk dalam hidupnya, tatkala mulai keluar, sedikit banyak akan mulai meredahkan ketegangannya. Nah, ketegangan seperti ini kalau sudah terlalu tinggi, khawatirnya sudah terlalu tinggi, bukan saja mempengaruhi fungsi sehari-harinya tatkala dia melek mata, tapi bisa mempengaruhi dia tatkala dia sedang tidur.
1: Oh, parah muncul, sekali ya.
0: Ya, jadi muncul dalam
1: mimpi.
0: Mimpinya ya udah tentu bukan mimpi manis, tapi mimpi yang menegangkan.
1: Jadi tidur pun gak nyenyak gitu ya, Pak.
0: Gak nyenyak. Nah, itu yang membuat orang ini kadang-kadang, orang-orang seperti ini ya tambah takut tidur. Karena dia takut nanti harus berhadapan dengan mimpi-mimpi yang mengerikan itu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya terus berputar. Jadi memang dalam terapi kita akan kembali ke situ. Sebelum saya mengatakan bahwa semuanya itu karena akibat-akibat fisik dan emosional, saya rasa cukup adil juga dan pada tempatnya lah kalau kita katakan juga, ada kalanya penyebab kekhawatiran memang adalah masalah rohani. Ini tetap saya kira kita harus akui bisa terjadi. Meskipun tadi saya sudah jelaskan bahwa masalah ini masalah yang kompleks, enggak adil kalau langsung kita kategorikan masalah kekhawatiran adalah masalah kurang beriman ya. Tujuannya saya menjelaskan faktor-faktor yang lainnya. Namun ya ada kalanya memang karena kurang beriman, karena kurang bisa berserah kepada Tuhan, sehingga terlalu mengkhawatirkan banyak hal.
2: Iya. Nah, tapi kalau memang masalahnya kurang beriman, itu sebenarnya apa yang bisa dia lakukan, Mama?
0: Nah, kalau memang masalahnya kurang beriman, dia pertama-tama harus mendekatkan diri hidup dengan Tuhan. Maksud saya adalah dia benar-benar harus bersandar kepada firman Tuhan itu. Dia enggak lagi mendasarkan hidupnya atas perasaannya. Nanti kalau muncul pemikiran-pemikiran yang mengkhawatirkan, nah dia harus counter, dia harus lawan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan katakan apa? Dia khawatir tentang anak-anaknya, nah dia bisa berkata, firman Tuhan katakan apa? Jadi dia selalu harus menggunakan fakta, jangan menggunakan perasaannya. Nah itu kira-kira yang akan dia harus lakukan.
1: Pak Paul, dari tadi kita udah panjang lebar nih ya, bicarakan tentang kekhawatiran. Di benak saya bertanya-tanya, penasaran gitu. Jadi yang dimaksudkan kekhawatiran tuh apa sih? Batas-batasnya sampai di mana? Kalau Pak Paul bisa jelaskan definisinya gitu, Pak Paul.
0: Sebetulnya kekhawatiran ya adalah upaya untuk melindungi diri. Aneh sekali, tapi sebetulnya itulah
1: gitu ya,
0: kekhawatiran. Kekhawatiran benar-benar sebuah selimut untuk melindungi diri kita. Ya. Dengan kita khawatir, seolah-olah kita ini berjaga-jaga. Ya. Maka saya juga katakan kekhawatiran sebetulnya adalah alarm. Sinyal peringatan bahwa ada bahaya.
1: Secara otomatis gitu maksudnya.
0: Secara otomatis, secara refleks.
1: Berarti dari Tuhan dong.
0: Awalnya dalam kadar yang enggak berlebihan, ini adalah peralatan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk melindungi, menjaga dirinya dari bahaya yang mengancamnya. Ya. Namun dalam kadar yang berlebihan, nah kita tahu sekarang ada yang keliru di dalam sistem itu. Jadi sistem khawatir itu memang adalah suatu peralatan yang sudah ada dalam hidup kita. Saya berikan satu contoh yang sangat lucu, tapi ya saya mau bagikan. Maaf, bukannya menyamakan manusia yang khawatir dengan hewan, bukan. Tapi ini cerita tentang anjing saya. Saya kan mempunyai seorang mempunyai seekor anjing. Nah, anjing saya ini nih setiap sore saya bawa keluar untuk jalan. Nah, satu hari saya bawa dia keluar, apa mau dikata ada motor lewat. Saya memang enggak pakaikan dia rantai. Motor itu menabrak dia. Dia mau lari nyebrang, motornya pas lewat, dia ditabrak kepalanya, tapi enggak apa-apa. Saya mengalami suatu masalah dengan anjing saya setelah peristiwa itu. Peristiwanya terjadi hanya satu kali, tapi sampai hari ini sudah hampir setahunan. Setiap kali saya mau suruh anjing saya keluar, susah sekali. Karena dia itu takut sekali keluar.
1: Trauma gitu ya.
0: Trauma. Dan saya harus bujuk-bujuk dia dengan rantai anjing baru dia mau keluar. Kalau saya enggak bawa rantai anjing, dia enggak akan mau keluar. Rupanya rantai anjing membuat dia merasa aman, sebab dia tahu saya memegang.
1: Melindungi. Ya.
0: Melindungi dia. Kalau saya enggak bawa rantai anjing, saya hanya panggil dia keluar, dia enggak mau keluar. Nah, apa yang terjadi? Insting. Dalam anjing itu ada insting. Insting untuk melindungi dirinya. Dalam diri manusia juga ada insting untuk melindungi diri kita. Nah, sinyalnya alarmnya itu adalah kekhawatiran. Hmm. Kekhawatiranlah bel yang berkata kepada kita ada bahaya, ada ancaman. Nah, begitu.
2: Ya, mungkin juga kalau kita berada di kerumunan orang banyak yang membuat kita tidak aman di sana, kita juga merasa khawatir, Pak Paul. Dengan wajah-wajah yang seram atau apa, mungkin mencurigakan, itu kan ada timbul kekhawatiran di dalam diri kita.
0: Betul. Betul. Jadi banyak hal yang memang bisa membuat kita khawatir. Nah, salah satu lagi cirinya adalah, tadi kan saya sudah katakan, kekhawatiran sebetulnya adalah sinyal. Namun, satu hal yang juga merupakan tema utama dari khawatir ialah kita merasa enggak berdaya. Jadi, kekhawatiran dikaitkan dengan ketidakberdayaan, ketidakmampuan mengatasi bahaya yang mengancam itu. Kalau justru kita merasakan kita berdaya, kita bisa melakukan sesuatu, kekhawatiran itu akan berkurang. Jadi kekhawatiran berkaitan erat dengan perasaan tidak berdaya itu. Bahaya mengancam dan kita rasanya ini ragu-ragu. Rasanya justru lebih ke arah gak berdaya untuk mengatasi bahaya yang mengancam itu.
2: Ya, saya kok juga melihat ini, Pak. Informasi yang keliru itu bisa membuat orang khawatir. Jadi penjelasan atau berita-berita yang ini seringkali akhir-akhir ini kita dengar kan, berita-berita yang sebenarnya enggak seperti itu gitu, tetapi karena kita mendengar berkali-kali itu membuat kita khawatir.
0: Ya, karena berita-berita itu mungkin sekali pada masa lampau terbukti benar. Ya. Akhirnya kita mengantisipasi yang telah terjadi mungkin terjadi lagi. Nah, jadi sekali lagi kita melihat satu pola di sini. Khawatir sebetulnya sinyal. Sinyal bahwa akan datang bahaya. Dan kita gak berdaya untuk melawan bahaya itu.
1: Berarti ada sisi positifnya juga ya, Pak Paul. Saya pikir gini, misalnya orang tua yang gak pernah khawatir gitu, ntar anaknya gimana, kan pasti dia gak akan bikin planning nanti anaknya sekolah di mana. Terus misalnya saya mau ujian, terus saya kalau nggak khawatir gitu kan, nanti nilai saya jelek atau buruk, saya nggak bersiap-siap diri dengan baik gitu kan. Betul gitu ya, Pak Paul?
0: Betul, yaitu ada orang-orang yang memang justru ditolong ya oleh rasa khawatir ya. Karena dengan adanya khawatir itu dia lebih bersiap-siap.
1: Iya.
0: Namun pertanyaan Ibu Bulan tadi memunculkan juga satu fakta, yaitu selain tadi kita bicara ada orang yang memang lebih rentan terhadap kekhawatiran, ada orang yang memang gak rentan dan susah khawatir.
1: Maksudnya cuek gitu.
0: Cuek. Nah, kita juga gak bisa buru-buru berkata dia beriman besar. Sebab bisa jadi dia justru gak punya iman.
1: Iya.
0: Tapi kenapa kok dia misalnya sangat cuek? Ya karena misalnya yang pertama jantungnya terlalu kuat. Jadi susah sekali berdebar-debar. Begitu. Kedua, dia gak pernah mengalami hal-hal yang traumatis. Mm. Dan yang ketiga, memang kepribadiannya acuh tak acuh, gak peduli sama orang di luar. Perasaannya agak tebal, susah nangis, susah sedih, susah marah, susah segala macam. Ya termasuk susah khawatir. Nah, ada orang yang seperti itu juga. Ya.
2: Jadi, ya, Pak, kalau kita sedang mengalami kekhawatiran, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan?
0: Oke. Pada prinsipnya kita harus menyadari bahwa kekhawatiran itu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dilawan. Saya menggunakan dua kata itu tuh untuk menekankan upayanya. Kalau upaya kita menghilangkan, kita akan makin terjerat di dalam roda kekhawatiran itu. Kita berkata, saya gak boleh khawatir, saya harus begini, saya harus begini. Waktu kita mengatakan hal-hal itu, mencoba menghilangkan kekhawatiran itu, kita makin-makinan terjerumus, makin tegang. Karena kita repot sekali berkelahi, mencoba menghilangkannya. Semakin kita lelah berkelahi dengan rasa khawatir itu, semakin letih. Semakin letih, semakin kurang kuat pertahanan kita. Jadi, itu prinsip yang pertama. Kita memang enggak mencoba untuk menghilangkan. Nah, tapi saya katakan kita mesti melawannya. Ada beberapa cara. Tadi saya sudah singgung. Yang pertama adalah selalu kedepankan fakta. Selalu kedepankan fakta. Ada yang takut akan masa depan. Tuhan berjanji memelihara hidup kita. Burung di udara Tuhan pelihara. Masakan kita tidak Tuhan pelihara. Sampai sekarang pun kita Tuhan pelihara. masakan dari sekarang sampai nanti Tuhan tidak pelihara. Jadi selalu kita gunakan fakta itu. Ada orang yang mengkhawatirkan misalnya Pak Gunawan, keselamatannya. Saya sudah selamat belum ya? Apalagi kalau orang ini sangat mempercayai doktrin pemilihan. Saya dipilih Tuhan gak ya? Saya dipilih Tuhan gak ya? Terus bertanya-tanya, saya dipilih Tuhan tidak? Akhirnya keraguan-keraguan itu membuat dia tambah khawatir. Nah, faktanya apa? Faktanya adalah dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan berjanji memberikan dia hidup yang kekal. Itu yang Tuhan akan genapi. Jadi hiduplah berdasarkan fakta firman Tuhan. Nah, itu caranya. Kita melawan dengan mengedepankan fakta. Dan yang ketiga adalah menarik sekali, yaitu kita melawan kekhawatiran dengan tidak memberikan perlawanan. Maksudnya apa? Begini nih, kita justru berserah. Ya, terjadilah. Terjadilah. Apapun yang terjadi, gak apa-apa. Berserah. Sebab waktu kita berkelahi, kekhawatiran itu makin menggila. Waktu kita melepaskan, terjadilah apapun yang harus terjadi, justru lama-kelamaan ketegangan itu akan berkurang. Jadi itu yang perlu kita selalu ingat ya. Kita enggak menghilangkan, tapi kita melawan. Melawan dengan mengedepankan fakta. Dan yang kedua, melawan dengan tidak memberikan perlawanan, justru membiarkan.
2: Saya tahu ada banyak ayat di dalam Alkitab yang bicara tentang kekhawatiran ini, Pak Paul. Nah, apakah ada satu saja yang bisa digunakan untuk merangkumkan pembicaraan ini?
0: 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Tuhan menginginkan kita menyajikan, menyebut kekhawatiran kita. Jangan takut Tuhan marah. Justru katakan, Tuhan, saya khawatir ini. Sebutkan kepada Tuhan dan serahkan kepadanya, sebab Dia memelihara kita dan Dia yang berdaya. Waktu kita melepaskan, membiarkan, kita berkata, iya, saya memang gak berdaya, tapi Tuhan berdaya, dan tangan Tuhan yang perkasa itulah yang akan menjaga saya.
2: Ya, itu memang mesti belajar menyerahkan itu, Pak Paul. Karena ada ilustrasi yang mengatakan doanya memang seperti yang tadi Pak Paul katakan, tapi begitu amin, kekhawatirannya diminta lagi sama dia gitu, Pak Paul. Jadi menjadi bagian dari kehidupannya lagi. Berulang kali dia melakukan itu lagi gitu, Pak Paul.
0: Betul sekali. Itu memang suatu siklus. Jadi memang ini enggak selesai satu hari. Ya. Hari ini dia berhasil mengalahkannya, besok dia harus memang mengalahkannya lagi.
2: Ya, tetapi kekhawatiran itu akan terus menjadi bagian dari kehidupan manusia gitu, Pak Paul.
0: Betul. Nah, bagi orang-orang yang memang lebih rawan atau lebih rentan, itu harus menjadi pokok doanya dengan lebih serius lagi.
2: Ya, namun ada janji-janji Tuhan yang begitu pasti yang bisa dijadikan pegangan bagi kita untuk melanjutkan perjalanan hidup ini.
0: Betul.
2: Terima kasih Pak Paul, terima kasih juga Ibu Bulan. Ya. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih bahwa Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang melawan kekhawatiran. Bagi Anda yang berminat untuk mengikuti acara ini lebih lanjut, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Kemudian bicara tentang bahasa berarti bicara tentang tiap kitab dan persoalan bahasa masing-masing. Kitab-kitab tersebut dijumpai dalam naskah-naskah Septuaginta dan berbentuk terjemahan dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani kitab-kitab itu beraneka ragam, misalnya dalam Tobit, Yudit, Binsira, dan Satu Makabe, dijumpai bahasa Yunani terjemahan. Dalam 1 Esdras dan Kebijaksanaan Salomo 1-9, dijumpai bahasa Yunani yang lancar, tapi masih dapat dirasakan pengaruh bahasa aslinya. Bahasa Yunani dari sisa kitab Kebijaksanaan Salomo dan 2 Makabe adalah murni dan tidak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain, walaupun kedua kitab ini sangat berbeda bobot sastranya. Dengan pakaian Yunani ini, kitab-kitab apokrifa menunjukkan tahapan-tahapan dari bermacam-macam karya dalam bahasa Yunani yang diterima orang Yahudi pada abad ketiga sebelum Masehi. Karya-karya tulis ini mengandung masalah-masalah teks yang tidak jauh berbeda dari pola umum kritik teks Septuaginta. Sering diduga juga bahwa kitab-kitab yang jelas didasarkan pada tulisan-tulisan asli dalam bahasa Semit ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi C.C. Torrey mempertanyakan apakah karya-karya itu tidak ditulis dalam bahasa Aram. Setidak-tidaknya beberapa kitab. Pengetahuannya mengenai bahasa Aram adalah sangat luas, dan sumbangannya untuk penelitian Alkitab senantiasa menantang dan merangsang. Kadang-kadang karyanya itu memberikan pemecahan atas masalah-masalah yang lama ataupun masalah yang baru. Walaupun tidak selalu meyakinkan atau perlu, bisa dilihat di dalam resensi G.R. Driver atas karya Torrey mengenai White, terbit sesudah ia meninggal, GTS NS 11-1960, halaman 383-389. Hal ini penting diingat bila kita menilai pendapatnya mengenai bahasa kitab-kitab apokrifa. Asal-usul bahasa Ibrani dari beberapa kitab cukup jelas. Ini tidak ditentang oleh Torrey. Kitab 1 Makabe diterjemahkan dari bahasa Ibrani oleh penerjemah yang lebih mengenal bahasa Yunani daripada bahasa Ibrani. Tanda-tanda dari asal-usul itu dapat dilihat misalnya pada pasal 1 ayat yang ke-28, pasal 9 ayat yang ke-24, dan pasal 14 ayat yang ke-28. Kitab Yudit jelas berasal dari bahasa Ibrani, dan ini dinyatakan oleh ungkapan-ungkapan umpamanya apo prosopou, eis prosopon, dan penggunaan kata en. Pendahuluan dari kitab Kebijaksanaan Binsira sering dikatakan Ecclesiasticus, ditulis dalam bahasa Ibrani. Bagian besar dari naskah ini ditemukan di Geniza di kota Kairo pada tahun 1896. Tambahan kitab Daniel berasal dari bahasa Ibrani. Ini nampak pada beberapa ayat dari bagian doa Azaria 17, pasal yang ketiga ayat 40. Dalam teks Yunani yang terus-menerus, dan Susana 15. Kitab doa Manase dalam bahasa Yunani amat lancar, tapi ketidakjelasan dalam ayat 4 dan 7 nampaknya adalah akibat dari ungkapan-ungkapan Ibrani yang tidak berhasil diterjemahkan dengan sempurna. Kitab Baruk pada pasal 4 ayat yang kelima menunjukkan bukti adanya kesalahan penulisan dalam bahasa Ibrani. Dibaca Zikron sebagai ganti Zikru yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kitab 1 Esdras diterjemahkan dari sumber asli yang dikenal sebagian dalam bahasa Ibrani dan sebagian lagi dalam bahasa Aram. Terjemahannya tinggi mutunya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan penjelasan mengenai bahasa apokrifa, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Sidney Mohede yang berjudul Bagi Nama Tuhan. Selamat mendengarkan.

Pendengar Gracelon yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai bahasa apokrifa. Dari kelompok kitab-kitab ini, 9 pasal pertama kitab Kebijaksanaan Salomo telah diterima oleh kebanyakan ahli sebagai berasal dari bahasa Ibrani. Kesembilan pasal itu diterjemahkan oleh pengarang dari pasal-pasal lainnya dan diduga juga menambahkan pasal 6 ayat 22 sampai pasal 8 ayat yang pertama. Dugaan umum mengatakan bahwa kitab Tobit diterjemahkan dari suatu bahasa Semit. Favor berpendapat bahwa baik Ibrani maupun Aram sama-sama mungkin sebagai sumbernya, tapi Aram adalah lebih mungkin. Torrey mengusulkan untuk membuktikan hipotesa yang terakhir ini dalam pasal 14 ayat yang ke-10, di mana Manase ditulis tanpa makna, naskah-naskah B dan A. Suatu participium yang asli dengan awalan objektif Manase, orang yang meninggikan dia, penolongnya. Fragmen-fragmen dari Tobit baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Aram telah ditemukan dalam naskah-naskah Qumran. Surat kiriman Yeremia menimbulkan perdebatan. Beberapa ahli masih berpendapat bahwa naskah ini ditulis langsung dalam bahasa Yunani. Masalahnya yang paling pelik ialah pelacur-pelacur di atas atap, seperti di ayat yang ke-11. Torrey melihat di sini adanya bukti salah terjemahan dari Al-Agra untuk sewa mereka sebagai Al-Igara. Tapi dua terjemahan Yunani Stegos atau Tegos dapat diartikan sebagai rumah pelacuran, sehingga dalam hal ini hipotesa terjemahan yang keliru ini kelihatannya kurang perlu. Dalam dua Esdras, tidak lagi dijumpai naskah Yunani. Berbagai hipotesa dapat dikembangkan untuk mencari sumbernya baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Aram. Masalah yang berkaitan dengan kitab tambahan Ester lebih besar dari sekedar diskusi mengenai bahasa saja. Jika alasan Torrey bahwa kitab ini justru merupakan bentuk kitab Ester yang asli dianggap benar, maka naskah Aramnya mungkin merupakan yang asli, tapi alasan ini belum diterima oleh kebanyakan ahli. Dan akhirnya kitab 2 Makabe merupakan karangan dalam bahasa Yunani. Karya ini merupakan usaha tiruan tingkat tinggi guna mencapai puncak karya retoris. Surat-surat yang dijumpai dalam pasal 1 dan pasal 2 mungkin asli dan nampak berasal dari sumber bahasa Semit, mungkin dalam bahasa Aram. Dalam perdebatan mengenai bahasa ini mungkin berfaedah untuk mengingat catatan G.R. Driver yang menyebutkan tentang salah seorang pengarang bahwa harus dipertimbangkan baik-baik asli Ibrani maupun asli Aram, bahwa bahasa yang satu makin banyak dipakai dalam percakapan sewaktu kitab apokrifa itu ditulis, sedangkan dalam bahasa yang lain masih tetap merupakan sarana pengungkapan sastra dan di sana-sini masih digunakan sebagai bahasa lisan. Maka mungkin sekali naskah-naskah dalam kedua bahasa itu berpengaruh terhadap terjemahan Yunani yang menjadi bentuk akhir dari kitab-kitab ini. Fakta ini membuka kemungkinan untuk timbulnya pemahaman-pemahaman yang berbeda mengenai masalah ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi program Do You Know yang membahas tentang bahasa apokrifa. Artikel ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bila ada kritik maupun saran, silakan kirim SMS Anda di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu."

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 3 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia meleter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudaranya yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Jadi Pelaku Kebenaran. Hidup selaras dengan kebenaran diperlihatkan Gaius dengan kesediaannya menolong para hamba Tuhan yang sedang dalam perjalanan pelayanan. Ia menjadi sahabat bagi mereka dengan bersedia membuka pintu rumahnya meski ia tidak mengenal mereka. Pertolongan ini dilakukan bukan hanya dengan menyediakan makanan atau tempat tinggal sementara bagi mereka. Termasuk juga di dalamnya adalah memberi dukungan moral dan finansial supaya hamba Tuhan dapat melaksanakan tugas panggilannya. Dukungan semacam ini jelas bukan tanggung jawab orang yang tidak beriman, melainkan kewajiban orang Kristen sebagai upaya ambil bagian dalam pekerjaan untuk kebenaran atau dengan kata lain menjadi partner dalam pelayanan. Tidak semua orang perlu menjadi hamba Tuhan. Orang yang melayani dengan cara seperti yang dilakukan Gaius juga tidak kalah penting.

Demetrius adalah contoh orang yang melakukan perbuatan baik. Kelakuannya menjadi suatu kesaksian bahwa dia hidup di dalam kebenaran. Demikian terpujinya hidupnya, sehingga semua memberikan kesaksian baik tentang diri Demetrius. Karakter dan kelakuan memang berbicara dan berpengaruh lebih kuat dari sekedar ucapan lisan. Gaius dan Demetrius adalah murid Kristus yang mempraktekkan kebenaran dan kasih Kristus. Kiranya teladan mereka mendorong kita untuk menjadi pelaku kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya, sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patar. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Siria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu 1 dari 7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak dara yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata,
1: "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain."
0: Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab,
2: "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus."
0: Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang

0: Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus,
1: "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat.
2: Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi, bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari.
1: Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami, ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu bahwa mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan.
3: Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak,
4: "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini.
3: Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya, dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakan kepadanya ini, ada pula yang meneriakan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu, ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak,
4: "Enyahkanlah dia!"
3: Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu,
5: "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?"
3: Jawabnya,
6: "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun."
3: Paulus menjawab,
5: "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari

0: kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu.
1: Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani.

Bapa kami datang ke dalam hadiratmu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anakmu Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikanmu. Engkau tidak pernah gagal dan kasihmu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam dua edisi yang lalu kita sudah belajar mengapa gereja perlu melakukan katekisasi. Kita sudah belajar masing-masing 3 alasan, jadi total kita telah belajar 6 alasan mengapa gereja perlu mengadakan katekisasi. Nah sekarang kita akan belajar 3 alasan yang terakhir mengapa gereja perlu mengadakan katekisasi. Yang pertama, mengapa gereja perlu mengadakan katekisasi berkaitan dengan pencetakan para pemimpin di masa yang akan datang. Di dalam Titus pasal 1 ayat yang ke-9, Paulus mengatakan demikian. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang yang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi di sini Paulus menasihati Titus bahwa seorang pemimpin gereja seharusnya menguasai ajaran-ajaran yang sehat, mampu untuk mengajarkannya, dan mampu untuk menjawab orang-orang yang menentang ajaran-ajaran itu. Sehingga dari sini kita bisa melihat pengetahuan tentang doktrin yang benar adalah mutlak diperlukan oleh para pemimpin. Di dalam katekisasi yang kebanyakan diisi oleh anak-anak muda, kita sebetulnya sedang menginvestasi sesuatu yang penting untuk kepemimpinan gereja di masa yang akan datang. Yaitu kita sedang membekali mereka dengan pengetahuan yang benar, pengetahuan yang komprehensif tentang kekristenan. Sehingga kelak ketika mereka menjadi dewasa, mereka sudah siap menjadi para pemimpin Kristen. Yang kedua, mengapa gereja perlu mempraktekkan katekisasi? Karena sebagian besar orang itu ternyata berteologi tidak secara konsisten, tidak secara jelas, dan tidak secara utuh. Dengan kata lain, kerangka teologi mereka belum terbentuk dengan baik. Dengan kata lain pula, mereka sebetulnya berteologi secara sporadis, secara fragmented. Mereka hanya tahu ini, itu, tetapi mereka tidak bisa melihat bangunan teologi Kristen yang utuh, tidak bisa melihat bangunan teologi Kristen yang jelas. Sebagai contoh adalah orang-orang Saduki. Mereka hanya menerima bagian tertentu dari Alkitab. Mereka hanya memegang doktrin-doktrin tertentu dan mereka tidak menerima doktrin lain yang penting, misalnya tentang kebangkitan orang-orang mati. Sehingga Tuhan Yesus menegur mereka di Matius 22, bahwa kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kamu tidak mengerti kuasa Allah. Jadi mereka hanya menguasai, hanya mempercayai sebagian, tetapi tidak ada kerangka yang utuh. Demikian pula dengan orang-orang Farisi yang ditegur oleh Tuhan Yesus di Matius 15. Tuhan Yesus menegur bahwa orang-orang Farisi itu hanya memperhatikan tradisi, tetapi tidak memperhatikan kitab suci. Di dalam katekisasi, kita akan diajar bagaimana kita memiliki sebuah bangunan teologi yang jelas, yang utuh, yang kokoh. Jadi kita akan berteologi secara sistemik. Artinya adalah kita bukan hanya belajar berbagai macam pengetahuan, tetapi juga bagaimana semua pengetahuan itu bisa disintesis, bisa disatukan satu dengan yang lain. Dan ini merupakan cara berteologi yang sehat. Dan itu dimulai, diajarkan di dalam katekisasi. Yang ketiga, mengapa kita perlu mengadakan katekisasi adalah supaya jemaat bisa mengenal

0: mengapresiasi dan memegang kekayaan tradisi kekristenan. Sebagaimana kita ketahui, kekristenan muncul sebagai sebuah pergumulan teologis yang begitu panjang. Setiap gereja yang ada pasti berasal dari sebuah perjalanan yang cukup panjang. Di dalam katekisasi, para katekumen akan diajar apa keunikan gereja mereka masing-masing. Mereka akan diajar bagaimana Allah telah setia dari awal kemunculan aliran atau gereja atau denominasi mereka. Dan dengan melihat sejarah, kita akan mampu melihat kesetiaan Tuhan. Kita melihat kekuasaan Tuhan. Kita melihat kedaulatan Tuhan yang ajaib atas semua gerejanya, terutama pada gereja lokal masing-masing. Dan memahami warisan teologi ini, memahami warisan eklesiastikal, warisan gerejawi ini, merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan bergereja. Paulus pernah mengatakan di Kolose 2 ayat 7, dia menasihati jemaat Kolose supaya mereka bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada mereka. Iman yang dimaksud di sini bukan iman dalam arti perasaan yakin, bukan iman yang berkaitan dengan mujizat, tetapi iman dalam arti ajaran Kristiani yang benar atau iman secara Kristiani. Jadi Paulus menekankan bahwa ajaran yang mereka terima bukan ajaran yang baru, tapi ajaran yang sudah diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dari Yesus kepada para rasul, dari para rasul kepada mereka. Nah, di tempat lain Paulus pernah menegur jemaat Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ada kecenderungan beberapa perempuan memakai penampilan yang berbeda dengan para laki-laki. Dan kecenderungan ini ditegur oleh Paulus. Menariknya, di dalam pasal 11 ayat 16, Paulus menutup dengan kalimat semacam ini. Jadi dia mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka perlu tahu apa yang diajarkan Paulus adalah hal-hal yang juga diajarkan dan juga dilakukan, dipraktekkan di semua gereja. Dengan kata lain, sebetulnya Paulus sedang menegur jemaat Korintus yang berusaha tampil aneh, tampil nyentrik, tampil berbeda dengan gereja-gereja yang lain, dan mereka mendapat teguran dari Paulus. Maksudnya adalah Paulus ingin supaya gereja-gereja memahami mereka berasal dari tradisi yang sama, yaitu ajaran yang sama, berasal dari tradisi para rasul yang sama. Nah, dari tradisi para rasul, kemudian baru kita telusuri terus-menerus sampai keberadaan gereja masing-masing. Dan itu adalah salah satu materi yang diajarkan di dalam katekisasi. Kita perlu mengenal gereja lokal kita, alirannya apa, teologinya apa, dari mana gereja kita berasal, kaitan gereja kita dengan tradisi para rasuli seperti apa, kaitan dengan teologi Kristen, dengan ajaran Yesus seperti apa. Hal-hal inilah yang perlu untuk kita ketahui dan kita apresiasi. Jadi hari ini kita telah belajar 3 alasan yang lain mengapa kita perlu belajar katekisasi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
1: Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kau yang termanis buat hidup kami.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Budianto. Senang sekali saya bisa menjumpai saudara, dan harapan saya saudara dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa dengan saya. Ya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, seperti biasa, saya akan menemani saudara dalam acara Terang Kehidupan. Sudah banyak saudara yang diberkati oleh karena firman Tuhan ini, oleh karena acara ini begitu ya. Dan saya menyambut saudara-saudara yang baru bergabung dengan kami. Dan kiranya saudara bisa menjadi sahabat kami begitu, yang saling mendoakan, saling mendukung dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Saudara pendengar, selamat mendengarkan siaran ini. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya memberikan tema yaitu jangan lupa orang miskin. Jangan lupa orang miskin. Kita dasari dari Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk saudara. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap padamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kepas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikian landasan perbincangan kita pada kali ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa kami dipertemukan dengan para pendengar kami walaupun melalui udara, tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada di antara kami. Tuhan memberkati acara ini dan banyak saudara yang telah diberkati. Oleh karena itu, kali ini juga kami mohon pengurapan Tuhan sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bisa jelas, dan menjadikan saudara-saudara kami ini setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang sakit Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan.

Di antara teman-teman saudara, sesama saudara, ada yang miskin. Atau di antara saudara ada yang sangat-sangat tidak punya apa-apa dan perlu perhatian orang lain. Walaupun orang itu sudah berusaha bagaimana harus bangkit dari keterpurukan, tetapi tetap saja tidak berdaya dan miskin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap saudara sebagai orang Kristen, orang percaya, apabila saudara menghadapi orang yang demikian? Saya teringat akan seorang ibu. Ketika itu dia membeli soto di depan rumahnya begitu. Karena memang di depan rumahnya itu, di pinggir jalan itu diizinkan olehnya untuk orang berjualan. Karena memang tetangganya itu tidak punya begitu. Waktu sudah masuk, minta sotonya. Bu, oh iyanya. Enggak usah bayar. Oh jangan begitu, saya bayar aja. Gimana anaknya jadi sekolah? Enggaknya udah biarin bantu jualan saja. Loh kok bantu jualan gimana? Iyanya enggak punya uang untuk melanjutkan. Loh. Ya jangan toh masih kecil. Tamat SMP tak? Iya SMP. Wah ya. Mau lanjut? Wah enggak ada. Gimana untuk jualan ini aja untuk cukup untuk makan udah bersyukur kok. Saudara, ibu ini melihat, mendengar dari keluh kesah tukang soto yang telah ditolong untuk berjualan di muka rumahnya, itu menjadi tertegun dan melamun. Kalau itu terjadi kepada dirinya, kira-kira bagaimana? Lantas ibu ini bilang begini, udah bagaimana saya biayai saja gitu, gimana? Nyah, enggak usah. Nyah merepotkan nyonya sudah nolong saya begini kok. Udah, enggak usah begitu. Udah kami nanti yang bayari ya. Kalau ada anu tanya aja nanti supaya tanggal berapa, bayar berapa begitu ya. Saudara, ibu ini sebagai orang Kristen peka terhadap kebutuhan sesama. Walaupun si penjual soto ini juga bukan orang percaya. Tetapi memang kadang-kadang orang yang miskin diletakkan di sisi kita. Untuk menguji kita. Apakah kita tergerak atau tidak untuk menolong. Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kenyataannya banyak orang Kristen itu yang tidak peka terhadap sesamanya yang membutuhkan. Justru kadang-kadang makan itu lebih bisa menghabiskan banyak uang dibanding dengan memberi kepada orang sesamanya, kepada persembahan, kepada pekerjaan Tuhan. Paulus di sini mengingatkan, diingatkan oleh pimpinan tertinggi di Yerusalem ketika itu, supaya mengingat orang-orang miskin. Dan Tuhan Yesus pernah berkata bahwa orang miskin itu ada padamu. Senantiasa ada padamu. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya harus peka sebisa mungkin menolong meringankan beban orang yang percaya. Orang yang miskin, orang yang percaya. Orang yang miskin, orang yang tertindih oleh situasi yang tidak pernah diharap. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dan inilah kesaksian yang masih tercecer dari bacaan kita. Jadi kita masih melihat bagaimana Paulus menyaksikan kepada orang-orang Kristen Galatia bahwa ketika dia bertemu Yakobus, Petrus, Yohanes, diingatkan supaya mereka jangan melupakan orang miskin. Saudara, rupanya untuk mengenalkan diri kepada orang-orang Kristen di Galatia,

lengkapi dengan berbagai macam pertemuan-pertemuan penting dengan tokoh-tokoh yang masih menjadi pemimpin ketika itu, berkaitan dengan Injil yang benar, berkaitan dengan bagaimana bersikap terhadap pengajar-pengajar yang ingin meninggalkan Injil yang benar, dan bagaimana seharusnya orang percaya itu tidak perlu dibebani hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Saudara, ini Paulus maksudkan untuk merebut kembali orang-orang yang telah bergeser imannya karena kelicikan guru-guru palsu yang berdatangan di Galatia. Saudara, salah satunya lagi adalah berkaitan dengan orang miskin yang tadi sudah saya ceritakan kepada saudara. Pemimpin sinode pertama ketika itu, saya bisa bilang begitu ya, itu mengisyaratkan, menekankan, menasihati supaya Paulus ingat orang miskin. Dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Paulus untuk melakukan menolong orang-orang yang miskin. Saudara, tulisan Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen di Galatia itu mengingatkan orang miskin. Memang di dalam Perjanjian Baru begitu ditekankan. Bagi Paulus memang memperhatikan dan menolong orang miskin adalah merupakan hal yang harus sungguh-sungguh diusahakan. Bagaimana saudara? Apakah saudara juga sudah melakukannya? Berilah semampu saudara kepada saudara-saudara yang membutuhkan perhatian bagi kehidupannya. Saya pada waktu itu bersama dengan teman satu gereja pergi ke sebuah rumah. Rupanya rumah itu adalah rumah seorang guru Injil di gereja itu. Wah, lah rumahnya kok masih dinding bambu. Saya juga ketika itu ya kaget juga ini. Ini gereja ini bagus tapi rumah guru Injilnya kok dindingnya bambu. Begitu tuh bagaimana kok bisa begitu gitu. Nah ketika itu anggota atau teman saya itu melihat, Pak, ini kelihatannya harus ditolong nih Pak. Loh kenapa? Wah kasihan nih. Kenapa? Iya kasihan. Dia itu pengajar tetapi masih belum diangkat statusnya, masih sebagai orang awam yang melayani Tuhan mendapat honorarium yang sangat kecil. Wah begitu, iya Pak, saya kan ngajak Bapak ke sini untuk melihat yang sebenarnya, kalau begitu gini aja. Maka anggota kita, teman-teman kita ajak, ya urunan begitulah. Kalau beras ya berapa-berapa begitu untuk bisa dibawa ke sini untuk dicukupi gitu. Saya sangat kagum terhadap teman gereja atau anggota jemaat saya ini yang peka terhadap saudaranya yang kekurangan. Nah sekarang ini kalau kita lihat kan banyak orang yang tidak peka terhadap kondisi saudaranya yang miskin. Banyak yang begitu, malah kadang-kadang kalau dimintai tolong bilang ya iman dia ya sama dengan saya sehingga dia bisa cukup. Masa jadi Kristen tidak cukup hidupnya? Ya kalau imannya besar kan cukup begitu. Wah, ada orang yang begitu, tetapi Paulus di sini diingatkan bahwa orang-orang percaya banyak juga yang menderita kekurangan dan perlu mendapat perhatian. Justru itu ujian kepekaan kita, kerohanian kita sedalam apa, itu terlihat bagaimana kita peduli terhadap orang yang miskin. Tuhan Yesus kan pernah mengingatkan para muridnya berkaitan dengan orang miskin itu. Ketika Tuhan Yesus mendekati hari penguburannya, Maria membawa minyak narwastu yang mahal harganya dan minyak itu untuk mengurapi Tuhan Yesus.
Yudas merasa bahwa minyak semahal itu mengapa digunakan yang tidak ada gunanya? Itu menurut Yudas. Padahal di hatinya punya maksud kelabu. Punya maksud yang tidak jelas. Kata Yudas, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Yohanes 12 ayat 5. Tuhan Yesus menjawab sekaligus mengingatkan kepada murid. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingatkan hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yohanes 12 ayat 7-8. Kalau sederhananya, orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Apa yang disadarkan Tuhan itu mengingatkan kita, saya dan saudara, sebagai orang percaya, bahwa itu akan menjadi kesaksian yang indah. Apabila kita sebagai orang percaya bisa peduli terhadap orang yang miskin. Yaitu orang-orang yang tidak berdaya di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kemiskinan itu terjadi banyak faktor penyebabnya. Namun yang penting orang Kristen harus mengingat hal ini. Saya teringat akan cerita seorang ibu di Jakarta. Yang hidupnya tidak pernah masak. Namun terus makan bersama keluarganya di luar. Jadi tidak pernah masak ibu. Siang makan di luar, sore makan di luar. Saat ini berkomitmen untuk mengurangi makan di luar. Dan mencoba masak sendiri untuk keluarganya. Dan ternyata sisa anggaran makan itu besar sekali. Dan sisa anggaran itu diberikan kepada lembaga yang mengelola, menolong hamba Tuhan, dan membantu pendidikan anak-anak yang miskin. Ibu bersama keluarganya mencoba mentaati apa yang disabdakan Tuhan Yesus. Justru kesaksiannya yang mengherankan anak-anaknya sangat menyenangi masakannya. Dan ada damai sejahtera yang melingkupi kehidupan keluarganya. Mama, dulu-dulu masak sendiri kan enak, Ma, daripada makan di luar, begitu kata anak-anaknya. Wah, ini membangkitkan ibu ini untuk masak lagi, masak sendiri, dan sisa yang seringkali dihabiskan di rumah makan dan sebagainya, ditabung untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya termasuk orang yang ditolong oleh Tuhan, saudara. Mengapa demikian? Saya mau cerita, tapi jangan diceritakan orang lain ya, kalau saya cerita itu ya. Nah, ketika itu saya ini sekolah teologi. Saya mengambil jurusan diploma ketika itu, dan memang saya tidak punya sponsor. Tidak punya orang yang membiayai pendidikan saya. Oleh Bapak Rektor ketika itu, saya diberi jalan keluar. Saya diminta mencangkul. Itu di kampus itu ada halaman yang luas begitu, kebun yang luas begitu. Jadi untuk mencukupi kebutuhan hidup saya harus mencangkul satu hari 5 jam. Jadi kalau pagi jam 4 saya udah bangun, nyangkul sampai jam 6. Terus renungan begitu. Terus nanti siang habis kuliah tidur sejenak, saya nyangkul lagi sampai jam 4. Setelah itu belajar. Itu bisa makan, bisa bayar uang kuliah gitu. Bisa bayar uang perpustakaan begitu. Tapi tangan saya lecet semua dan saya lelah sekali, gak bisa belajar. Dan saya setiap tengah malam itu berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan ini loh, saya ini susah. Jangan tanya apakah saya bisa ganti baju, jangan tanya begitu, enggak bisa. Ya itu aja ya, pakaian saya gimana sih? Saudara, ketika itulah Tuhan menggerakkan orang yang mau membiayai pendidikan saya. Itu bagi saya luar biasa. Orang itu memanggil saya, orang itu langsung butuhmu berapa budi tiap bulannya. Uang asrama,
uang kuliah, uang makan, terus kamu minta uang saku berapa, kami akan usahakan supaya kamu bisa kuliah dan tidak lagi bekerja. Wah, itu. Saya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, saudara. Saya diingat sebagai orang miskin. Dan itu semua karena Tuhan. Kalau sekarang saya bisa berbicara dengan saudara dari radio ini, ya karena ada orang yang menyisihkan uangnya untuk pembentukan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, apakah saudara mau begitu? Iya dah. Apakah saudara bisa menyisihkan? Kalau saudara berkelebihan, sisihkan. Untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian. Membutuhkan pertolongan. Saudara, dalam sabdanya Tuhan Yesus yang lain, dia menyamakan dirinya sebagai orang yang papa. Orang yang miskin. Dan dia katakan, barang siapa menolong orang papa, orang yang menolong tersebut sama dengan menolong dirinya. Sebagai balasannya, Tuhan memberikan damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Saudara, siapa tahu justru ketika kita menolong orang yang sungguh-sungguh tidak berdaya itu, sebetulnya kita sedang melayani Tuhan. Tuhan mengidentifikasikan sebagai orang yang miskin. Berwujud orang yang ada di samping kita, dari depan kita, begitu. Saudara, lebih bahagia apabila hidup saudara berguna bagi masa depan orang lain. Benar ini. Jangan kaya sendiri. Dinikmati sendiri itu tidak enak. Mari kita mencoba belajar, biarlah kenikmatan kita juga bisa dinikmati oleh orang lain. Anak-anak kita bisa sekolah tinggi, biarlah kita juga menyisihkan untuk sesama kita, orang percaya juga menikmati kuliah, menikmati sekolah yang tinggi. Dan saya yakin Tuhan sangat berkenan kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu bila mana hambamu dipercaya untuk menguraikan firman Tuhan ini. Dan kiranya Tuhan memberkati firman-Mu ini menjadi berkat bagi saudara-saudara kami untuk berbagi kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu. Saya minta pamit dari hadapan saudara. Bila mana saudara ingin menulis surat, ingin bertanya, silakan saudara menulis surat Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Atau kepada SMS atau SMS saja. 081233693793, 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Shalom pendengar Grace Lawn yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya dalam program Do You Know yang dipersembahkan dari Grace Alone Ministry Surabaya. Pendengar, kali ini kita akan belajar mengenai bahasa apokrifa. Apakah bahasa apokrifa itu? Mari kita simak bersama. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, yang disebut kitab-kitab apokrifa terdiri dari kelompok buku yang beraneka ragam. Dengan demikian, bicara tentang bahasa berarti bicara tentang tiap kitab dan persoalan bahasa masing-masing. Kitab-kitab tersebut dijumpai dalam naskah-naskah Septuaginta dan berbentuk terjemahan dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani kitab-kitab itu beraneka ragam, misalnya dalam Tobit, Yudit, Bin Sira dan 1 Makabe dijumpai bahasa Yunani terjemahan. Dalam 1 Esdras dan Kebijaksanaan Salomo 1-9 dijumpai bahasa Yunani yang lancar, tapi masih dapat dirasakan pengaruh bahasa aslinya. Bahasa Yunani dari sisa kitab Kebijaksanaan Salomo dan 2 Makabe adalah murni dan tidak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain, walaupun kedua kitab ini sangat berbeda bobot sastranya. Dengan pakaian Yunani ini, kitab-kitab apokrifa menunjukkan tahapan-tahapan dari bermacam-macam karya dalam bahasa Yunani yang diterima orang Yahudi pada abad ketiga sebelum Masehi. Karya-karya tulis ini mengandung masalah-masalah teks yang tidak jauh berbeda dari pola umum kritik teks Septuaginta. Sering diduga juga bahwa kitab-kitab yang jelas didasarkan pada tulisan-tulisan asli dalam bahasa Semit ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi C.C. Torrey mempertanyakan apakah karya-karya itu tidak ditulis dalam bahasa Aram, setidak-tidaknya beberapa kitab. Pengetahuannya mengenai bahasa Aram adalah sangat luas, dan sumbangannya untuk penelitian Alkitab senantiasa menantang dan merangsang. Kadang-kadang karyanya itu memberikan pemecahan atas masalah-masalah yang lama ataupun masalah yang baru. Walaupun tidak selalu meyakinkan atau perlu, bisa dilihat di dalam resensi G.R. Driver atas karya Torrey mengenai White terbit sesudah ia meninggal, GTS NS 11-1960, halaman 383-389. Hal ini penting diingat bila kita menilai pendapatnya mengenai bahasa kitab-kitab apokrifa. Asal-usul bahasa Ibrani dari beberapa kitab cukup jelas. Ini tidak ditentang oleh Torrey. Kitab 1 Makabe diterjemahkan dari bahasa Ibrani oleh penerjemah yang lebih mengenal bahasa Yunani daripada bahasa Ibrani. Tanda-tanda dari asal-usul itu dapat dilihat misalnya pada pasal 1 ayat yang ke-28, pasal 9 ayat yang ke-24, dan pasal 14 ayat yang ke-28. Kitab Yudit jelas berasal dari bahasa Ibrani, dan ini dinyatakan oleh ungkapan-ungkapan umpamanya apo prosopou, eis prosopon, dan penggunaan kata en. Pendahuluan dari kitab Kebijaksanaan Bin Sira sering dikatakan Ecclesiasticus, ditulis dalam bahasa Ibrani. Bagian besar dari naskah ini ditemukan di Geniza di kota Kairo pada tahun 1896. Tambahan kitab Daniel berasal dari bahasa Ibrani. Ini nampak pada beberapa ayat dari bagian doa Azaria 17, pasal yang ketiga ayat 40. Dalam teks Yunani yang terus-menerus, dan Susana 15. Kitab doa Manase dalam bahasa Yunani amat lancar, tapi ketidakjelasan dalam ayat 4 dan 7 nampaknya adalah akibat dari ungkapan-ungkapan Ibrani yang tidak berhasil diterjemahkan dengan sempurna. Kitab Baruk pada pasal 4 ayat yang kelima menunjukkan bukti adanya kesalahan penulisan dalam bahasa Ibrani. Dibaca Zikron sebagai ganti Zikru,
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kitab 1 Esdras diterjemahkan dari sumber asli yang dikenal sebagian dalam bahasa Ibrani dan sebagian lagi dalam bahasa Aram. Terjemahannya, tinggi mutunya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan penjelasan mengenai bahasa Apokrifa, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Sidney Mohede yang berjudul Bagi Nama Tuhan. Selamat mendengarkan.

Pendengar Gracelon yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai bahasa apokrifa. Dari kelompok kitab-kitab ini, 9 pasal pertama kitab Kebijaksanaan Salomo telah diterima oleh kebanyakan ahli sebagai berasal dari bahasa Ibrani. Kesembilan pasal itu diterjemahkan oleh pengarang dari pasal-pasal lainnya dan diduga juga menambahkan pasal 6 ayat 22 sampai pasal 8 ayat yang pertama. Dugaan umum mengatakan bahwa kitab Tobit diterjemahkan dari suatu bahasa Semit. Favor berpendapat bahwa baik Ibrani maupun Aram sama-sama mungkin sebagai sumbernya, tapi Aram adalah lebih mungkin. Torrey mengusulkan untuk membuktikan hipotesa yang terakhir ini dalam pasal 14 ayat yang ke-10, di mana Manase ditulis tanpa makna, naskah-naskah B dan A. Suatu participium yang asli dengan awalan objektif Manase, orang yang meninggi.

ikan dia penolongnya. Fragmen-fragmen dari Tobit baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Aram telah ditemukan dalam naskah-naskah Qumran. Surat kiriman Yeremia menimbulkan perdebatan. Beberapa ahli masih berpendapat bahwa naskah ini ditulis langsung dalam bahasa Yunani. Masalahnya yang paling pelik ialah pelacur-pelacur di atas atap, seperti di ayat yang ke-11. Tore melihat di sini adanya bukti salah terjemahan dari Al-Agra untuk sewa mereka sebagai Al-Igara. Tapi dua terjemahan Yunani Stegos atau Tegos dapat diartikan sebagai rumah pelacuran. Sehingga dalam hal ini hipotesa terjemahan yang keliru ini kelihatannya kurang perlu. Dalam 2 Esdras tidak lagi dijumpai naskah Yunani. Berbagai hipotesa dapat dikembangkan untuk mencari sumbernya baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Aram. Masalah yang berkaitan dengan kitab tambahan Ester lebih besar dari sekedar diskusi mengenai bahasa saja. Jika alasan Tore bahwa kitab ini justru merupakan bentuk kitab Ester yang asli dianggap benar, maka naskah Aramnya mungkin merupakan yang asli, tapi alasan ini belum diterima oleh kebanyakan ahli. Dan akhirnya kitab 2 Makabe merupakan karangan dalam bahasa Yunani. Karya ini merupakan usaha tiruan tingkat tinggi guna mencapai puncak karya retoris. Surat-surat yang dijumpai dalam pasal 1 dan pasal 2 mungkin asli dan nampak berasal dari sumber bahasa Semit, mungkin dalam bahasa Aram. Dalam perdebatan mengenai bahasa ini mungkin berfaedah untuk mengingat catatan G.R. Driver yang menyebutkan tentang salah seorang pengarang bahwa harus dipertimbangkan baik-baik asli Ibrani maupun asli Aram. Bahwa bahasa yang satu makin banyak dipakai dalam percakapan sewaktu kitab Apokrifa itu ditulis, sedangkan dalam bahasa yang lain masih tetap merupakan sarana pengungkapan sastra dan di sana-sini masih digunakan sebagai bahasa lisan. Maka mungkin sekali naskah-naskah dalam kedua bahasa itu berpengaruh terhadap terjemahan Yunani yang menjadi bentuk akhir dari kitab-kitab ini. Fakta ini membuka kemungkinan untuk timbulnya pemahaman-pemahaman yang berbeda mengenai masalah ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi program Do You Know yang membahas tentang bahasa Apokrifa. Artikel ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bila ada kritik maupun saran, silakan kirim SMS Anda di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 3 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudaranya yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Jadi Pelaku Kebenaran. Hidup selaras dengan kebenaran diperlihatkan Gaius dengan kesediaannya menolong para hamba Tuhan yang sedang dalam perjalanan pelayanan. Ia menjadi sahabat bagi mereka dengan bersedia membuka pintu rumahnya meski ia tidak mengenal mereka. Pertolongan ini dilakukan bukan hanya dengan menyediakan makanan atau tempat tinggal sementara bagi mereka. Termasuk juga di dalamnya adalah memberi dukungan moral dan finansial supaya hamba Tuhan dapat melaksanakan tugas panggilannya. Dukungan semacam ini jelas bukan tanggung jawab orang yang tidak beriman, melainkan kewajiban orang Kristen sebagai upaya ambil bagian dalam pekerjaan untuk kebenaran atau dengan kata lain menjadi partner dalam pelayanan. Tidak semua orang perlu menjadi hamba Tuhan. Orang yang melayani dengan cara seperti yang dilakukan Gaius juga tidak kalah penting. Kita dapat mendukung orang-orang yang melayani Tuhan secara khusus dengan mendoakan mereka atau mendukung mereka secara finansial, juga menjadi sahabat bagi mereka. Berbeda dengan Diotrephes yang ingin memegang kendali atas jemaat, dia tidak mau mengakui keberadaan pemimpin rohani yang lain. Ia memfitnah sang penatua dan melarang orang lain menerima kedatangan saudara seiman. Tindakan Diotrephes ini memperlihatkan kesombongan dan iri hati yang menguasai dirinya. Padahal seorang pemimpin jemaat adalah seorang pelayan, bukan diktator. Demetrius adalah contoh orang yang melakukan perbuatan baik. Kelakuannya menjadi suatu kesaksian bahwa dia hidup di dalam kebenaran. Demikian terpujinya hidupnya, sehingga semua memberikan kesaksian baik tentang diri Demetrius. Karakter dan kelakuan memang berbicara dan berpengaruh lebih kuat dari sekedar ucapan lisan. Gaius dan Demetrius adalah murid Kristus yang mempraktekkan kebenaran dan kasih Kristus. Kiranya teladan mereka mendorong kita untuk menjadi pelaku kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.

You are the one I love.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang melawan kekhawatiran. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sekalipun setiap orang itu punya rasa khawatir, tapi rupa-rupanya ada beberapa orang yang agak berkelebihan itu rasa kekhawatirannya. Apa memang betul begitu, Pak?
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi ada orang-orang tertentu yang lebih rentan terhadap kekhawatiran. Dan itu bukanlah sesuatu yang langsung bisa kita kaitkan dengan kurang berimannya dia. Nah, kadang-kadang kita terlalu cepat melabelkan orang yang khawatir adalah orang yang kurang beriman. Ternyata memang hal kekhawatiran ini hal yang cukup kompleks.
0: Iya, Pak Paul, sebenarnya batasannya antara khawatir dan takut itu apa sih, Pak Paul?
1: Biasanya kami-kami ini di psikologi membedakan kekhawatiran dari ketakutan melalui satu objek, yaitu melalui satu faktor, yaitu objeknya. Ketakutan memiliki objek, kekhawatiran tidak memiliki objek. Jadi kalau saya misalkan didiagnosis menderita kanker, dan saya takut sekali kanker ini akan mengganas dan akhirnya akan merenggut nyawa saya. Nah, itu takut karena saya memiliki objek yang jelas. Kekhawatiran tidak mempunyai objek yang jelas. Jadi kita bisa khawatir anak kita nanti besar bagaimana, nanti situasi bagaimana, keuangan kita bagaimana. Jadi orang yang khawatir itu tuh seolah-olah gak pernah habis-habisnya mengkhawatirkan. Hampir setiap hal dalam hidup berpotensi memberikan dia tambahan rasa khawatir.
0: Tapi kekhawatiran itu tetap punya dasar, Pak Paul, buat orang-orang itu.
1: Bagi orang-orang itu punya. Cuman masalahnya adalah kekhawatirannya itu tidak pernah bisa berhenti. Selalu akan ada saja yang baru. Dan kalau kita mencoba menjelaskan tentang kekhawatiran itu sendiri, dia akan bisa berargumentasi dengan kita dan membenarkan rasa khawatirnya itu.
2: Faktor-faktor penyebab dari rasa khawatir itu sebenarnya apa ya, Pak Paul?
1: Ada beberapa, Bu Ulan. Yang pertama adalah ada orang yang memang secara fisik lebih mudah khawatir. Nah, saya ini nih memang bukan seorang dokter medis, jadi saya akan hanya menggambarkannya secara umum. Yaitu misalkan, orang yang jantungnya lebih mudah berdegup, orang yang memang peka sekali, sehingga kalau ada ketegangan apa-apa, jantung itu tuh berdegupnya sangat keras dan sangat cepat. Tapi sebaliknya ada orang yang memang degup jantungnya itu lebih perlahan, dan degup jantungnya itu juga lebih kuat, ya, lebih benar-benar mempunyai power. Nah, orang yang degup jantungnya mudah untuk diaktifkan, nggak bisa enggak ya, akan lebih merasakan kecemasannya.
2: Rentan sekali gitu.
1: Lebih rentan, betul.
2: Mungkin nggak sebaliknya, Pak Paul, justru karena kalau tadi kan karena kelemahan fisik menimbulkan jadi dia rentan ya. Tapi kalau misalnya justru karena rasa khawatir itu menyebabkan terus kita jadi sakit perut, sering sakit kepala gitu. Orang sebutnya apa istilahnya, psikosomatis gitu ya, Pak Paul?
1: Iya, itu sangat mungkin, Bu Ulan. Jadi kekhawatiran atau ketegangan itu bisa membuahkan gangguan-gangguan fisik yang aneh-aneh. Contohnya yang aneh-aneh seperti apa ya? Tadi Ibu Ulan sudah katakan misalnya yang paling umum ya.
2: Sakit perut, sakit mah, atau
1: sakit perut. Nah, yang tadi saya sudah sebut juga adalah jantung, deg-degan, atau sering keluar keringat dingin, badan sering lemas. Nah, gangguan-gangguan yang lain yang juga sering dialami oleh orang yang memiliki ketegangan yang tinggi adalah dia itu tuh misalkan sulit tidur. Nah, kalau orang sulit tidur selama 1-2 hari, ya mungkin mengganggunya secara umum ya tidak terlalu gimana-gimana. Tapi kalau dia nggak bisa tidur dengan pulas selama 2 bulan, wah itu gangguannya lebih parah. Ada orang yang bisa sampai berbulan-bulan karena ketegangan yang begitu tinggi. Bisa memunculkan masalah-masalah fisik yang lainnya karena kurang tidurnya itu. Ada juga yang bisa-bisa sampai tubuhnya itu tuh menimbulkan kegatalan. Jadi mempunyai rash ya, kulitnya seperti korengan. Nah, kalau khawatirnya lenyap, sakit kulitnya juga ikut lenyap. Tapi kalau lagi khawatir, lagi ada ketegangan tertentu, sekujur tubuh gatal-gatal dan merah-merah, bentol-bentol dan sebagainya. Ada lagi orang-orang yang merasakan lidahnya kok kering terus-menerus. Jadi perlu minum karena kering sekali lidahnya. Nah, benar-benar begitu banyak gangguan yang bisa ditimbulkan oleh masalah yang sangat sederhana ini, kekhawatiran. Tapi memang tadi saya sudah tekankan juga, kekhawatiran itu sendiri bisa ditimbulkan oleh kerentanan fisik kita. Jadi ada faktor-faktor bawaan yang membuat kita lebih rentan terhadap kecemasan ini.
3: Jadi sebenarnya kekhawatiran itu adalah suatu masalah di fisik kita atau di emosi kita, Pak?
1: Nah, kalau kita katakan ya karena masalah fisik kita akhirnya khawatir,

0: Kita lebih terkondisi untuk rentan terhadap kekhawatiran atau ketegangan. Kalau misalnya lagi rumah tangga kita itu tuh saking tidak harmonisnya, akhirnya kita hidup di dalam ketidakpastian. Sering pindah karena ayah kehilangan pekerjaan lah nanti atau apa. Nanti hidup kita susah lagi secara ekonomi. Nah, hal-hal seperti itu tuh merentankan kita juga terhadap kekhawatiran.
1: Dan itu biasanya pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan itu, Pak.
0: Iya. Misalnya nih yang sangat umum nih ya, Pak Gunawan. Ini dialami oleh cukup banyak orang, yaitu kalau misalkan kita pernah mengalami peristiwa yang hampir merenggut nyawa kita. Ya, ada orang-orang yang pernah mengalami kecelakaan. Ada orang yang pernah mengalami misalnya kebakaran rumahnya. Ada orang yang pernah mengalami situasi di mana dia hampir kehilangan nyawanya. Itu biasanya menimbulkan bekas, sehingga dia menjadi orang yang lebih khawatir. Dan ini gak usah terjadi di masa kecil kita. Kalau ini terjadi di masa lampau, meskipun gak masa kecil, namun peristiwa itu sangat traumatis, cukup kuat ya, untuk membuat kita akhirnya rentan sekali terhadap kekhawatiran. Saya masih ingat sekali dulu, suatu saya masih bermukim di Amerika, ada seorang wanita yang terus menerus dilanda oleh kekhawatiran. Ceritanya sangat sederhana sekali. Ini cerita memang cerita yang sangat umum sekali ya. Jadi saya nggak membukakan hal yang terlalu pribadi. Dia kehilangan salah seorang dari orang tuanya, meninggal dunia. Dan dalam masa berkabung itu, dia lagi mengendarai mobil, tiba-tiba polisi naik mobil juga mengejar penjahat. Dan penjahat serta polisi menjepit mobil dia di tengah-tengah. Dan dua-dua keluar, polisi keluar, penjahatnya keluar, saling tembak-menembak, dan dia di tengah-tengah. Begitu takutnya dia.
2: Tegang ya.
0: Tegang sekali karena adanya tembak-menembak di sekitar dia. Apa yang terjadi setelah itu? Dia terserang oleh masalah kecemasan. Tegang terus menerus, khawatir ini, khawatir itu. Nah, jadi secara umum orang-orang yang pernah mengalami masalah atau hal yang traumatis ini berkemungkinan besar akhirnya memang mudah sekali cemas. Hal-hal kecil mengagetkan dia sekali, dan dia akan benar-benar rasanya itu tuh bingung karena hal yang kita anggap kecil itu. Tapi itulah salah satu penyebabnya.
1: Iya. Kadang-kadang dia merasa enggak sebagai kekhawatiran gitu, Pak Paul. Dia menganggap itu sebagai suatu kehati-hatian. Jadi ada salah seorang teman saya itu yang kecurian gitu, Pak Paul. Akibatnya sekarang setiap malam dia itu sebelum tidur lalu semua pintu itu diperiksa lagi setiap kali seperti itu.
0: Betul.
1: Nah, lalu dia merasa katakan enggak, saya itu enggak khawatir, cuma saya lebih hati-hati aja gitu.
0: Betul. Ya, dia mungkin enggak menyadarinya ya, dan dia menganggap itu ya suatu tindakan yang normal-normal aja. Dan untuk situasinya ya, untuk konteksnya itu tuh, kita memang harus akui tindakannya tindakan yang masuk akal. Karena dia pernah mengalami perampokan misalnya. Jadi ya dia harus berhati-hati. Meskipun kita tahu tindakannya itu sudah melebihi takaran ya. Jadi salah satu penyebab yang memang memungkinkan orang untuk rentan sekali terhadap kekhawatiran adalah pengalaman masa lampau itu. Yang lainnya ini, Pak Gunawan dan Ibu Wulan. Ada orang yang memiliki kepekaan yang tinggi. Artinya apa? Orang ini memang perasaannya sangat-sangat halus, tajam sekali, peka sekali. Akibatnya apa? Dia akan mengalami perasaan-perasaannya dalam derajat yang sangat tinggi. Jadi bukan hanya takut, perasaan sedih kalau dia lagi alami kesedihan, sungguh-sungguh bisa hanyut. Kalau lagi marah, ya sungguh-sungguh marahnya itu keluar dengan keras. Nah, orang yang perasaannya sepeka ini atau sehalus ini, gak bisa enggak, waktu dia khawatir, ya benar-benar kekhawatiran itu melanda seluruh tubuhnya dan hidupnya.
2: Lebih dari orang yang normal lainnya ya, Pak.
0: Lebih dari orang yang lainnya, karena kepekaannya itu. Nah, jadi ada kalanya ini yang terjadi. Dia memang peka untuk segala hal. Ya, gak bisa enggak termasuk.

0: masuk perasaan khawatir juga, dia akan lebih peka.
1: Apa karena itu lalu wanita itu pada umumnya mempunyai tingkat kekhawatiran yang lebih tinggi dibandingkan pria?
0: Nah, memang kita harus akui di kalangan wanita masalah ini biasanya lebih tinggi. Ya. Namun tetap saya katakan, meskipun secara umum di kalangan wanita lebih tinggi, ada juga kasus-kasus karena pengalaman traumatis di masa lampau, pria, sebagian pria juga mengalami masalah seperti ini pula. Gitu.
2: Pak Paul, kalau pengalaman traumatis tadi itu kan efeknya jadi besar gitu ya kepada si orang itu gitu. Yang jadi pertanyaannya sebenarnya bisa gak sih disembuhkan gitu loh Pak Paul, misalnya lewat konseling, lewat terapi gitu, atau selamanya dia akan menderita seperti itu gitu?
0: Penyembuhan untuk orang yang terserang kekhawatiran ini sangat bergantung pada penyebabnya apa ya. Misalkan tadi Ibu Ulun sudah katakan pengalaman traumatis kan?
2: Yeah.
0: Kalau memang itu penyebabnya, sebaiknya dalam terapi ya kita harus kembali kepada peristiwa semula itu. Dia mungkin gak pernah membicarakannya lagi, jadi biarkan dia membicarakannya. Atau yang kedua, dia mungkin membicarakannya tapi gak benar-benar mengekspresikan perasaan-perasaan yang saat itu dia rasakan. Nah, penting sekali dalam terapi kita memintanya dan menciptakan suatu kondisi di mana dia bisa ya dengan aman mengekspresikan perasaan-perasaannya yang dulu itu dia rasakan. Nah, perasaan-perasaan yang dulu itu yang sudah banyak tertumpuk dalam hidupnya, tatkala mulai keluar, sedikit banyak akan mulai meredahkan ketegangannya. Nah, ketegangan seperti ini nih kalau sudah terlalu tinggi, khawatirnya udah terlalu tinggi, bukan saja mempengaruhi fungsi sehari-harinya tatkala dia melek mata, tapi bisa mempengaruhi dia tatkala dia sedang tidur.
2: Parah muncul, sekali ya.
0: Ya, jadi muncul dalam
2: mimpi.
0: Mimpinya ya udah tentu bukan mimpi manis, tapi mimpi yang menegangkan.
2: Jadi mimpi, tidur pun gak nyenyak gitu ya, Pak.
0: Gak nyenyak. Nah, itu yang membuat orang ini kadang-kadang, orang-orang seperti ini ya tambah takut tidur. Karena dia takut nanti harus berhadapan dengan mimpi-mimpi yang mengerikan itu.
2: Iya.
0: Jadi akhirnya terus berputar. Jadi memang dalam terapi kita akan kembali ke situ. Sebelum saya mengatakan bahwa semuanya itu karena akibat-akibat fisik dan emosional, saya rasa cukup adil juga dan pada tempatnya lah kalau kita katakan juga, ada kalanya penyebab kekhawatiran memang adalah masalah rohani. Ini tetap saya kira kita harus akui bisa terjadi. Meskipun tadi saya sudah jelaskan bahwa masalah ini masalah yang kompleks, enggak adil kalau langsung kita kategorikan masalah kekhawatiran adalah masalah kurang beriman ya. Tujuannya saya menjelaskan faktor-faktor yang lainnya. Namun ya ada kalanya memang karena kurang beriman, karena kurang bisa berserah kepada Tuhan, sehingga terlalu mengkhawatirkan banyak hal.
1: Iya. Nah, tapi kalau memang masalahnya kurang beriman, itu sebenarnya apa yang bisa dia lakukan, Mama?
0: Nah, kalau memang masalahnya kurang beriman, dia pertama-tama harus mendekatkan diri hidup dengan Tuhan. Maksud saya adalah dia benar-benar harus bersandar kepada firman Tuhan itu. Dia enggak lagi mendasarkan hidupnya atas perasaannya. Nanti kalau muncul pemikiran-pemikiran yang mengkhawatirkan, nah dia harus counter, dia harus lawan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan katakan apa? Dia khawatir tentang anak-anaknya, nah dia bisa berkata, firman Tuhan katakan apa? Jadi dia selalu harus menggunakan fakta, jangan menggunakan perasaannya. Nah itu kira-kira yang akan dia harus lakukan.
2: Pak Paul, dari tadi kita udah panjang lebar nih ya, bicarakan tentang kekhawatiran. Di benak saya bertanya-tanya, penasaran gitu. Jadi yang dimaksudkan kekhawatiran tuh apa sih? Batas-batasnya sampai di mana? Kalau Pak Paul bisa jelaskan definisinya gitu, Pak Paul.
0: Sebetulnya kekhawatiran ya adalah upaya untuk melindungi diri. Aneh sekali, tapi sebetulnya itulah
2: gitu ya,
0: kekhawatiran. Kekhawatiran benar-benar sebuah selimut untuk melindungi diri kita. Ya, dengan kita khawatir, seolah-olah kita ini berjaga-jaga. Ya. Maka saya juga katakan kekhawatiran sebetulnya adalah alarm. Sinyal peringatan bahwa ada bahaya.
2: Secara otomatis gitu maksudnya?
0: Secara otomatis, secara refleks.
2: Berarti dari Tuhan dong?
0: Awalnya dalam kadar yang gak berlebihan, ini adalah peralatan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk melindungi, menjaga dirinya dari bahaya yang mengancamnya. Ya. Namun dalam kadar yang berlebihan, nah kita tahu sekarang ada yang keliru di dalam sistem itu. Jadi sistem khawatir itu memang adalah suatu peralatan yang sudah ada dalam hidup kita. Saya berikan satu contoh yang sangat lucu, tapi ya saya mau bagikan. Maaf, bukannya menyamakan manusia yang khawatir dengan hewan, bukan. Tapi ini cerita tentang anjing saya. Saya kan mempunyai seorang mempunyai seorang anjing. Nah, anjing saya ini nih, setiap sore saya bawa keluar untuk jalan. Nah, satu hari saya bawa dia keluar, apa mau dikata, ada motor lewat. Saya memang gak pakaikan dia rantai. Motor itu menabrak dia. Dia mau lari nyebrang, motornya pas lewat, dia ditabrak kepalanya, tapi gak apa-apa. Saya mengalami suatu masalah dengan anjing saya setelah peristiwa itu. Peristiwanya terjadi hanya satu kali, tapi sampai hari ini sudah hampir setahunan. Setiap kali saya mau suruh anjing saya keluar, susah sekali. Karena dia itu takut sekali keluar.
2: Trauma gitu ya.
0: Trauma. Dan saya harus bujuk-bujuk dia dengan rantai anjing baru dia mau keluar. Kalau saya gak bawa rantai anjing, dia gak akan mau keluar. Rupanya rantai anjing membuat dia merasa aman, sebab dia tahu saya memegang.
2: Melindungi. Ya.
0: Melindungi dia. Kalau saya gak bawa rantai anjing, saya hanya panggil dia keluar, dia gak mau keluar. Nah, apa yang terjadi? Insting. Dalam anjing itu ada insting, insting untuk melindungi dirinya. Dalam diri manusia juga ada insting untuk melindungi diri kita. Nah, sinyalnya, alarmnya itu adalah kekhawatiran. Kekhawatiranlah bell yang berkata kepada kita, ada bahaya, ada ancaman. Nah, begitu.
1: Ya, mungkin juga kalau kita berada di kerumunan orang banyak yang membuat kita tidak aman di sana, kita juga merasa khawatir, Pak Paul. Dengan wajah-wajah yang seram atau apa, mungkin mencurigakan, itu kan ada timbul kekhawatiran di dalam diri kita.
0: Betul, betul. Jadi banyak hal yang memang bisa membuat kita khawatir. Nah, salah satu lagi cirinya adalah, tadi kan saya sudah katakan, kekhawatiran sebetulnya adalah sinyal. Namun satu hal yang juga merupakan tema utama dari khawatir ialah kita merasa enggak berdaya. Jadi kekhawatiran dikaitkan dengan ketidakberdayaan, ketidakmampuan mengatasi bahaya yang mengancam itu. Kalau justru kita merasakan kita berdaya, kita bisa melakukan sesuatu, kekhawatiran itu akan berkurang. Jadi kekhawatiran berkaitan erat dengan perasaan tidak berdaya itu. Bahaya mengancam dan kita rasanya ini ragu-ragu. Rasanya justru lebih ke arah gak berdaya untuk mengatasi bahaya yang mengancam itu.
1: Ya, saya kok juga melihat ini, Pak. Informasi yang keliru itu bisa membuat orang khawatir. Jadi penjelasan atau berita-berita yang ini seringkali akhir-akhir ini kita dengar kan, berita-berita yang sebenarnya enggak seperti itu gitu, tetapi karena kita mendengar berkali-kali, itu membuat kita khawatir.
0: Ya, karena berita-berita itu mungkin sekali pada masa lampau terbukti benar. Ya. Akhirnya kita mengantisipasi yang telah terjadi mungkin terjadi lagi. Nah, jadi sekali lagi kita melihat satu pola di sini. Khawatir sebetulnya sinyal. Sinyal bahwa akan datang bahaya dan kita enggak berdaya untuk melawan bahaya itu.
2: Berarti ada sisi positifnya juga ya, Pak Paul. Saya pikir gini, misalnya orang tua yang gak pernah khawatir gitu, ntar anaknya gimana, kan pasti dia gak akan bikin planning nanti anaknya sekolah di mana. Terus misalnya saya mau ujian, terus saya kalau gak khawatir gitu kan, nanti nilai saya jelek atau buruk, saya gak bersiap-siap diri dengan baik gitu kan. Betul gitu ya, Pak Paul?
0: Betul, yaitu ada orang-orang yang memang justru ditolong ya oleh rasa khawatir ya. Karena dengan adanya khawatir itu dia lebih bersiap-siap.
2: Iya.
0: Namun pertanyaan Ibu Bulan tadi memunculkan juga satu fakta, yaitu selain tadi kita bicara ada orang yang memang lebih rentan terhadap kekhawatiran, ada orang yang memang nggak rentan dan susah khawatir.
2: Maksudnya cuek gitu?
0: Cuek. Nah, kita juga nggak bisa buru-buru berkata dia beriman besar. Sebab bisa jadi dia justru nggak punya iman.
2: Iya.
0: Tapi kenapa kok dia misalnya sangat cuek? Ya karena misalnya yang pertama, jantungnya terlalu kuat. Jadi susah sekali berdebar-debar. Begitu. Kedua, dia nggak pernah mengalami hal-hal yang traumatis.
2: Mm.
0: Dan yang ketiga, memang kepribadiannya acuh tak acuh, nggak peduli sama orang di luar. Perasaannya agak tebal, susah nangis, susah sedih, susah marah, susah segala macam. Ya termasuk susah khawatir. Nah ada orang yang seperti itu juga, ya.
1: Jadi ya, Pak, kalau kita sedang mengalami kekhawatiran, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan?
0: Oke. Pada prinsipnya kita harus menyadari bahwa kekhawatiran itu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dilawan. Saya menggunakan dua kata itu tuh untuk menekankan upayanya. Kalau upaya kita menghilangkan, kita akan makin terjerat di dalam roda kekhawatiran itu. Kita berkata, saya gak boleh khawatir, saya harus begini, saya harus begini. Waktu kita mengatakan hal-hal itu, mencoba menghilangkan kekhawatiran itu, kita makin-makinan terjerumus, makin tegang. Karena kita repot sekali berkelahi mencoba menghilangkannya. Semakin kita lelah berkelahi dengan rasa khawatir itu, semakin letih. Semakin letih, semakin kurang kuat pertahanan kita. Jadi itu prinsip yang pertama, kita memang enggak mencoba untuk menghilangkan. Nah tapi saya katakan kita mesti melawannya. Ada beberapa cara, tadi saya sudah singgung. Yang pertama adalah selalu kedepankan fakta. Selalu kedepankan fakta. Ada yang takut akan masa depan. Tuhan berjanji memelihara hidup kita. Burung di udara Tuhan pelihara. Masakan kita tidak Tuhan pelihara. Sampai sekarang pun kita Tuhan pelihara. Masakan dari sekarang sampai nanti Tuhan tidak pelihara. Jadi selalu kita gunakan fakta itu. Ada orang yang mengkhawatirkan misalnya Pak Gunawan, keselamatannya. Saya sudah selamat belum ya? Apalagi kalau orang ini sangat mempercayai doktrin pemilihan. Saya dipilih Tuhan gak ya? Saya dipilih Tuhan gak ya? Terus bertanya-tanya, saya dipilih Elisa, Tuhan tidak? Akhirnya keraguan-raguan itu membuat dia tambah khawatir. Nah, faktanya apa? Faktanya adalah dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan berjanji memberikan dia hidup yang kekal. Itu yang Tuhan akan genapi. Jadi hiduplah berdasarkan fakta firman Tuhan. Nah, itu caranya. Kita melawan dengan mengedepankan fakta. Dan yang ketiga adalah menarik sekali, yaitu kita melawan kekhawatiran dengan tidak memberikan perlawanan. Maksudnya apa? Begini nih, kita justru berserah. Ya terjadilah. Terjadilah. Apapun yang terjadi gak apa-apa. Berserah. Sebab waktu kita berkelahi, kekhawatiran itu makin menggila. Waktu kita melepaskan, terjadilah apapun yang harus terjadi, justru lama-kelamaan ketegangan itu akan berkurang. Jadi itu yang perlu kita selalu ingat ya. Kita enggak menghilangkan, tapi kita melawan. Melawan dengan mengedepankan fakta. Dan yang kedua, melawan dengan tidak memberikan perlawanan, justru membiarkan.
1: Saya tahu ada banyak ayat di dalam Alkitab yang bicara tentang kekhawatiran ini, Pak Paul. Nah, apakah ada satu saja yang bisa digunakan untuk merangkumkan pembicaraan ini?
0: 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Tuhan menginginkan kita menyajikan, menyebut kekhawatiran kita. Jangan takut Tuhan marah. Justru katakan, Tuhan saya khawatir ini. Sebutkan kepada Tuhan dan serahkan kepadanya, sebab Dia memelihara kita dan Dia yang berdaya. Waktu kita melepaskan, membiarkan, kita berkata, iya saya memang gak berdaya, tapi Tuhan berdaya dan tangan Tuhan yang perkasa itulah yang akan menjaga saya.
1: Ya itu memang mesti belajar menyerahkan itu, Pak Paul. Karena ada ilustrasi yang mengatakan doanya memang seperti yang tadi Pak Paul katakan, tapi begitu amin, kekhawatirannya diminta lagi sama dia gitu, Pak Paul. Jadi menjadi bagian dari kehidupannya lagi. Berulang kali dia melakukan itu lagi gitu, Pak Paul.
0: Betul sekali. Itu memang suatu siklus. Jadi memang ini gak selesai satu hari.
1: Ya.
0: Hari ini dia berhasil mengalahkannya, besok dia harus memang mengalahkannya lagi.
1: Ya, tetapi kekhawatiran itu akan terus menjadi bagian dari kehidupan manusia gitu Pak.
0: Betul. Nah, bagi orang-orang yang memang lebih rawan atau lebih rentan, itu harus menjadi pokok doanya dengan lebih serius lagi.
1: Ya, namun ada janji-janji Tuhan yang begitu pasti yang bisa dijadikan pegangan bagi kita untuk melanjutkan perjalanan hidup ini.
0: Betul.
1: Terima kasih Pak Paul, terima kasih juga Ibu Wulan. Iya. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih bahwa Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang melawan kekhawatiran. Bagi Anda yang berminat untuk mengikuti acara ini lebih lanjut, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya, sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patar. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Siria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu 1 dari ke 7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak dara yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata,
1: "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain."
0: Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab,
2: "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus."
0: Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami, turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus,
3: "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat.
4: Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi, bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari.
3: Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami, ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu bahwa mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan.
0: Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama

0: Ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini.
1: Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya, dan menyuruh mengikat dia dengan dua rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakan kepadanya ini, ada pula yang meneriakan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu, ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak,
0: "Enyahkanlah dia!"
1: Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu,
2: "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?"
1: Jawabnya,
3: "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun."
1: Paulus menjawab,
2: "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu."
1: Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Budianto. Senang sekali saya bisa menjumpai saudara, dan harapan saya saudara dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa dengan saya. Ya. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, seperti biasa, saya akan menemani saudara dalam acara Terang Kehidupan. Sudah banyak saudara yang diberkati oleh karena firman Tuhan ini, oleh karena acara ini begitu ya. Dan saya menyambut saudara-saudara yang baru bergabung dengan kami. Dan kiranya saudara bisa menjadi sahabat kami begitu, yang saling mendoakan, saling mendukung dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Saudara pendengar, selamat mendengarkan siaran ini. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kali ini saya memberikan tema yaitu jangan lupa orang miskin. Jangan lupa orang miskin. Kita dasari dari Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk saudara. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap padam. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikian landasan perbincangan kita pada kali ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa kami dipertemukan dengan para pendengar kami walaupun melalui udara, tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada di antara kami. Tuhan memberkati acara ini dan banyak saudara yang telah diberkati. Oleh karena itu, kali ini juga kami mohon pengurapan Tuhan sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bisa jelas, dan menjadikan saudara-saudara kami ini setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang sakit Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali lagi saya akan membawakan tema Jangan Lupakan Orang Miskin. Apakah di antara teman-teman saudara, sesama saudara ada yang miskin? Atau di antara saudara ada yang sangat-sangat tidak punya apa-apa dan perlu perhatian orang lain? Walaupun orang itu sudah berusaha bagaimana harus bangkit dari keterpurukan, tetapi tetap saja tidak berdaya dan miskin. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana sikap saudara sebagai orang Kristen, orang percaya, apabila saudara menghadapi orang yang demikian? Saya teringat akan seorang ibu. Ketika itu dia membeli soto di depan rumahnya begitu. Karena memang di depan rumahnya itu, di pinggir jalan itu diizinkan olehnya untuk orang berjualan. Karena memang tetangganya itu tidak punya begitu. Waktu sudah masuk, minta sotonya. Bu, oh iyanya, enggak usah bayar. Oh jangan begitu, saya bayar aja. Gimana anaknya jadi sekolah? Enggaknya, udah biarin bantu jualan saja. Loh, kok bantu jualan gimana? Iyanya enggak punya uang untuk melanjutkan. Loh, ya jangan toh, masih kecil. Tamat SMP tak? Iya SMP, wah mau lanjut? Wah enggak ada. Gimana untuk jualan ini aja, untuk cukup untuk makan udah bersyukur kok. Saudara, ibu ini melihat, mendengar dari keluh kesah tukang soto yang telah ditolong untuk berjualan di muka rumahnya, itu menjadi tertegun dan melamun. Kalau itu terjadi kepada dirinya, kira-kira bagaimana? Lantas ibu ini bilang begini, udah bagaimana saya biayai saja gitu, gimana? Ah, nyah, gak usah nyah merepotkan nyonya, sudah nolong saya begini kok. Udah, gak usah begitu. Udah kami nanti yang bayari ya. Kalau ada anu, tanya aja nanti supaya tanggal berapa, bayar berapa begitu ya. Saudara, ibu ini sebagai orang Kristen, terhadap kebutuhan sesama. Walaupun si penjual soto ini juga bukan orang percaya, tetapi memang kadang-kadang orang yang miskin diletakkan di sisi kita untuk menguji kita, apakah kita tergerak atau tidak untuk menolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya banyak orang Kristen itu yang tidak peka terhadap sesamanya yang membutuhkan. Justru kadang-kadang makan itu lebih bisa menghabiskan banyak uang dibanding dengan memberi kepada orang sesamanya, kepada persembahan, kepada pekerjaan Tuhan. Paulus di sini mengingatkan, diingatkan oleh pimpinan tertinggi di Yerusalem ketika itu, supaya mengingat

kepada orang-orang Kristen Galatia bahwa ketika dia bertemu Yakobus, Petrus, Yohanes diingatkan supaya mereka jangan melupakan orang miskin. Saudara, rupanya untuk mengenalkan diri kepada orang-orang Kristen di Galatia perlu dilengkapi dengan berbagai macam pertemuan-pertemuan penting dengan tokoh-tokoh yang masih menjadi pemimpin ketika itu, berkaitan dengan Injil yang benar, berkaitan dengan bagaimana bersikap terhadap pengajar-pengajar yang ingin meninggalkan Injil yang benar, dan bagaimana seharusnya orang percaya itu tidak perlu dibebani hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Saudara, ini Paulus maksudkan untuk merebut kembali orang-orang yang telah bergeser imannya karena kelicikan guru-guru palsu yang berdatangan di Galatia. Saudara, salah satunya lagi adalah berkaitan dengan orang miskin yang tadi sudah saya ceritakan kepada saudara. Pemimpin sinode pertama ketika itu, saya bisa bilang begitu ya, itu mengisyaratkan, menekankan, menasihati supaya Paulus ingat orang miskin. Dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Paulus untuk melakukan menolong orang-orang yang miskin. Saudara, tulisan Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen di Galatia itu mengingatkan orang miskin. Memang di dalam Perjanjian Baru begitu ditekankan. Bagi Paulus memang memperhatikan dan menolong orang miskin adalah merupakan hal yang harus sungguh-sungguh diusahakan. Bagaimana saudara? Apakah saudara juga sudah melakukannya? Berilah semampu saudara kepada saudara-saudara yang membutuhkan perhatian bagi kehidupannya. Saya pada waktu itu bersama dengan teman satu gereja pergi ke sebuah rumah. Rupanya rumah itu adalah rumah seorang guru Injil di gereja itu. Wah, lah rumahnya kok masih dinding bambu. Saya juga ketika itu ya kaget juga ini. Ini gereja ini bagus tapi rumah guru Injilnya kok dindingnya bambu begitu tuh. Bagaimana kok bisa begitu gitu. Nah, ketika itu anggota atau teman saya itu melihat, "Pak, ini kelihatannya harus ditolong nih, Pak." "Loh, kenapa?" "Wah, kasihan nih." "Kenapa?" "Iya, kasihan. Dia itu pengajar tetapi masih belum diangkat statusnya, masih sebagai orang awam yang melayani Tuhan mendapat honorarium yang sangat kecil." "Wah, begitu. Iya, Pak, saya kan ngajak Bapak ke sini untuk melihat yang sebenarnya. Kalau begitu gini aja." Maka anggota kita, teman-teman kita ajak. Ya, urunan begitulah. Kalau beras ya berapa-berapa begitu untuk bisa dibawa ke sini untuk dicukupi gitu. Saya sangat kagum terhadap teman gereja atau anggota jemaat saya ini yang peka terhadap saudaranya yang kekurangan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat kan banyak orang yang tidak peka terhadap kondisi saudaranya yang miskin. Banyak yang begitu, malah kadang-kadang kalau dimintai tolong bilang ya iman dia ya sama dengan saya sehingga dia bisa cukup. Masa jadi Kristen tidak cukup hidupnya? Ya, kalau imannya besar kan cukup begitu. Wah, ada orang yang begitu, tetapi Paulus di sini diingatkan bahwa orang-orang percaya banyak juga yang menderita kekurangan dan perlu mendapat perhatian. Justru itu ujian kepekaan kita, kerohanian.

Iman kita sedalam apa, itu terlihat bagaimana kita peduli terhadap orang yang miskin. Tuhan Yesus kan pernah mengingatkan para muridnya berkaitan dengan orang miskin itu. Ketika Tuhan Yesus mendekati hari penguburannya, Maria membawa minyak narwastu yang mahal harganya dan minyak itu untuk mengurapi Tuhan Yesus. Yudas merasa bahwa minyak semahal itu mengapa digunakan yang tidak ada gunanya? Itu menurut Yudas. Padahal di hatinya punya maksud kelabu. Punya maksud yang tidak jelas. Kata Yudas, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Yohanes 12 ayat 5. Tuhan Yesus menjawab sekaligus mengingatkan kepada murid. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingatkan hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yohanes 12 ayat 7-8. Kalau sederhananya, orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Apa yang disadarkan Tuhan itu mengingatkan kita, saya dan saudara, sebagai orang percaya, bahwa itu akan menjadi kesaksian yang indah. Apabila kita sebagai orang percaya bisa peduli terhadap orang yang miskin. Yaitu orang-orang yang tidak berdaya di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kemiskinan itu terjadi banyak faktor penyebabnya. Namun yang penting orang Kristen harus mengingat hal ini. Saya teringat akan cerita seorang ibu di Jakarta. Yang hidupnya tidak pernah masak. Namun terus makan bersama keluarganya di luar. Jadi tidak pernah masak ibu. Siang makan di luar, sore makan di luar. Saat ini berkomitmen untuk mengurangi makan di luar. Dan mencoba masak sendiri untuk keluarganya. Dan ternyata sisa anggaran makan itu besar sekali. Dan sisa anggaran itu diberikan kepada lembaga yang mengelola menolong hamba Tuhan. Dan membantu pendidikan anak-anak yang miskin. Ibu bersama keluarganya mencoba mentaati apa yang disabdakan Tuhan Yesus. Justru kesaksiannya yang mengherankan anak-anaknya sangat menyenangi masakannya. Dan ada damai sejahtera yang melingkupi kehidupan keluarganya. Mama, dulu-dulu masak sendiri kan enak, Ma, daripada makan di luar, begitu kata anak-anaknya. Wah. Ini membangkitkan ibu ini untuk masak lagi, masak sendiri. Dan sisa yang seringkali dihabiskan di rumah makan dan sebagainya ditabung untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya termasuk orang yang ditolong oleh Tuhan, saudara. Mengapa demikian? Saya mau cerita. Tapi jangan diceritakan orang lain ya, kalau saya cerita itu ya. Nah ketika itu saya ini sekolah teologi. Saya mengambil jurusan diploma ketika itu. Dan memang saya tidak punya sponsor. Tidak punya orang yang membiayai pendidikan saya. Oleh Bapak Rektor ketika itu saya diberi jalan keluar. Saya diminta mencangkul. Itu di kampus itu ada halaman yang luas begitu, kebun yang luas begitu. Jadi untuk mencukupi kebutuhan hidup saya harus mencangkul satu hari 5 jam. Jadi kalau pagi jam 4 saya udah bangun nyangkul sampai jam 6. Terus renungan begitu. Terus nanti siang habis kuliah tidur sejenak saya nyangkul lagi sampai jam 4. Setelah itu belajar. Itu bisa makan, bisa bayar ruang kuliah gitu, bisa bayar ruang perpustakaan begitu. Tapi tangan saya lecet semua dan saya lelah sekali gak bisa belajar. Dan saya setiap tengah malam itu berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan ini loh, saya ini susah. Jangan tanya apakah saya bisa ganti baju, jangan tanya begitu, gak bisa. Ya itu aja ya, pakaian saya gimana sih.
Saudara, ketika itulah Tuhan menggerakkan orang yang mau membiayai pendidikan saya. Itu bagi saya luar biasa. Orang itu memanggil saya. Orang itu langsung, butuhmu berapa Budi tiap bulannya? Uang asrama, uang kuliah, uang makan. Terus kamu minta uang saku berapa? Kami akan usahakan supaya kamu bisa kuliah dan tidak lagi bekerja. Wah, itu. Saya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, saudara. Saya diingat sebagai orang miskin. Dan itu semua karena Tuhan. Kalau sekarang saya bisa berbicara dengan saudara dari radio ini, ya karena ada orang yang menyisihkan uangnya untuk pembentukan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, apakah saudara mau begitu? Iya dong. Apakah saudara bisa menyisihkan? Kalau saudara berkelebihan, sisihkan. Untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian. Membutuhkan pertolongan. Saudara, dalam sabdanya Tuhan Yesus yang lain, dia menyamakan dirinya sebagai orang yang papa. Orang yang miskin. Dan dia katakan, barang siapa menolong orang papa, orang yang menolong tersebut sama dengan menolong dirinya. Sebagai balasannya, Tuhan memberikan damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Saudara, siapa tahu justru ketika kita menolong orang yang sungguh-sungguh tidak berdaya itu, sebetulnya kita sedang melayani Tuhan. Tuhan mengidentifikasikan sebagai orang yang miskin. Berwujud orang yang ada di samping kita, dari depan kita. Begitu. Saudara, lebih bahagia apabila hidup saudara berguna bagi masa depan orang lain. Benar ini. Jangan kaya sendiri. Dinikmati sendiri itu tidak enak. Mari kita mencoba belajar biarlah kenikmatan kita juga bisa dinikmati oleh orang lain. Anak-anak kita bisa sekolah tinggi, biarlah kita juga menyisihkan untuk sesama kita, orang percaya juga menikmati kuliah, menikmati sekolah yang tinggi. Dan saya yakin Tuhan sangat berkenan kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu bila mana hambamu dipercaya untuk menguraikan firman Tuhan ini. Dan kiranya Tuhan memberkati firman-Mu ini menjadi berkat bagi saudara-saudara kami untuk berbagi kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu. Saya minta pamit dari hadapan saudara. Bila mana saudara ingin menulis surat, ingin bertanya, silakan saudara menulis surat Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Atau kepada SMS atau SMS saja. 081-233-693-793, 081-233-693-793. Tuhan memberkati saudara.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga kami dapat

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam dua edisi yang lalu kita sudah belajar mengapa gereja perlu melakukan katekisasi. Kita sudah belajar masing-masing 3 alasan, jadi total kita telah belajar 6 alasan mengapa gereja perlu mengadakan katekisasi. Nah, sekarang kita akan belajar 3 alasan yang terakhir mengapa gereja perlu mengadakan katekisasi. Yang pertama, mengapa gereja perlu mengadakan katekisasi berkaitan dengan pencetakan para pemimpin di masa yang akan datang. Di dalam Titus pasal 1 ayat yang ke-9, Paulus mengatakan demikian. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang yang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi di sini Paulus menasihati Titus bahwa seorang pemimpin gereja seharusnya menguasai ajaran-ajaran yang sehat, mampu untuk mengajarkannya, dan mampu untuk menjawab orang-orang yang menentang ajaran-ajaran itu. Sehingga dari sini kita bisa melihat pengetahuan tentang doktrin yang benar adalah mutlak diperlukan oleh para pemimpin. Di dalam katekisasi yang kebanyakan diisi oleh anak-anak muda, kita sebetulnya sedang menginvestasi sesuatu yang penting untuk kepemimpinan gereja di masa yang akan datang. Yaitu kita sedang membekali mereka dengan pengetahuan yang benar, pengetahuan yang komprehensif tentang kekristenan. Sehingga kelak ketika mereka menjadi dewasa, mereka sudah siap menjadi para pemimpin Kristen. Yang kedua, mengapa gereja perlu mempraktekkan katekisasi? Karena sebagian besar orang itu ternyata berteologi tidak secara konsisten, tidak secara jelas, dan tidak secara utuh. Dengan kata lain, kerangka teologi mereka belum terbentuk dengan baik. Dengan kata lain pula, mereka sebetulnya berteologi secara sporadis, secara fragmented. Mereka hanya tahu ini, itu, tetapi mereka tidak bisa melihat bangunan teologi Kristen yang utuh, tidak bisa melihat bangunan teologi Kristen yang jelas. Sebagai contoh adalah orang-orang Saduki. Mereka hanya menerima bagian tertentu dari Alkitab. Mereka hanya memegang doktrin-doktrin tertentu dan mereka tidak menerima doktrin lain yang penting. Misalnya tentang kebangkitan orang-orang mati. Sehingga Tuhan Yesus menegur mereka di Matius 22. Bahwa kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Dan kamu tidak mengerti kuasa Allah. Jadi mereka hanya menguasai, hanya mempercayai sebagian. Tetapi tidak ada kerangka yang utuh. Demikian pula dengan orang-orang Farisi yang ditegur oleh Tuhan Yesus di Matius 15. Tuhan Yesus menegur bahwa orang-orang Farisi itu hanya memperhatikan tradisi, tetapi tidak memperhatikan kitab suci. Di dalam katekisasi, kita akan diajar bagaimana kita memiliki sebuah bangunan teologi yang jelas, yang utuh, yang kokoh. Jadi kita akan berteologi secara sistemik. Artinya adalah kita bukan hanya belajar berbagai macam pengetahuan, tetapi juga bagaimana semua pengetahuan itu bisa disintesis, bisa disatukan satu dengan yang lain. Dan ini merupakan cara berteologi yang sehat. Dan itu dimulai, diajarkan di dalam katekisasi. Yang ketiga, mengapa kita perlu mengadakan katekisasi adalah supaya jemaat bisa mengenal, mengapresiasi, dan memegang kekayaan tradisi kekristenan. Sebagaimana kita ketahui, kekristenan muncul sebagai sebuah pergumulan teologis yang begitu panjang. Setiap gereja yang ada pasti berasal dari sebuah perjalanan yang cukup panjang. Di dalam katekisasi, para katekumen akan diajar apa keunikan gereja mereka masing-masing. Mereka akan diajar bagaimana Allah telah setia dari awal kemunculan aliran atau gereja atau denominasi mereka. Dan dengan melihat sejarah, kita akan mampu melihat kesetiaan Tuhan. Kita melihat kekuasaan Tuhan. Kita melihat kedaulatan Tuhan yang ajaib atas semua gerejanya, terutama pada gereja lokal masing-masing.
dan memahami warisan teologi ini, memahami warisan eklesiastikal, warisan gerejawi ini merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan bergereja. Paulus pernah mengatakan di Kolose 2 ayat 7, dia menasihati jemaat Kolose supaya mereka bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada mereka. Iman yang dimaksud di sini bukan iman dalam arti perasaan yakin, bukan iman yang berkaitan dengan mujizat, tetapi iman dalam arti ajaran Kristiani yang benar atau iman secara Kristiani. Jadi Paulus menekankan bahwa ajaran yang mereka terima bukan ajaran yang baru, tapi ajaran yang sudah diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dari Yesus kepada para rasul, dari para rasul kepada mereka. Nah, di tempat lain Paulus pernah menegur jemaat Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ada kecenderungan beberapa perempuan memakai penampilan yang berbeda dengan para laki-laki. Dan kecenderungan ini ditegur oleh Paulus. Menariknya, di dalam pasal 11 ayat 16 Paulus menutup dengan kalimat semacam ini. Jadi dia mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka perlu tahu apa yang diajarkan Paulus adalah hal-hal yang juga diajarkan dan juga dilakukan, dipraktikkan di semua gereja. Dengan kata lain, sebetulnya Paulus sedang menegur jemaat Korintus yang berusaha tampil aneh, tampil nyentrik, tampil berbeda dengan gereja-gereja yang lain, dan mereka mendapat teguran dari Paulus. Maksudnya adalah Paulus ingin supaya gereja-gereja memahami mereka berasal dari tradisi yang sama, yaitu ajaran yang sama, berasal dari tradisi para rasul yang sama. Nah, dari tradisi para rasul, kemudian baru kita telusuri terus menerus sampai keberadaan gereja masing-masing. Dan itu adalah salah satu materi yang diajarkan di dalam katekisasi. Kita perlu mengenal gereja lokal kita, alirannya apa, teologinya apa, dari mana gereja kita berasal, kaitan gereja kita dengan tradisi para rasuli seperti apa, kaitan dengan teologi Kristen, dengan ajaran Yesus seperti apa. Hal-hal inilah yang perlu untuk kita ketahui dan kita apresiasi. Jadi hari ini kita telah belajar 3 alasan yang lain mengapa kita perlu belajar katekisasi. Kiranya Tuhan memberkati kita.

Shalom pendengar Grace Lawn yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya dalam program Do You Know yang dipersembahkan dari Grace Lawn Ministry Surabaya. Pendengar, kali ini kita akan belajar mengenai bahasa apokrifa. Apakah bahasa apokrifa itu? Mari kita simak bersama. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, yang disebut kitab-kitab apokrifa terdiri dari kelompok buku yang beraneka ragam. Dengan demikian, bicara tentang bahasa berarti bicara tentang tiap kitab dan persoalan bahasa masing-masing. Kitab-kitab tersebut dijumpai dalam naskah-naskah Septuaginta dan berbentuk terjemahan dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani kitab-kitab itu beraneka ragam, misalnya dalam Tobit, Yudit, Binsira, dan Satu Makabe, dijumpai bahasa Yunani terjemahan. Dalam Satu Esdras dan Kebijaksanaan Salomo 1-9, dijumpai bahasa Yunani yang lancar, tapi masih dapat dirasakan pengaruh bahasa aslinya. Bahasa Yunani dari sisa kitab Kebijaksanaan Salomo dan Dua Makabe adalah murni dan tidak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain, walaupun kedua kitab ini sangat berbeda bobot sastranya. Dengan pakaian Yunani ini, kitab-kitab apokrifa menunjukkan tahapan-tahapan dari bermacam-macam karya dalam bahasa Yunani yang diterima pada abad ketiga sebelum Masehi. Karya-karya tulis ini mengandung masalah-masalah teks yang tidak jauh berbeda dari pola umum kritik teks Septuaginta. Sering diduga juga bahwa kitab-kitab yang jelas didasarkan pada tulisan-tulisan asli dalam bahasa Semit ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi C.C. Torrey mempertanyakan apakah karya-karya itu tidak ditulis dalam bahasa Aram, setidak-tidaknya beberapa kitab. Pengetahuannya mengenai bahasa Aram adalah sangat luas, dan sumbangannya untuk penelitian Alkitab senantiasa menantang dan merangsang. Kadang-kadang karyanya itu memberikan pemecahan atas masalah-masalah yang lama ataupun masalah yang baru. Walaupun tidak selalu meyakinkan atau perlu, bisa dilihat di dalam resensi G.R. Driver atas karya Torrey mengenai White terbit sesudah ia meninggal, GTS NS 11-1960 halaman 383-389. Hal ini penting diingat bila kita menilai pendapatnya mengenai bahasa kitab-kitab apokrifa. Asal-usul bahasa Ibrani dari beberapa kitab cukup jelas. Ini tidak ditentang oleh Torrey. Kitab 1 Makabe diterjemahkan dari bahasa Ibrani oleh penerjemah yang lebih mengenal bahasa Yunani daripada bahasa Ibrani. Tanda-tanda dari asal-usul itu dapat dilihat misalnya pada pasal 1 ayat yang ke-28, pasal 9 ayat yang ke-24, dan pasal 14 ayat yang ke-28. Kitab Yudit jelas berasal dari bahasa Ibrani, dan ini dinyatakan oleh ungkapan-ungkapan umpamanya apo prosopou, eis prosopon, dan penggunaan kata en. Pendahuluan dari kitab Kebijaksanaan Binsira sering dikatakan Ecclesiasticus, ditulis dalam bahasa Ibrani. Bagian besar dari naskah ini ditemukan di Geniza di kota Kairo pada tahun 1896. Tambahan kitab Daniel berasal dari bahasa Ibrani. Ini nampak pada beberapa ayat dari bagian doa Azaria 17, pasal yang ketiga ayat 40, dalam teks Yunani yang terus menerus, dan Susana 15. Kitab doa Manase dalam bahasa Yunani amat lancar, tapi ketidakjelasan dalam ayat 4 dan 7 nampaknya adalah akibat dari ungkapan-ungkapan Ibrani yang tidak berhasil diterjemahkan dengan sempurna. Kitab Baruk pada pasal 4 ayat yang kelima menunjukkan bukti adanya kesalahan penulisan dalam bahasa Ibrani. Dibaca Zikron sebagai ganti Zikru yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani.
Kitab 1 Esdras diterjemahkan dari sumber asli yang dikenal sebagian dalam bahasa Ibrani dan sebagian lagi dalam bahasa Aram. Terjemahannya, tinggi mutunya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan penjelasan mengenai bahasa Apokrifa, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Sidney Mohede yang berjudul Bagi Nama Tuhan. Selamat mendengarkan.

Pendengar Gracelon yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai bahasa apokrifa. Dari kelompok kitab-kitab ini, 9 pasal pertama kitab Kebijaksanaan Salomo telah diterima oleh kebanyakan ahli sebagai berasal dari bahasa Ibrani. Kesembilan pasal itu diterjemahkan oleh pengarang dari pasal-pasal lainnya dan diduga juga menambahkan pasal 6 ayat 22 sampai pasal 8

Fragmen-fragmen dari Tobit baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Aram telah ditemukan dalam naskah-naskah Qumran. Surat kiriman Yeremia menimbulkan perdebatan. Beberapa ahli masih berpendapat bahwa naskah ini ditulis langsung dalam bahasa Yunani. Masalahnya yang paling pelik ialah pelacur-pelacur di atas atap, seperti di ayat yang ke-11. Tore melihat di sini adanya bukti salah terjemahan dari Al-Agra untuk sewa mereka sebagai Al-Igara. Tapi dua terjemahan Yunani Stegos atau Tegos dapat diartikan sebagai rumah pelacuran. Sehingga dalam hal ini hipotesa terjemahan yang keliru ini kelihatannya kurang perlu. Dalam 2 Esdras tidak lagi dijumpai naskah Yunani. Berbagai hipotesa dapat dikembangkan untuk mencari sumbernya baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Aram. Masalah yang berkaitan dengan kitab tambahan Ester lebih besar dari sekedar diskusi mengenai bahasa saja. Jika alasan Tore bahwa kitab ini justru merupakan bentuk kitab Ester yang asli dianggap benar, maka naskah Aramnya mungkin merupakan yang asli, tapi alasan ini belum diterima oleh kebanyakan ahli. Dan akhirnya kitab 2 Makabe merupakan karangan dalam bahasa Yunani. Karya ini merupakan usaha tiruan tingkat tinggi guna mencapai puncak karya retoris. Surat-surat yang dijumpai dalam pasal 1 dan pasal 2 mungkin asli dan nampak berasal dari sumber bahasa Semit, mungkin dalam bahasa Aram. Dalam perdebatan mengenai bahasa ini mungkin berfaedah untuk mengingat catatan G.R. Driver yang menyebutkan tentang salah seorang pengarang bahwa harus dipertimbangkan baik-baik asli Ibrani maupun asli Aram. Bahwa bahasa yang satu makin banyak dipakai dalam percakapan sewaktu kitab Apokrifa itu ditulis, sedangkan dalam bahasa yang lain masih tetap merupakan sarana pengungkapan sastra dan di sana-sini masih digunakan sebagai bahasa lisan. Maka mungkin sekali naskah-naskah dalam kedua bahasa itu berpengaruh terhadap terjemahan Yunani yang menjadi bentuk akhir dari kitab-kitab ini. Fakta ini membuka kemungkinan untuk timbulnya pemahaman-pemahaman yang berbeda mengenai masalah ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi program Do You Know yang membahas tentang bahasa Apokrifa. Artikel ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bila ada kritik maupun saran, silakan kirim SMS Anda di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini adalah gedung gereja yang baru, yang kedua, yang saya khotbah hari ini. Tadi pagi saya berkhotbah di tempat saya sendiri, salah satu pos, juga gedungnya baru, grass. Saya berkhotbah di sana, dan sore ini saya berkhotbah di gereja ini, masih grass juga. Sehingga nanti kalau gereja dua, gereja ini tidak berkembang, ke depan, saudara tahu siapa yang harus disalahkan. Bukan saya, tapi pengurusnya yang mengundang saya untuk berkhotbah. Nah, saudara, hari ini kita sekaligus memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita? Nah, ada banyak maknanya. Tapi saya ini kita belajar dari Roma pasal yang ke-8, ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, mari kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca lebih dahulu ayat 31 sampai 39 dari surat Roma pasal 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, amin. Suara ayat 31 dimulai dengan sebuah kata sambung yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu kata sebab itu. Sebab itu, sebab apa kira-kira? Mengapa Paulus memulai ayat 31 dengan mengatakan sebab itu? Apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Berarti Paulus sedang merangkum sesuatu di sini. Tetapi yang dia rangkum bukan cuma satu ide. Karena dia mengatakan sebab itu, berarti rangkuman. Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Para penafsir yakin bahwa Paulus mungkin sedang merangkum dari pasal 5 sampai pasal 8. Atau bahkan dia sedang merangkum dari pasal 1 sampai pasal yang ke-8. Nah, kalau saudara membaca surat Roma dari pasal 1 sampai pasal yang ke-8, maka saudara akan menemukan bahwa di pasal 1 sampai 3, kita semua dijelaskan kita berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Orang yang punya Taurat berdosa. Orang yang tidak punya Taurat, orang non-Yahudi juga berdosa. Kemudian di pasal 3 ayat 21 sampai pasal yang ke-4, Paulus menjelaskan bagaimana orang yang berdosa itu bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Yaitu melalui korban Kristus di kayu salib. Karena Kristus mati di kayu salib untuk kita, menanggung hukuman kita, maka kita semua dibenarkan di dalam dia. Kemudian pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-8, berbicara tentang bagaimana kita yang sudah dibenarkan oleh Kristus, bagaimana kehidupan kita. Apakah setelah kita dibenarkan oleh Kristus, kita langsung masuk ke surga? Jelas tidak. Ada pergumulan-pergumulan di sana. Di pasal 5, Paulus berbicara tentang penderitaan. Kita semua mengalami penderitaan. Tapi apakah itu akan menggagalkan status kita sebagai anak-anak Allah yang diselamatkan dalam Kristus? Tidak bisa menggagalkan.
Di pasal 6 dan 7, Paulus berbicara tentang hubungan kita dengan dosa. Hubungan kita dengan Taurat. Sebagai anak-anak Allah, kita masih bergumul dengan dosa. Siapa yang dari tadi pagi sampai sekarang tidak berdosa? Kalau saudara ngangkat tangan, itu dosamu pertama paling tidak untuk hari ini. Karena saudara sudah bohong. Tidak ada di antara kita yang tanpa dosa kan dalam sehari ini. Nah, kita masih terus bergumul dengan dosa. Itu diceritakan Paulus di pasal 6 dan pasal 7. Kita pasti menang, tapi kita masih bergumul terus dengan dosa. Dan pasal 8, Paulus menjelaskan bagaimana caranya kita menang. Yaitu kalau kita hidup di dalam Roh Tuhan. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita bisa mematikan kedagingan kita. Nah, kemudian di akhir pasal 8, Paulus berbicara tentang ini. Penderitaan yang kita alami, itu sebetulnya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Kita sekarang masih menderita. Ya benar, kita seperti orang-orang lain. Kita masih menderita. Tetapi ada bedanya antara orang yang percaya Tuhan dengan yang tidak percaya Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan, di dalam penderitaan ada pengharapan. Di dalam penderitaan ada pengharapan. Yaitu pengharapannya apa? Nanti kita, Paulus mengatakan mulai ayat 18 sampai 24. Dia mengatakan kita nanti akan dinyatakan di dalam kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Pada waktu semuanya berakhir, ada beda yang besar antara orang-orang yang percaya Tuhan dengan yang tidak percaya Tuhan. Mungkin sekarang kita toleh kanan-kiri, orang Kristen yang menderita, orang tidak Kristen juga menderita. Sehingga kadangkala kita bertanya,

bertahan sampai kesudahannya. Surga memang sudah disediakan, tapi apakah aku akan sampai ke sana? Pernah tidak kita bertanya begitu di dalam hati kita? Melihat begitu banyaknya tantangan di dalam hidup kita, kadang kita lemah, kadang kita ragu, kadang kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Pernah tidak kita bertanya, bisa enggak ya pada akhirnya kita sampai ke sana? Saya dulu sekolah Alkitab di sekolah yang paling rohili. Rohili tahu ya. Doa itu sehari minimal 4 jam, Saudara. Dan saya tidak membaca koran, tidak main catur, tidak menonton televisi. Karena semuanya itu dianggap sebagai dosa dan kekafiran. Jadi Saudara bisa bayangkan, saya ini bertumbuh di sekolah Alkitab yang sangat ngeroh gitu. Kalau Saudara lihat teman-teman saya dan saya waktu itu, Saudara lihat saya tidak menginjak lantai. Karena saya hidup di dunia yang lain. Benar-benar terisolasi. Tetapi ternyata Saudara, apa yang terjadi? Justru di dalam tempat yang seperti itu, saya menjadi ateis, tidak percaya Tuhan selama 1 tahun. Benar-benar saya tidak percaya Tuhan. Semua yang saya lakukan adalah kemunafikan. Dan saya tidak takut munafik. Karena saya tahu tidak ada yang menghukum saya. Wong saya tidak percaya Tuhan. Tapi saya bersyukur. Pada akhirnya Tuhan tangkap saya. Sehingga itu menjadi pengalaman yang unik bagi saya. Saya yakin bahwa sekali saya berada di dalam tangan Allah, maka Allah akan memastikan saya ada di tangannya sampai pada akhirnya. Amin. Itu pergumulan kita. Makanya kita akan melihat sore hari ini, memang surga sudah dijamin bagi kita, tapi bagaimana kita bisa sampai ke sana? Apa yang membuat kita yakin bahwa kita pada akhirnya akan dinyatakan sebagai anak-anak Allah di dalam kemuliaan? Mari kita melihat ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kemudian Paulus menggunakan beberapa pertanyaan penting. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, ini merupakan inti yang harus kita pikirkan. Allah itu ada di pihak kita. Kalau Allah ada di pihak kita, Paulus bertanya, siapakah yang akan melawan kita? Mungkin saudara bingung, untuk apa Paulus bicara tentang Allah di pihak kita? Bukankah kita di sekolah minggu juga sering begitu kan ya? Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kemudian anak-anak sekolah minggu menjawab, tidak ada. Mengapa Paulus perlu berbicara tentang ini? Karena nanti kalau kita lihat, Paulus jujur dengan kita. Paulus itu tidak seperti beberapa hamba Tuhan modern yang mengatakan kalau kita ikut Tuhan, maka tidak ada masalah. Kalau kita ikut Tuhan, hidup kita itu seperti bayi yang tanpa pakaian, yang gemuk, pakai kacamata hitam, yang ada di stiker mobil, tulisannya apa? No problem. Paulus tidak berjanji bahwa setelah kita ikut Tuhan, keadaan kita menjadi seperti itu. Nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan lihat, ada penderitaan, ada kesakitan, ada penganiayaan di sana. Ada orang yang akan melawan kita. Jadi pertanyaannya adalah, kalau Allah ada di pihak kita, apa sih buktinya Allah ada di pihak kita? Sehingga kita yakin tidak ada yang bisa melawan kita. Apa buktinya kalau Allah ada di pihak kita? Bukti yang pertama adalah, karena Allah sudah memberikan yang paling berharga bagi kita. Mari kita lihat ayat yang ke-32. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bahasa Indonesia menerjemahkannya, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Kalau dalam bahasa Yunani, urutan yang dipakai sedikit berbeda. Dan itu memberitahu kita sebuah penekanan. Dalam bahasa Yunani begini, ia yang anaknya sendiri tidak ia sayangkan. Jadi anaknya sendiri itu ditaruh di depan. Ia yang anaknya sendiri tidak ia sayangkan, tetapi untuk kita dia berikan. Penekanannya adalah anaknya sendiri dia tidak sayangkan. Penekanan yang berikutnya adalah untuk

kita, ia berikan. Seorang anaknya diberikan kepada kita. Kemudian Allah bertanya, apakah mungkin yang lain-lain tidak diberikan kepada kita bersama dengan dia? Yang paling berharga yang Allah bisa beri kepada kita, itu adalah anaknya sendiri. Kalau Allah sudah merelakan anaknya diberikan untuk kita, maka semuanya menjadi tidak penting. Karena dibandingkan dengan itu, maka semuanya menjadi tidak ada nilainya apa-apa. Banyak orang Kristen salah memahami. Banyak orang Kristen berdoanya begini, kalau Tuhan memang engkau ada, Tuhan kalau engkau memang mengasihi aku, sembuhkan penyakitku. Kalau memang engkau baik kepadaku, tolonglah masalahku. Untung Tuhan tidak marah loh kepada kita. Kalau saya yang jadi Tuhan, saya jawab gini, aku kehilangan anak, saya kurang lah. Dia sudah memberikan anaknya untuk kita. Kemudian kita berkata, Tuhan kalau memang engkau mengasihi aku, tolong sembuhkan penyakitku. Seolah-olah kesembuhan menjadi lebih penting daripada kematian Kristus di kayu salib. Banyak di antara kita yang salah memikirkan hal ini. Kalau Allah sudah memberikan yang terbaik, maka segala sesuatu akan diberikan kepada kita. Nah, orang lain senangnya setengah mati. Wah, bagian B-nya itu menghibur. Segala sesuatu akan diberikan kepada kita. Wah, kemudian mulai di list, di daftar. Segala sesuatu itu apa ya kira-kira ya? Wah, rumah yang bagus. Wah, villa, mobil, helikopter, apa semua. Ditulis semua. Mereka tidak membaca dengan teliti. Coba baca teliti ya. Maafkan mengecewakan saudara. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Apa ada tambahannya? Bersama-sama dengan dia. Jadi bukan segala sesuatu tanpa batasan. Ada keterangannya. Segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Kalau gitu apa yang maksudnya segala sesuatunya? Segala sesuatu itu maksudnya adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk keselamatan kita. Karena Yesus sudah diberikan untuk kita, nanti Allah memastikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan kita, Allah pasti akan karuniakan kepada kita. Kalau dia sudah memberikan yang terbaik, maka yang lain-lain sisanya pasti akan Allah berikan kepada kita. Nah, saudara, apa yang perlu untuk keselamatan kita? Masing-masing orang berbeda-beda. Masing-masing waktu berbeda-beda. Ada kalanya Allah tahu bahwa kesembuhan itu penting untuk menguatkan kita dalam keselamatan. Tapi ada kalanya Tuhan melihat bahwa kesabaran kita menanggung penyakit itu justru lebih menguatkan kita. Dan itulah yang Allah berikan. Jadi hidup itu bukan masalah enak atau tidak enak. Ketika Allah memberikan berkatnya kepada kita, pemikiran Allah bukan enak dan tidak enak. Semua diberikan Allah bersama-sama dengan Kristus. Semuanya yang bermanfaat untuk keselamatan kita. Kalau Allah sudah memberikan anaknya, mungkin tidak. Semua yang berguna untuk keselamatan, Allah tidak beri. Tidak mungkin. Yang terbaik dia sudah berikan kepada kita. Saya ingin kita memberi sekat bagian ini. Kita lihat pasal yang 5. Ini ayat yang menjadi favorit saya. Mari kita melihat Roma pasal yang 5. Ayat yang 6 sampai yang 10. Karena waktu kita masih lemah, garis bawahi, masih lemah. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, garis bawahi kata durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9-10 baca sama-sama. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Paulus mengatakan Kristus diberikan untuk kita, Kristus mati bagi kita.
ketika kita masih lemah, ketika kita masih durhaka, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi seteru-seteru Allah, Allah memberikan anaknya bagi kita. Untuk mengubah status kita dari orang berdosa menjadi anak-anaknya. Dan Paulus bertanya, kalau sekarang kita sudah jadi anak-anaknya, mungkin tidak kita nanti jadi musuhnya lagi dan dihukum. Mungkin tidak masuk akal. Paulus mengatakan kalau dulu seteru jadi anak, Allah rela belikan anaknya. Sekarang setelah jadi anak-anak Allah, masakan kita tidak diselamatkan dari murka Allah. Saudara, kalau anaknya sudah diberikan kepada kita, maka semua yang diperlukan untuk keselamatan, Allah pasti sediakan untuk kita. Kita bisa lemah, tetapi kita lemah di dalam kekuatan Allah. Allah yang akan menopang kita senantiasa. Jadi kita jangan khawatir menghadapi hidup ini. Nanti kuat gak aku memegang imanku? Kalau penganiayaan datang, kira-kira aku takut atau tidak? Saudara gak perlu cemas dengan semuanya itu. Karena Allah bukan hanya menyediakan surga, tetapi Allah juga memastikan bahwa kita sampai ke sana. Saudara pernah tidak dipinjami kunci orang untuk menikmati villa mereka? Pernah ya? Biasanya hamba Tuhan itu punya karunia menikmati, bukan memiliki. Itulah karunianya hamba Tuhan. Kalau saudara misalnya diberi kunci villa, semua ruangan itu ternyata kuncinya diberikan kepada saudara. Kira-kira pada waktu saudara mau buka pagar, perlu telepon yang punya enggak minta izin? Permisi ya, saya mau buka pagar boleh? Oh ya boleh Pak, enggak apa-apa. Kuncinya sudah di tangan Bapak. Nanti kemudian mau duduk di sofa, telepon lagi. Saya bisa duduk di sofa ini ya? Oh ya Pak, enggak apa-apa duduk sofa ini. Nanti ke dispenser mau minum, telepon lagi. Saya boleh minum ya? Lama-lama orangnya akan berkata, Pak, balik no kunci ya Pak. Ngerepoti lah. Kalau sudah diberikan kuncinya dan semua ruangan terbuka, itu artinya semuanya boleh dinikmati. Sebab kalau ada yang tidak boleh dinikmati, biasanya dikunci ruangannya, benar? Atau biasanya barangnya dikasih penutup. Makanya kalau saudara itu ingin barang-barang saudara tidak disentuh orang, jangan taruh di ruang tamu. Apalagi tidak ada lemari kacanya. Wah, itu berarti semua orang boleh pegang. Padahal beberapa orang cuma mau pamer, orang lain tidak boleh pegang. Nah, kalau memang orang lain tidak boleh pegang, pastikan ada lemari kacanya. Atau pastikan kalau tidak ada kacanya, ada kotak di sana dan ditulisi. 1 detik melihat 1000. Pasti aman. Orang tidak akan melihat, menyentuh 1 detik 10.000. Pasti tidak akan ada yang memegang. Kalau saudara sudah diberi kunci rumah, kunci villa, berarti apapun yang saudara lakukan di sana, orangnya tidak akan keberatan. Benar? Kalau Allah sudah memberikan anaknya yang terbaik untuk kita, masakan semua yang lain yang bermanfaat untuk keselamatan kita, masa Allah tidak memberi kepada kita? Pasti Allah memberi. Apa buktinya? Bahwa Allah di pihak kita dan kita pasti menang. Bukti yang pertama adalah karena Allah telah mengaruniakan yang terbaik untuk kita, yaitu anaknya. Bukti yang kedua, bahwa Allah ada di pihak kita sehingga kita akan pasti menang sampai pada akhirnya. Yang kedua adalah karena Allah sudah membenarkan kita. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-8 tadi. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-33. Kita akan baca ayat yang ke-33 A dan B. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Wah, ini sampai di sini dulu. Bahasa Indonesia itu menerjemahkan A, B, C dari ayat 33. Semuanya berbentuk tanda tanya, kalimat pertanyaan. Kalau saudara membaca di dalam beberapa versi bahasa Inggris, saudara akan tahu bahwa 33B itu bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Bagian A-nya saja yang pertanyaan dan bagian C. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jawabannya adalah Allah yang membenarkan mereka. Jadi itu bukan pertanyaan.
Tapi mengapa ada perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Karena begini, waktu para penulis Alkitab menulis, mereka itu tidak memakai tanda baca. Yang lebih parah, mereka bahkan kemungkinan besar, kalau berdasarkan salinan kuno yang ada, antar kata itu tidak ada jeda. Semua huruf ditaruh semua seperti kereta api, sambung. Bayangkan, saudara ya, kita misahnya kapan aja bingung setengah mati. Bayangkan kalau kita tidak tahu jedanya di mana, tanda bacanya seperti apa, pasti artinya bisa lain. Saya seringkali menjelaskan ini kepada mahasiswa teologi, memakai sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang sangat bagus sekali. Saya akan memberikan beberapa kalimat. Saudara sebutkan artinya apa. Pertama adalah, kucing orang mati, dilompati, kucing hidup. Paham ya? Orang mati, dilompati, kucing hidup. Artinya apa? Ya ada orang mati, terus dilompati, kucing hidup. Orang mati, dilompati kucing, hidup. Berarti ada orang mati ya, dilompati kucing, orangnya hidup. Orang mati, dilompati kucing hidup. Jadi ini ada orang pertama hidup, terus mati karena dilompati kucing hidup. Ini saudara taruh jedanya dimanapun, artinya bisa berbeda loh saudara. Ada seorang itu tergesa-gesa membawa binatang peliharaan yang dia sayangi pergi ke klinik dokter hewan. Saking gugupnya karena anjingnya ini mau meninggal. Wah, dia bingung. Dia tanya kepada perawatnya gitu kan. Dia tanya, mana dokter hewan? Bukan mana dokter hewan, tapi mana dokter hewan? Akhirnya perawatnya, loh aku kok diceluk kewan. Terus dia ngecek, setelah ngecek, dia balik. Sedang memeriksa babi. Maksudnya dokternya sedang memeriksa babi kan gitu. Jedanya di mana? Itu artinya bisa berbeda, benar ya. Yang kita sering dengarkan adalah mau jambu monyet. Padahal kita menawarkan mau jambu monyet, begitu kan? Atau kalau kita menawarkan makan kepada orang kan begini, jangan malu-malu kucing, gitu kan ya. Kita enggak boleh loh jedanya salah. Jangan malu-malu kucing. Jeda itu berpengaruh. Nah, di dalam ayat tadi, sebetulnya pertanyaannya itu begini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kemudian jawabannya, Allah yang membenarkan mereka. Nah, saudara, kata menggugat, ini adalah kata teknis yang biasa muncul pada waktu itu di dalam konteks pengadilan. Jadi kalau orang itu sudah diputuskan di pengadilan, sebuah keputusan diambil, ada kalanya pihak lawan itu berusaha untuk melawan lagi. Pihak lawan berusaha untuk menggugat. Nah, kata membenarkan itu juga merupakan istilah teknis di dalam bidang hukum. Nah, apa maksudnya? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jawabannya begini, Allah yang membenarkan mereka. Apa maksudnya? Maksudnya begini, orang-orang pilihan kalau sudah dibenarkan oleh Allah, pasti nanti akan dimuliakan. Mengapa kok saya tahu? Karena ayat di atasnya memberitahu kita seperti itu. Coba kita lihat pasal 8, ayat yang ke-29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, tadi ada kata orang-orang pilihan. Walaupun kata Yunani-nya sedikit berbeda, maknanya sama di sana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula, dari kekekalan maksudnya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara perhatikan ada 5 kata kerja di sana, di ayat 29 dan 30. Dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Dipilih dan ditentukan, itu terjadi di kekekalan. Dipanggil dan dibenarkan, terjadi di sini. Dimuliakan, itu terjadi nanti.
Tetapi yang luar biasa adalah semua kata kerja tadi di ayat 29 dan 30 bentuknya lampau. Padahal dimuliakan belum kan? Tapi di mata Tuhan semuanya itu sudah pasti. Sehingga Allah tidak perlu memakai kata futuris. Dia pakai kata lampau karena di mata Tuhan masa lalu, masa kini, masa akan datang semuanya cuma satu titik. Amin. Kalau kita orang pilihan dan sudah dibenarkan, kita ini dibenarkan berarti kita sebelumnya telah dipilih, telah ditentukan, telah dipanggil. Makanya kita bisa dibenarkan. Nah, kalau kita sudah dibenarkan Allah, makanya satunya lagi pasti mengikuti, yaitu kita akan dimuliakan. Itu cara berpikirnya Paulus. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Paulus menjawab, Allah yang membenarkan mereka. Artinya apa? Kalau Allah yang membenarkan, berarti Allah yang akan memuliakan. Pasti tidak akan meleset. Arti yang berikutnya dari jawaban Paulus di sini adalah begini. Saudara tahu, kalau di dalam pengadilan kuno maupun sekarang, biasanya itu ada yang namanya naik banding. Di pengadilan ini kalah naik. Paulus juga naik banding. Beberapa kali dia ditangkap, kemudian dia mengatakan, aku tidak bersalah, aku naik banding kepada Kaisar. Nah, kalau seandainya itu sudah sampai di tangan Kaisar, dan Kaisar mengambil keputusan, bisa naik banding gak? Tidak bisa. Satu-satunya naik yang kita bisa lakukan adalah naik ke tiang gantungan. Cuma itu aja. Kalau sudah Kaisar mengatakan kita salah, dihukum mati, tidak bisa kita berkata begini, Kaisar, aku naik banding. Tidak bisa. Karena Kaisar adalah penentu keputusan yang paling tinggi. Nah, kalau Allah yang membenarkan kita, siapa yang lebih tinggi dari Allah yang bisa menggugat kita? Tidak bisa. Ini hal yang luar biasa untuk kita. Siapa yang akan menggugat kita? Siapa yang berani? Allah kok, yang tertinggi kok, yang membenarkan kita. Tidak akan ada yang bisa menggugat kita. Allah membenarkan, berarti Allah akan memuliakan kita. Jadi Allah, sekali lagi, bukan cuma menyediakan surga karena dia mencintai kita. Tetapi dia memastikan kita semua yang percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Allah pastikan kita akan ada di surga bersama dengan dia. Amin. Allah di pihak kita, tidak ada yang melawan. Yang pertama, karena Allah sudah mengaruniakan yang terbaik untuk kita. Yang kedua, karena Allah telah membenarkan kita. Dan yang ketiga, kalau Allah di pihak kita dan tidak ada yang bisa mengalahkan kita, buktinya adalah karena karya Kristus sempurna bagi kita. Mari kita membaca Roma pasal 8 ayat 33C dan 34. Saya akan bacakan versi bahasa Indonesia dulu, kemudian saya akan mencoba menjelaskan tanda baca yang benar seperti apa. 33C dan 34. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sebetulnya pertanyaannya itu cuma ada di 33C. Siapakah yang akan menghukum mereka? Paulus jawab, pasti tidak ada. Mengapa? Dia sebutkan karya Kristus begini. Kristus mati, Kristus bangkit, Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Dalam teks Yunani sebetulnya tidak ada kata duduk. Kristus sekarang ada di sebelah kanan Bapa. Jadi duduk atau berdiri tidak terlalu penting. Pokoknya dia ada terus-menerus di sebelah kanan Bapa, dan apa? Dia menjadi pembela. Nah, mari kita bicara tentang karya Kristus ini. Mengapa Kristus harus mati untuk kita? Mengapa Kristus harus mati untuk kita? Jawabannya banyak sekali. Kira-kira yang paling penting apa? Mengapa Kristus harus mati untuk kita? Bisa tidak Kristus itu mati karena kolesterolnya tinggi? Bisa tidak Kristus itu mati karena menginjak kulit pisang, kemudian jatuh dan meninggal? Bisa tidak? Kalau itu yang terjadi, apa yang terjadi dengan kita? Saya beberapa bulan yang lalu, saya menyampaikan ceramah dengan judul, Mengapa Harus Lewat Salib? Pertanyaan-pertanyaan ini saya sampaikan kepada jemaat supaya mereka tahu, seandainya Kristus itu mati karena penyakit, mati karena kaget, karena kecelakaan,
maka kita semua pasti masih hidup di dalam dosa. Kristus itu harus mati untuk kita di kayu salib. Mengapa dia perlu mati? Jawabannya adalah untuk menanggung hukuman dosa. Hukuman dosa adalah maut, kematian. Dan itulah yang ditanggung Kristus di kayu salib. Kalau Kristus tidak mati, kita yang mati. Kalau Kristus mempertahankan hidupnya, maka kita kehilangan hidup kita. Supaya kita tidak mati, maka Kristus yang harus mati menggantikan kita. Jadi Kristus mati itu untuk menggantikan hukuman dosa, yaitu maut. Dia gantikan hukuman kita. Nah sekarang, mengapa dia perlu bangkit? Mengapa dia perlu bangkit? Saya pernah dalam sebuah seminar ditanya orang, mengapa Kristus bangkit dan bangkitnya hari ketiga? Saya jawab, karena Yusuf Arimatea menyewakan kuburnya selama akhir pekan. Jadi dia check in, sudah waktunya check out. Mengapa Kristus itu perlu bangkit? Mengapa? Karena di goa suasananya pengap. Jadi Kristusnya bosan. Saudara kok jadi ngawur? Mengapa Kristus bangkit coba? Kalau dia mati kan menanggung hukuman dosa kan ya? Kalau dia bangkit, salah satunya adalah mengalahkan upah dosa, yaitu maut. Jadi upah dosa itu bukan cuma ditanggung. Kalau cuma ditanggung, berarti upahnya masih ada kan ya? Tapi dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, mengapa dia ada di sebelah kanan Bapa? Mengapa? Kok bingung. Mengapa Kristus perlu naik ke surga? Mengapa? Karena dia kesulitan mengurus kartu kakak. Kan sudah dilaporkan laporan meninggal dunia. Kemudian setelah itu loh kok bangkit lagi? Takut ketua RT-nya tidak percaya. Dan dia kalau balik ke kampungnya, dia ditolak oleh ketua RT. Maaf, tidak boleh terjadi pergantian kakak yang terlalu cepat. Akhirnya Kristus mencari tempat tinggal yang lain, kesulitan. Dan akhirnya dia naik ke surga. Mengapa Kristus perlu naik ke surga? Ini pertanyaan yang kadang sederhana, tapi itu bisa mengganggu kita. Saya ingat beberapa tahun lalu waktu saya mengajak anak-anak saya nonton film The Passion of the Christ. Saya jelaskan kepada anak-anak saya, Kristus mati supaya kita hidup. Punya hidup yang kekal. Hari Minggu mereka ke gereja pulang, salah seorang anak saya menangis dan berkata, Pak, kita ini tidak jadi masuk surga, Pak. Tidak jadi dapat hidup kekal. Kenapa? Katanya Papa kan Kristus mati supaya kita hidup kekal, loh, Pak. Iya, ternyata Kristus tidak jadi mati, Pak. Katanya guru sekolah Minggu, Kristus hidup. Dia bingung gitu. Kenapa Kristus mati, kemudian hidup? Nah, lebih bingung lagi. Mengapa setelah hidup, dia naik ke surga? Seandainya dia tidak naik ke surga, kan lebih baik. Seandainya dia tidak ke surga dan menjadi gembala sidang gereja ini, kan lebih enak ya. Semuanya jadi, wah mantap. Saya pun jadi wakilnya ya mau ya. Jadi penatuannya pun ya bangga-bangga ya kan. Meskipun rapat tidak pernah perlu. Nah enak loh, tidak perlu rapat sampai malam-malam ya. Nah mengapa Kristus itu perlu naik ke surga? Perlu duduk di sebelah kanan Bapa? Karena begini. Ada nubuat yang digenapi di Mazmur 110 yang sering dikutip para penulis Alkitab. Yaitu begini, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dan itu memang dikutip berulang kali di dalam Perjanjian Baru. Dan di dalam Roma 8 ketika dikatakan Kristus ada di sebelah kanan Bapa, itu juga berarti Kristus mengatasi semua kuasa yang ada di muka bumi. Karena itulah di ayat-ayat selanjutnya, coba kita lihat misalnya ayat yang ke-38, Paulus berani berkata begini,
Sebab aku yakin bahwa baik maut, hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mengapa semua pemerintah, semua kuasa, semua makhluk, malaikat, tidak ada yang bisa menggagalkan keselamatan kita? Jawabannya adalah karena semuanya di bawah tumpuan kaki Kristus. Kristus yang memegang kuasa tertinggi bersama dengan Bapa. Karena itu, kita itu aman bersama dengan Kristus. Dia mati menggantikan hukuman maut. Dia bangkit mengalahkan hukuman maut. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, menguasai semua yang ada. Dan berikutnya adalah, dia menjadi pembela untuk kita. Bahasa Indonesia saya tidak tahu dari mana bisa mendapatkan ide pembela. Karena mayoritas bahasa Inggris menerjemahkannya dengan tepat bukan pembela, tetapi pendoa syafaat. Saya menduga penerjemah lembaga Alkitab Indonesia itu berpikir bahwa dari tadi nuansanya kan nuansa hukum. Siapa yang menggugat tidak bisa, Allah yang membenarkan. Nah karena nuansanya nuansa hukum, maka tampaknya Kristus paling pas kalau berdiri sebagai pembela. Tapi sebetulnya kata yang dipakai bukan pembela, tetapi pendoa syafaat. Dan kalau dikatakan Kristus pendoa syafaat di dalam bahasa Yunani, itu bentuknya itu present tense. Berarti apa? Kristus terus menerus berdoa syafaat untuk kita. Dan di dalam pasal 8, sebetulnya kalau saudara lihat ayat 26 dan 27, sudah ada yang berdoa syafaat untuk kita selain Kristus. Yaitu apa? Roh Kudus. Ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa, Roh berdoa untuk kita. Jadi ini Kristus menjadi pendoa syafaat kedua yang disebutkan di Roma pasal 8. Saudara bayangkan ya, hukuman dosa kita sudah ditanggung. Hukuman dosa kita sudah dikalahkan. Dan Kristus sudah menguasai semua yang ada. Dan Kristus yang sama selalu berdoa syafaat untuk kita. Loh kalau Kristus yang berdoa syafaat, kira-kira sama Bapaknya didengar gak ya? Pasti didengar. Kalau saya yang berdoa belum tentu didengar. Ada 15 orang sakit minta saya berdoa. Satu sembuh. Saya enggak mau bilang 14 mati. Satu sembuh. Saya dulu doakan orang ya, enggak lama, berapa hari kemudian meninggal. Tapi kemudian rekor saya semakin membaik. Saya doakan keluarga saya gitu kan, doakan hamba Tuhan lain. Saya doakan hitungan jam. Sebelumnya kan hitungan hari kan. Ini hitungan jam loh saudara. Papa saya itu sakit, sudah parah. Saya doakan papa saya. Seminggu kemudian, papa saya meninggal. Sudah percaya Tuhan, saya serahkan papa ke dalam tangan Tuhan. Seminggu kemudian meninggal. Setelah itu, keluarga istri saya minta didoakan. Waktu saya doakan, saya pulang, saya beritahu istri saya. Rasanya besok ada berita duka. Ternyata benar, tengah malam meninggal. Ada rekan hamba Tuhan senior itu sudah di rumah sakit beberapa hari. Saya datang ke sana. Keluarganya bilang, Pak Yakub tolong doakan. Kami berserah sama Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, tidak apa-apa lebih baik daripada papa menderita. Oh iya, saya doakan. Jam 10 saya doakan. Jam 12 berangkat. Langsung cepat. Dan rekor saya yang terbaik adalah, waktu saya mengantar istri saya ke dokter, saya ditelepon orang, Pak Yakub bisa doakan. Ini keluarga saya sakit. Bisa enggak doakan? Saya bilang, oh bisa, tapi saya tunggu istri saya dulu ya ke dokter. Oh ya, enggak apa-apa. Setelah itu Pak Yakub ya. Iya, istri saya selesai dari dokter, saya pulang. Waktu mau masuk mobil, ditelepon, Pak Yakub, enggak usah datang. Sudah meninggal. Makanya saya beritahu jemaat saya, jangan nakal-nakal. Tak doakan nanti. Takut semua, sayang sama saya, semua jemaat saya sangat sayang semua. Dan gak pernah repotin saya. Gak pernah berkata, Pak tolong doakan gitu, gak berani. Kalau yang doa saya belum tentu dijawab Tuhan. Tapi kalau Kristus yang doa, pasti dijawab oleh Tuhan, amin. Dia doa supaya kita kuat menghadapi hidup ini, pasti dia doakan itu. Ketika kita sedih, Tuhan doakan penghiburan. Ketika kita lemah, Tuhan doakan kekuatan. Ketika kita sakit, Tuhan doakan damai sejahtera ada. Tuhan doakan kesembuhan kita dan sebagainya. Apa saja yang berguna untuk keselamatan kita.
maka Kristus doakan itu bagi kita. Dan kalau Kristus yang doa, pasti didengar oleh Bapa-Nya. Amin. Kalau begitu, apakah bisa pada akhirnya kita tidak sampai ke sana? Jawabannya adalah tidak bisa. Allah ada di pihak kita pertama karena Allah mengaruniakan yang terbaik kepada kita. Yang kedua karena Allah membenarkan kita. Yang ketiga karena karya Kristus sempurna bagi kita. Dan yang keempat, karena kita menjadi lebih dari pemenang. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-35 sampai 39. Kita akan lompat beberapa ayat. Mari kita lihat ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Kemudian ayat 37 kita baca sama-sama. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita ini bukan hanya tidak bisa dikalahkan loh, saudara. Siapa yang akan melawan kita? Siapapun melawan kita, dengan penganiayaan kah? Dengan penderitaan? Dengan apapun, siapapun melawan kita. Hasilnya adalah kita lebih dari pemenang. Bukan cuma kita menang, tetapi kita lebih dari pemenang. Cara ungkapan ini sangat sulit untuk dipahami. Para penafsir berbeda pendapat. Apa artinya lebih dari pemenang? Kalau kita dilawan, kan biasanya kita menang atau kalah kan? Pernah enggak kita dilawan, terus kita lebih dari pemenang? Bagaimana caranya? Lebih dari pemenang. Saya setuju dengan penafsiran ini. Bahwa ketika semua penderitaan menghantam kita, bukan hanya kita tidak akan kalah, bukan hanya kita tidak akan dipisahkan dari kasih Kristus, tetapi semua penderitaan itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi bukan hanya kita akan menang, tapi kekalahan kita pun mendatangkan kebaikan untuk kita. Ketika kita dianiaya, kita kehilangan nyawa kita. Bagi orang yang menganiaya kita, mereka akan merasa menang. Tapi sebetulnya kita yang lebih dari pemenang. Karena apa? Sekalipun kita kalah kelihatannya mati, tapi kita bertemu dengan Kristus yang ada di surga. Itu sebenarnya jauh lebih baik. Tapi kita hanya jarang merenungkan kebenaran itu. Saya berkali-kali mengajarkan kepada jemaat saya, kalau kita sakit, solusinya itu cuma tiga macam aja sakit itu. Satu, sembuh. Dua, diberi kekuatan untuk bertahan, tapi tidak sembuh. Yang ketiga, berjumpa dengan Tuhan langsung melalui kematian. Tidak ada cara lain, cuma tiga ini. Dan saudara tahu, di antara tiga pilihan, sebetulnya kalau kita mau jujur, yang paling baik yang mana? Sembuh, nanti bisa sakit lagi. Atau sakit terus, diberi kekuatan. Atau yang paling baik, kita bersama dengan Kristus di surga. Jujur? Paling baik kan bersama dengan Kristus di surga kan sebetulnya. Paling bahagia, gak bisa sakit lagi kan di sana, benar gak? Tapi kita loh kadang-kala gak seperti itu. Kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, suami kita ya. Kita nangis-nangis, protes sama Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa engkau tidak mengasihi suamiku? Mengapa suamiku harus mati karena penyakit ini? Padahal saudara gak tahu, suamimu itu loh lagi tertawa-tawa sama Kristus di surga. Seandainya Kristus tanya suamimu, mau balik lagi? Enggak. Atau paling enggak dia tanya sama istri yang sama. Ya enggak. Telinganya sudah sering sakit soalnya ya. Karena radio rusak, siaran terus di rumah kan. Kita kadangkala kehilangan orang yang kita kasih, sedih, menduga Tuhan berbuat yang tidak-tidak. Padahal sebetulnya enggak loh. Ketika Tuhan tentukan orang yang kita kasih sembuh, dia baik. Ketika dia tentukan orang yang kita kasih tidak sembuh, tapi kita diberi penghiburan dan kekuatan, Tuhan juga baik. Ketika dia memutuskan orang yang kita kasihi itu sakit dan bersama dengan dia selamanya, itu juga baik kok. Apapun yang menimpa kita, sebetulnya itu membawa kebaikan bagi kita. Makanya orang melawan kita, kita bukan hanya tidak bisa kalah, tapi kita lebih dari pemenang. Kita tidak akan bisa kalah. Kita sampai pada akhirnya.
Saya akan tutup poin yang terakhir ini dengan sebuah ilustrasi. Saya pernah membaca sebuah kisah kuno. Di Tiongkok itu ada tiga pendekar yang saling pamer ketajaman pedangnya. Orang pertama berkata begini, pedangku ini paling tajam. Kalau aku potong tubuhnya orang, darahnya keluar sedikit. Tapi terus semuanya berjatuhan. Berarti tajam ya. Kalau enggak tajam itu kan, wah gitu. Saya baru sadar. Waktu kecil dulu menyembelih ayam, saya ini wah, penyiksa berarti. Saya ini seneng, pisaunya tuh yang enggak tajam. Jadi yang cek gitu kan. Saya baru sadar, ternyata selama itu saya menyembelih ayam, dia tuh kesakitan dan geli. Ya geli, ya sakit gitu kan. Lebih baik itu pakai pisau yang tajam, cek langsung mati gitu kan. Nah ini orang pertama dia bilang, pedangku tajam, keluar darah cuma dikit. Wah hebat ya. Pendekar kedua bilang begini, waduh pedangku lebih hebat lagi. Karena apa? Aku kalau berperang lawan orang, tak potong tubuhnya, dia enggak rasa apa-apa. Baru setelah jalan, lepas semua. Lebih hebat ya. Terus pendekar ketiga enggak mau kalah. Dia bilang gini, pedangku yang paling hebat. Musuhku itu mati, tapi dia masih bisa jalan-jalan. Mati tapi bisa jalan-jalan. Terus orang bingung, bagaimana caranya? Terus dia ceritakan begini. Waktu itu musuhku sedang ketiduran di bawah pohon. Aku datang kepada dia. Dia masih tidur. Aku bawa sebuah kertas dan aku tulis begini. Kalau aku mau, kamu mati. Musuhku waktu baca kertas itu, musuhku mati. Karena apa? Waktu dia baca kertas itu, dia sadar. Dia sedang memusuhi orang yang keliru. Orang yang baik dia musuhi. Saat itu, dia berhenti jadi musuh. Jadi musuhnya mati. Tetapi musuhnya menjadi teman. Makanya masih bisa hidup kemana-mana. Ini sebetulnya adalah pedang yang paling tajam. Itu artinya bukan hanya kita menang, tetapi kita mendapatkan kebaikan dari semua persoalan yang kita hadapi. Secara Allah berjanji, bukan hanya dia menyediakan surga, tetapi dia memastikan karena kasihnya kepada kita, dia memastikan kita semua sampai pada akhirnya. Allah mengaruniakan yang terbaik, Allah membenarkan kita, karya Kristus sempurna bagi kita, dan kita akan lebih dari pemenang di dalam semua pergumulan kita. Sore ini, saudara, hidup kita bukan tanpa masalah. Kan? Banyak tantangan, banyak keputusasaan, banyak kekecewaan, banyak kekhawatiran, ketakutan. Mungkin saudara bertanya, mungkin tidak ya, aku sampai pada akhirnya. Apa yang akan terjadi seandainya terjadi masalah ini dan itu? Tapi sore ini, mari kita melihat bukan kekuatan kita, tapi melihat kepada kekuatan Allah. Di dalam tangan Allah, kita aman. Di dalam tangan Allah ada jaminan yang teguh, jaminan yang kekal. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.

0: Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya, sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patar. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Siria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu 1 dari ke 7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak dara yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata,
1: "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain."
0: Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab,
2: "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus."
0: Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami, turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus,
3: "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat.
4: Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi, bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari.
3: Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami, ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu bahwa mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan.
0: Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak,
5: Israel, tolong, inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini.
0: Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga, semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakan kepadanya ini, ada pula yang meneriakan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu, ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak,
5: "Enyahkanlah dia!"
0: Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu,
6: "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?"
0: Jawabnya,
7: "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi, engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?"
0: Paulus menjawab,
6: "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu."
0: Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Katanya,

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam dua edisi yang lalu kita sudah belajar mengapa gereja perlu melakukan katekisasi. Kita sudah belajar masing-masing 3 alasan, jadi total kita telah belajar 6 alasan mengapa gereja perlu mengadakan katekisasi. Nah sekarang kita akan belajar 3 alasan yang terakhir mengapa gereja perlu mengadakan katekisasi. Yang pertama, mengapa gereja perlu mengadakan katekisasi berkaitan dengan pencetakan para pemimpin di masa yang akan datang. Di dalam Titus pasal 1 ayat yang ke-9, Paulus mengatakan demikian. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang yang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi di sini Paulus menasihati Titus bahwa seorang pemimpin gereja seharusnya menguasai ajaran-ajaran yang sehat, mampu untuk mengajarkannya, dan mampu untuk menjawab orang-orang yang menentang ajaran-ajaran itu. Sehingga dari sini kita bisa melihat pengetahuan tentang doktrin yang benar adalah mutlak diperlukan oleh para pemimpin. Di dalam katekisasi yang kebanyakan diisi oleh anak-anak muda, kita sebetulnya sedang menginvestasi sesuatu yang penting untuk kepemimpinan gereja di masa yang akan datang. Yaitu kita sedang membekali mereka dengan pengetahuan yang benar, pengetahuan yang komprehensif tentang kekristenan. Sehingga kelak ketika mereka menjadi dewasa, mereka sudah siap menjadi para pemimpin Kristen. Yang kedua, mengapa gereja perlu mempraktekkan katekisasi? Karena sebagian besar orang itu ternyata berteologi tidak secara konsisten, tidak secara jelas, dan tidak secara utuh. Dengan kata lain, kerangka teologi mereka belum terbentuk dengan baik. Dengan kata lain pula, mereka sebetulnya berteologi secara sporadis, secara fragmented. Mereka hanya tahu ini, itu, tetapi mereka tidak bisa melihat bangunan teologi Kristen yang utuh, tidak bisa melihat bangunan teologi Kristen yang jelas. Sebagai contoh adalah orang-orang Saduki. Mereka hanya menerima bagian tertentu dari Alkitab. Mereka hanya memegang doktrin-doktrin tertentu dan mereka tidak menerima doktrin lain yang penting. Misalnya tentang kebangkitan orang-orang mati. Sehingga Tuhan Yesus menegur mereka di Matius 22. Bahwa kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Dan kamu tidak mengerti kuasa Allah. Jadi mereka hanya menguasai, hanya mempercayai sebagian. Tetapi tidak ada kerangka yang utuh. Demikian pula dengan orang-orang Farisi yang ditegur oleh Tuhan Yesus di Matius 15. Tuhan Yesus menegur bahwa orang-orang Farisi itu hanya memperhatikan tradisi, tetapi tidak memperhatikan kitab suci. Di dalam katekisasi, kita akan diajar bagaimana kita memiliki sebuah bangunan teologi yang jelas, yang utuh, yang kokoh. Jadi kita akan berteologi secara sistemik. Artinya adalah kita bukan hanya belajar berbagai macam pengetahuan, tetapi juga bagaimana semua pengetahuan itu bisa disintesis, bisa disatukan satu dengan yang lain. Dan ini merupakan cara berteologi yang sehat. Dan itu dimulai, diajarkan di dalam katekisasi. Yang ketiga, mengapa kita perlu mengadakan katekisasi adalah supaya jemaat bisa mengenal, mengapresiasi, dan memegang kekayaan tradisi kekristenan. Sebagaimana kita ketahui, kekristenan muncul sebagai sebuah pergumulan teologis yang begitu panjang. Setiap gereja yang ada pasti berasal dari sebuah perjalanan yang cukup panjang. Di dalam katekisasi, para katekumen akan diajar apa keunikan gereja mereka masing-masing. Mereka akan diajar bagaimana Allah telah setia dari awal kemunculan aliran atau gereja atau denominasi mereka. Dan dengan melihat sejarah, kita akan mampu melihat kesetiaan Tuhan. Kita melihat kekuasaan Tuhan. Kita melihat kedaulatan Tuhan yang ajaib atas semua gerejanya, terutama pada gereja lokal masing-masing. Dan memahami warisan teologi ini
memahami warisan eklesiastikal, warisan gerejawi ini merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan bergereja. Paulus pernah mengatakan di Kolose 2 ayat 7, dia menasihati jemaat Kolose supaya mereka bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada mereka. Iman yang dimaksud di sini bukan iman dalam arti perasaan yakin, bukan iman yang berkaitan dengan mujizat, tetapi iman dalam arti ajaran Kristiani yang benar atau iman secara Kristiani. Jadi Paulus menekankan bahwa ajaran yang mereka terima bukan ajaran yang baru, tapi ajaran yang sudah diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dari Yesus kepada para rasul, dari para rasul kepada mereka. Nah, di tempat lain Paulus pernah menegur jemaat Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ada kecenderungan beberapa perempuan memakai penampilan yang berbeda dengan para laki-laki. Dan kecenderungan ini ditegur oleh Paulus. Menariknya, di dalam pasal 11 ayat 16 Paulus menutup dengan kalimat semacam ini. Jadi dia mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka perlu tahu apa yang diajarkan Paulus adalah hal-hal yang juga diajarkan dan juga dilakukan, dipraktikkan di semua gereja. Dengan kata lain, sebetulnya Paulus sedang menegur jemaat Korintus yang berusaha tampil aneh, tampil nyentrik, tampil berbeda dengan gereja-gereja yang lain, dan mereka mendapat teguran dari Paulus. Maksudnya adalah Paulus ingin supaya gereja-gereja memahami mereka berasal dari tradisi yang sama, yaitu ajaran yang sama, berasal dari tradisi para rasul yang sama. Nah, dari tradisi para rasul, kemudian baru kita telusuri terus-menerus sampai keberadaan gereja masing-masing. Dan itu adalah salah satu materi yang diajarkan di dalam katekisasi. Kita perlu mengenal gereja lokal kita, alirannya apa, teologinya apa, dari mana gereja kita berasal, kaitan gereja kita dengan tradisi para rasuli seperti apa, kaitan dengan teologi Kristen, dengan ajaran Yesus seperti apa. Hal-hal inilah yang perlu untuk kita ketahui dan kita apresiasi. Jadi hari ini kita telah belajar 3 alasan yang lain mengapa kita perlu belajar katekisasi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amen.

waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Selama satu bulan lebih kita sudah membicarakan berkali-kali tentang dosa. Dosa jauh lebih serius daripada yang kita pikirkan. Karena dosa bukan hanya sebuah tindakan.

0: tindakan. Tetapi di balik tindakan itu ada situasi yang jauh lebih genting, yaitu kita semua mewarisi status berdosa dari Adam, kita mewarisi natur yang berdosa, dan iblis bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Sehingga apa yang kita lakukan terhadap kebenaran, bukan hanya kita tidak melakukan, tetapi dalam kenyataannya kita melawan kebenaran. Saya ingin kita benar-benar paham tentang hal ini. Dosa bukan hanya masalah tindakan-tindakan yang melanggar norma, tetapi tindakan-tindakan yang memang berasal dari sebuah situasi yang jauh lebih pelik, sebuah persoalan yang jauh lebih serius daripada apa yang kita lihat di depan mata kita. Sehingga saya percaya bahwa solusi terbesar bagi dosa, dan saya tidak bosan-bosan mengulang, solusi bagi dosa itu bukan menambah peraturan. Solusi bagi dosa itu bukan memperketat pengawasan. Solusi bagi dosa itu bukan menyediakan sistem yang lebih baik. Tapi solusi bagi dosa adalah perubahan dari dalam, dan itu hanya Allah yang bisa memulainya. Semua manusia berada di dalam dosa, tetapi Allah tidak membiarkan kita di dalam keputusasaan. Allah melakukan sesuatu untuk kita. Dan hari ini kita melihat apa yang dilakukan Allah, yaitu Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia memilih kita untuk diselamatkan berdasarkan anugerah-Nya bagi kita. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-9. Ada beberapa teks yang mengajarkan tentang pemilihan Allah sejak kekal. Tetapi hari ini kita akan melihat dari satu teks saja, yaitu dari Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Roma pasal 9 ayat 6 sampai yang ke-13. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Beginilah bunyi firman Tuhan, Roma 9 ayat 6 sampai 13. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Amen. Saya akan pertama-tama menerangkan dulu mengapa Paulus perlu membicarakan tentang teks yang baru kita baca. Kalau kita membaca di ayat 1 sampai yang ke-5, maka kita akan tahu persoalan yang sedang digumulkan oleh Paulus. Yaitu dia menggumulkan tentang sebagian besar bangsa Israel yang ternyata menolak Injil. Sebagian besar dari mereka menolak Injil. Dan kalau mereka menolak Injil, maka mereka akan mengalami kebinasaan. Nah, ketika Paulus membayangkan, memikirkan bahwa bangsa Israel akan menghadapi kebinasaan, maka muncul sebuah pertanyaan teologis. Apa kaitannya dengan status bangsa Israel sebagai umat pilihan? Bukankah bangsa Israel itu sebagai umat pilihan di perjanjian lama? Kalau sampai pada akhirnya mereka binasa, sebagian besar dari mereka binasa, pertanyaannya adalah apakah Allah setia kepada janjinya? Bukankah Allah sudah berfirman di perjanjian lama bahwa bangsa Israel itu adalah umat kesayangannya sendiri? Lantas mengapa ketika Allah bekerja di dalam dunia mengutus anaknya Yesus Kristus, ternyata umat Allah ini dalam tanda kutip, banyak yang menolak cara kerja Allah. Nah, kalau mereka menolak, mereka binasa. Nah, kalau mereka binasa, pertanyaannya adalah untuk apa mereka dipilih? Apakah mereka masih jadi umat pilihan? Apakah Allah setia kepada umat Israel? Apa kelebihan dari orang Israel? Dan itulah yang dibahas oleh Paulus di pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-5. Nah, Paulus mengungkapkan simpatinya yang besar sebelum dia memberikan jawaban teologis mulai ayat 6
1: Dia menyampaikan simpatinya yang besar. Dan menurut saya ini salah satu cara yang luar biasa. Dia mengatakan di ayat 1 misalnya. Mulai ayat 1 dia mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita, selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Jadi Paulus berhati-hati sebelum dia memberikan jawaban teologis yang mendalam. Dia itu mengungkapkan simpatinya yang besar. Dia mau terpisah bagi Kristus. Kalau itu memungkinkan. Karena di akhir pasal 8, Paulus mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak mungkin bisa. Tapi ungkapan Paulus itu seandainya bisa, aku tuh mau terpisah dari Kristus demi engkau. Baru setelah itu nanti, Paulus memberikan jawaban. Jadi Paulus ini orang yang bukan cuma pinter teologi. Saudara biasanya kalau mikirkan orang yang pinter teologi, orangnya biasanya kaku ya. Biasanya orang kalau pikirannya tajam, perasaannya tumpul. Pokoknya asal benar ya diucapkan. Asal benar ya pokoknya disampaikan. Orang lain sakit hati, ya sudah berikidiu kan begitu. Salahmu sendiri kok bisa enggak paham? Tapi Paulus tidak, meskipun dia nanti akan memberikan pemaparan jawaban teologis yang begitu mendalam, tetapi dia mulai dengan simpatinya dulu. Dia sampaikan, aku tuh sedih loh, kok bisa begini, aku bahkan mau terpisah. Nah setelah itu, Paulus juga mengatakan begini, memang bangsa Yahudi itu punya kelebihan kok, dia tidak tolak loh. Di ayat yang keempat dan kelima dia mengatakan begini, sebab mereka adalah orang Israel, mereka diangkat menjadi anak, mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Paulus itu menerima apa yang menjadi kelebihan orang-orang Yahudi. Bahkan dia mengatakan, loh orang Yahudi itu menerima janji-janji kok. Orang Yahudi itu disebut umat Allah, benar. Terus pertanyaannya, lah kalau umat Allah, kenapa pada akhirnya binasa? Kalau memang umat Allah, mengapa pada akhirnya sebagian besar justru menolak? Dan ini menjadi pertanyaan penting untuk kita. Pasti saudara juga bertanya, kalau Allah sudah berfirman di perjanjian lama, Allah sudah memilih bangsa Israel untuk diselamatkan, mengapa pada akhirnya sebagian besar menolak dan akan menghadapi kebinasaan? Pertanyaannya adalah, apakah Allah setia kepada janjinya? Apakah Allah setia kepada firman-Nya? Dan pertanyaan itulah yang akan dijawab Paulus dari ayat 6 sampai ayat selanjutnya. Dan mari kita lihat jawaban Paulus step by step. Langkah demi langkahnya mari kita lihat. Cara Paulus menjawab, ini orang yang pintar sekali. Mari kita lihat Roma 9 ayat 6a. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Kalau tadi pertanyaannya, apakah firman Allah di perjanjian lama itu berlaku tidak? Apakah Allah setia kepada perjanjiannya, kepada firman-Nya? Paulus mengatakan firman Allah tidak mungkin gagal. Kata sambung tetapi itu penting untuk kita perhatikan. Tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Kalau ada kata sambung tetapi, berarti itu mengontraskan antara bagian di atas dengan bagian yang di ayat 6. Bagian yang di atas kan berbicara tentang apa? Israel dipilih, diberi perjanjian-perjanjian. Tetapi firman Tuhannya tidak mungkin gagal. Loh, kalau firman Tuhannya tidak gagal, kemudian yang gagal siapa? Kan pertanyaannya begitu. Kegagalan bangsa Israel dalam mempercayai Injil, itu sebetulnya bukan berarti kegagalan Allah dalam menepati firman-Nya. Alasannya apa? Nanti kita akan bahas. Sekarang saya hanya akan fokuskan di ayat 6a. Tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Di dalam teks Yunani, kata tidak itu diletakkan di bagian awal. Seolah-olah Paulus ingin memberikan penekanan. Tidak, firman Allah tidak mungkin gagal. Atau tidak, firman Allah tidak gagal. Penerjemah bahasa Indonesia dengan tepat membantu kita. Sebetulnya kata mungkin itu tidak muncul di teks Yunani. Tetapi karena penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia itu sadar Paulus sedang menekankan sesuatu, maka dia menambahkan satu kata yang menurut saya sangat tepat. Tidak mungkin. Bukan hanya tidak gagal, tetapi tidak mungkin gagal. Kalau tidak gagal, itu berarti bisa kemudian hari gagal. Tapi kalau tidak mungkin gagal, berarti dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya juga tidak mungkin gagal. Ada penekanan di sana. Kata tidak ditaruh di depan. Tidak, firman Tuhan tidak gagal. Nah, kata gagalnya sendiri pun di dalam bahasa Yunani itu dipakai sebuah keterangan waktu yang spesifik. Merujuk pada satu tindakan di masa lampau, tapi hasilnya masih bisa dilaksanakan terus-menerus. Seolah-olah Paulus ingin memberitahu kita begini, begitu firman Allah dulu keluar dari mulutnya Allah, maka firman Allah itu akibatnya tetap sampai sekarang. Setiap kata yang keluar dari mulutnya Allah, maka akan membawa dampak, konsekuensi untuk seterusnya. Tidak pernah berhenti. Dan Paulus memberi penekanan, tidak gagal. Sekali dulu terucap, sampai sekarang firman Allah tetap akan bekerja. Nah, apa artinya gagal? Kalau saudara melihat bahasa Yunani yang dipakai, sebetulnya kata Yunani yang dipakai itu artinya macam-macam. Gagal itu bisa dikaitkan dengan rantai yang putus. Di Kisah Para Rasul, pada waktu para rasul di penjara dibelenggu, kemudian tiba-tiba rantainya gugur. Nah, itu kata gugur juga dipakai kata gagal. Bisa dipakai di Kisah Para Rasul juga, pada saat Paulus sedang proses pengadilan ke Roma, salah satu perahu yang ditumpangi itu kemudian terbalik. Nah, pada saat kata terbalik itulah, kata yang dipakai adalah kata gagal. Juga kata gagal bisa dipakai di dalam Yakobus 1 dan surat 1 Petrus untuk kehidupan manusia yang digambarkan seperti bunga yang sebentar tumbuh, kemudian kalau ada angin gurun yang panas datang, dalam sekejap langsung layu bunganya. Nah, kata layu atau gugur itu kata yang sama dipakai untuk gagal. Nah, kata gagal juga bisa dipakai untuk kerohanian seseorang. Orang yang kelihatannya mengikut Tuhan, tapi pada akhirnya tidak sampai di tempat yang seharusnya. Itu juga dipakai kata yang sama. Nah, kalau demikian, apa artinya kata gagal? Gagal itu artinya begini, saudara. Tidak mencapai apa yang direncanakan. Atau gagal itu artinya jatuh dari tujuan yang semestinya. Jatuh dari tujuan yang semestinya. Kalau rantai dipakai membelenggu, tujuannya adalah supaya orangnya tidak lepas. Kok malah rantainya yang lepas? Berarti tidak cocok. Bunga itu tumbuh, tujuannya apa? Supaya dia tumbuh terus menghasilkan bunga yang lain, setelah tua baru mati. Kalau baru tumbuh pagi, siang sudah gugur, sudah layu, berarti sudah jatuh dari tujuan yang seharusnya. Firman Allah itu ketika keluar dari mulut Allah, selalu ada tujuannya. Karena Allah itu mikir dulu baru berkata-kata. Beda dengan sebagian kita. Setelah berkata-kata baru mikir, kok bisa ya aku tadi bilang begitu ya. Kalau Allah tidak, jadi Allah pikir dulu baru berkata-kata. Nah, setiap kali dia berkata-kata, maka kata-katanya itu akan selalu efektif mencapai apa yang dikehendaki. Termasuk pada saat Allah mengeluarkan firman di Perjanjian Lama, bahwa dia memilih bangsa Israel sebagai umat Allah, maka itu tidak mungkin gagal. Loh, tapi kenyataannya bangsa Israel banyak yang menolak tuh. Berarti gagal dong? Tidak gagal. Loh, kok bisa? Nah, Paulus menjelaskan kepada kita cara pandang Paulus. Mari kita lihat ayat ke-6b. Ayat 6b dan 7. Ini Paulus sedang mengcounter, menyerang pandangan umum yang keliru di antara orang Yahudi. Saya bacakan Roma 9 ayat 6b dan 7. Sebab, mengapa firman Tuhan tidak mungkin gagal? Sebab, tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi, Paulus mengutip dari satu ayat, yang berasal dari Isa yang akan disebut keturunanmu. Mengapa Paulus yakin bahwa kegagalan orang Israel menerima Injil itu bukan berarti kegagalan firman Allah. Bukan kegagalan janji Allah. Karena Paulus menerangkan, sejak dulu di Perjanjian Lama, Tuhan itu punya peraturan, Tuhan itu punya cara main, Tuhan itu punya pola kerja. Pola kerjanya begini, tidak semua Israel secara etnis, secara biologis adalah Israel sejati di mata Tuhan. Tidak semua keturunan Abraham secara biologis itu adalah keturunan Abraham secara sejati, secara rohani. Tidak. dari dulu memang peraturannya begitu. Paulus itu tidak menjawab begini, hebat loh. Paulus ini bedanya Paulus dengan penganut teologi dispensasionalisme, itu bedanya di sini. Kalau penganut dispensasionalisme akan menjawab seperti ini, kurang lebih. Saya bukan penganut teologi itu. Tapi kalau saya mencoba membayangkan, mungkin mereka akan menjawab begini. Allah gagal enggak? Oh begini ya. Memang kalau kamu lihat itu di perjanjian lama, cara kerjanya Allah gitu. Jadi Allah itu di perjanjian lama pakai satu cara, yaitu milih bangsa Israel. Nah terus sekarang bagaimana? Ya karena kamu salah ya gagal rencananya. Allah pakai rencana lain. Jadi di dalam teologi dispensasionalisme selalu dipikirkan cara kerja Allah itu berubah-ubah. Tetapi di dalam teologi Alkitab tidak ada yang seperti itu. Allah itu sekali buat rencana, dia tidak merencanakan untuk mengubah rencananya. Jadi sekali dia buat rencananya, itu pola kerjanya sama. Sejak perjanjian lama sampai kapanpun, Allah itu punya pola kerja yang Israel itu tidak otomatis Israel. Yang keturunan Abraham tidak otomatis keturunan Abraham. Termasuk dia memberikan contoh, yaitu misalnya ayat yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Yang disebut keturunanmu adalah Isa. Padahal saudara tahu Abraham itu punya beberapa anak. Paling tidak saudara tahu dia punya anak bernama Ismail dan kemudian punya anak bernama Isa. Dan masih ada anak-anak lain yang namanya kita tidak tahu dari istri Ketura. Di antara semua keturunan Abraham, Allah sendiri itu sudah mengatakan kepada Abraham, yang disebut keturunanmu itu adalah yang berasal dari Isa. Bukan yang berasal dari Ismail dan Isa. Bukan yang berasal dari semua anak-anak Abraham, dari istri-istri lain. Tidak. Allah secara spesifik mengatakan, yang disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Isa. Dan yang luar biasa adalah, pada saat diucapkannya, itu konteksnya begini. Nanti saudara boleh pulang rumah, saudara baca kutipannya ini. Pada saat Paulus mengutip, itu ada sebuah cerita di Perjanjian Lama, ketika Isa dan Ismail itu sedang bermain bersama-sama, kemudian Sarah itu jengkel. Ini kok mainan dibagi dua sama anak budak dengan anakku sendiri? Akhirnya Sarah marah dan berkata kepada Abraham begini, pap, usir pap. Anak budak itu, usir mamanya sekalian, aku tidak mau mereka ada di sini. Tidak usah ditambah-tambahi, pilih aku atau dia, tidak dicatat di Alkitab. Jadi diusir. Kemudian Alkitab mencatat begini, lah kalau ini bukan ditambah-tambahi, nah ini ada di Alkitab. Abraham itu hatinya kesal gitu loh, saudara. Kesal. Mengapa kok harus mengusir Ismail sama Hagar? Karena Abraham ini sangat mengasihi Ismail. Abraham itu bukan cuma mengasihi Isa, dia juga mengasihi Ismail. Buktinya kalau saudara nanti membaca di Kejadian, sebelum Isa lahir, Tuhan berkata kepada Abraham, kamu akan punya keturunan. Dan Abraham bilang begini, Tuhan, seandainya Ismail diizinkan hidup di depanmu, maksudnya seandainya tidak usah menunggu Isa, sudah lewat Ismail aja kan gampang, daripada susah-susah menunggu Isa. Abraham itu sangat mengasihi Ismail juga. Nah pada saat Abraham hatinya kesal karena Sarah menuntut diusir itu Ismail dan Hagar, Tuhan berkata kepada Abraham. Perkataannya apa? Yaitu yang dikutip Paulus tadi di ayat yang ketujuh. Jangan kesal hatimu. Sebab apa? Yang disebut keturunanmu memang bukan Ismail loh. Yang disebut keturunanmu itu adalah Isa. Jangan kesal. Padahal Abraham itu lagi mengalami pergulatan secara psikologis loh. Nah kalau secara psikologis kan lebih enak secara psikologis dua-duanya dipilih, lebih tenang. Benar atau betul? Jujur ya, tak tanya ya. Secara psikologis, saudara lebih mudah menerima Allah tidak memilih siapapun atau Allah pilih sebagian dan tidak pilih yang lain. Kalau kita secara psikologis lebih jujur ya, kita akan jawab begini. Rasanya aku lebih gampang menerima kalau Allah itu tidak milih siapa-siapa. Jadi semua terserah manusia. Sebab kalau Allah memilih sebagian dan tidak memilih yang lain, rasanya secara psikologis kok aku tidak bisa terima ya. Nah perasaan saudara itu sama dengan perasaan Abraham juga mungkin. Kesalnya itu loh sama. Mengapa harus ada pembedaan? Tetapi tahu tidak? yang bisa menghibur pergumulan psikologis kita itu bukan kata-kata manis dari manusia, bukan. Yang bisa menghibur pergumulan psikologis kita adalah ketundukan kepada firman Allah. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, enggak apa-apa memang. Meskipun pengusirannya mungkin secara etis, mungkin kita perdebatkan boleh atau tidak boleh. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Abraham, tidak apa-apa. Memang Ismail harus pergi. Kenapa harus pergi? Ya memang yang disebut keturunanmu dari awal bukan Ismail kok, Isa. Jadi Abraham punya banyak anak, tapi yang disebut keturunan Abraham itu cuma satu. Dan kemudian kita akan melihat dua contoh yang diberikan Paulus untuk mendukung pandangannya tadi. Bahwa tidak semua Israel adalah Israel, tidak semua keturunan Abraham adalah keturunan Abraham. Dia memberikan dua contoh. Contoh pertama sudah kita lihat, tapi nanti kita akan lihat sekali lagi. Dan contoh yang kedua adalah yang lebih persuasif daripada yang pertama. Mari kita lihat contoh yang diberikan Paulus di ayat yang ke-8 dan 9. Ayat 8 dan 9, artinya, ini berarti penjelasan ini, penjelasan. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi Paulus itu menerangkan, mengapa kok yang disebut keturunan Abraham itu Isa? Mengapa? Terus dijelaskan, karena bukan berdasarkan keturunan daging. Bukan berdasarkan etnis. Memang tidak pernah Allah bekerja dengan dasar begitu. Dasarnya adalah anak-anak perjanjian. Dasarnya itu adalah perjanjian. Nah pertanyaan saya, ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, yang memulai mengadakan perjanjian, Abraham atau Allah? Allah yang memulai. Abraham minta tidak? Tidak. Abraham memikirkan itu enggak? Enggak. Allah yang panggil Abraham dengan inisiatif. Allah sendiri dia panggil Abraham dan dia buat perjanjian dengan Abraham. Dan dia sudah dari awal di Kejadian 12, pada waktu dia memanggil Abraham dari tanah leluhurnya, Tuhan sudah berkata, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar melalui keturunanmu. Semua orang di muka bumi akan diberkati. Dan Tuhan sudah tahu keturunan di situ siapa. Tuhan tidak berkata begini, melalui semua keturunanmu. Tidak. Melalui keturunanmu tertentu. Kalau Paulus malah menafsirkan itu bentuknya tunggal. Keturunanmu itu tunggal. Yaitu merujuk kepada Yesus. Itu ditafsirkan Paulus di Galatia. Jadi bukan sembarang keturunanmu. Sebab kalau Tuhan berkata kepada Abraham begini, seandainya ya, Abraham, Abraham, keluarlah dari tanah leluhurmu. Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar dan melalui sembarang keturunanmu. Aku akan memberkati seluruh muka bumi. Pasti Abraham akan menjawab, berarti tidak harus sama Sarah ya Tuhan, gitu kan? Pasti gitu kan? Ngapain nunggu-nunggu lama? Nah kalau memang sembarang keturunanmu, ya sudah cari yang lebih muda langsung kan? Tidak. Abraham nunggu sampai lama, sampai akhirnya putus asa, baru Sarahnya yang menawarkan, kok aku gak bisa punya anak loh, kok ini aku sudah terlalu tua aku. Ini aku bukan hanya menopause ini, aku sudah menostop ini, sudah gak bisa apa-apa ini kan. Kalau pause itu dipencet lagi masih bisa jalan kan, ini sudah stop sungguhan. Ini rasanya gak bisa ini kok, ya apa kalau kamu ambil budak itu aja kok, orang Mesir itu. Lah Abraham dikasih kan ya tidak menolak kan begitu kan ada alasan. Tapi Abraham itu nunggu lama baru dia mau loh ambil Hagar lama. Karena apa? Karena memang Tuhan janjinya itu keturunannya tertentu melalui Sarah. Bukan sembarang keturunan. Berdasarkan janji. Kalau bukan berdasarkan janji ya bukan keturunan Abraham. Jadi ini Paulus benar-benar tahu. Tidak semua keturunan Abraham itu adalah keturunan Abraham. Apakah Ismail itu tidak dikasihi oleh Abraham? Dikasihi oleh Abraham. Apakah Ismail tidak disunat? Disunat kok. Alkitab mencatat juga disunat. Apakah Ismail itu tidak diberi berkat oleh Tuhan? Diberi berkat. Karena pada saat Abraham itu kesal, mengapa kok Ismail harus dibuang? Ketika Abraham memikirkan, mengapa kok Tuhan tidak pakai Ismail saja? Tuhan berkata begini, enggak, memang harus Isa. Tetapi jangan khawatir, aku juga akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Jadi tetap Ismail dikasihi Tuhan. Tetapi untuk menjadi keturunan Abraham yang sejati, itu memang bukan Ismail. Allah sudah pilih, yaitu Isa. Apakah karena Isa lebih baik? Tidak. Loh, karena apa? Ya karena Allah sudah janji. Semuanya itu terserah Allah. Allah sudah janji, Allah sudah punya rencana. Ya sudah, itu yang jadi dasar mengapa ia pilih Isa dan bukan Ismail. Ini contoh pertama yang Paulus berikan. Tapi saudara pasti akan bertanya begini, contohnya tidak terlalu meyakinkan. Karena apa? Ini kan anak budak, yang satu anak tuan. Ya jelaslah, Tuhan pilih anak tuan lah daripada anak budak. Tidak terlalu meyakinkan. Karena Ismail itu ibunya orang Mesir, orang kafir. Ya jelaslah Tuhan tidak mau pilih, Tuhan pilih Sarah. Malah ada yang nambahkan, tidak terlalu meyakinkan. Ismail ditolak kenapa coba? Kenapa Tuhan pilih Isa? Kenapa bukan Ismail? Karena Ismail itu anak dari istri muda. Tuhan itu sayang istri tua. Karena disakiti terus menerus. Jadi Tuhan sayang sekali kepada istri tua. Makanya anaknya istri tua yang lebih dipilih daripada anak istri muda begitu. Apakah begitu? Tidak. Paulus memberi contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini sudah tidak bisa disanggah lagi. Yaitu contoh antara Isa yang melahirkan Yakub dan Esau. Jadi contoh yang kedua ini sudah tidak bisa dipersoalkan lagi. Karena apa? Karena Isa itu kan bukan orang kafir, tidak ada campurannya. Jadi benar-benar dari keturunan Abraham. Abraham punya banyak anak, dipilih Isa. Isa punya dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Dan mari kita lihat contoh yang kedua ini. Karena ada beberapa poin yang di contoh dua itu ada, tapi di contoh pertama Ismail Isa tidak ada. Mari kita membaca misalnya ayat yang ke-9 sampai yang ke-13, tapi kita akan membaca ayat yang ke-10, maafkan. Kita akan membaca ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Saya akan mulai ayat yang ke-10 dulu. Tetapi bukan hanya itu saja. Berarti ada tambahan yang lain. Lebih terang lagi. Nah, berarti ini lebih persuasif dari yang tadi. Ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Isa, bapak leluhur kita. Lebih terang lagi adalah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu bapak leluhur kita. Kita tahu dari perjanjian lama, anak Ribka itu kembar, yaitu Esau dan Yakub. Tapi kata kembar itu tidak muncul secara eksplisit di Roma pasal yang ke-9. Kecuali kalau saudara memakai versi bahasa Inggris, New International Version misalnya, di situ menambahkan di ayat berikutnya, the twins. Padahal kata Yunani yang dipakai sebetulnya tidak ada kata kembar. Tapi apakah berarti Esau dan Yakub ini tidak jadi kembar? Di perjanjian lama kembar, kemudian di perjanjian baru tidak kembar. Sebetulnya tetap kembar, tapi Paulus punya cara lain untuk mengungkapkan kembarnya. Caranya apa? Coba baca ulang karena ini ada beda terjemahan. Saya bacakan ulang ayat 10. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang. Perhatikan ya, satu orang, garis bawahi satu orang di sana, yaitu dari Isa, bapak leluhur kita. Dan saya akan jelaskan. Di dalam teks Yunani, sebetulnya kata orang tidak muncul. Jadi bunyinya begini, lebih terang lagi Ribka yang mengandung dari satu, yaitu Isa, bapak leluhur kita. Nah, kalau tidak ada kata orang, kira-kira satu apa? Coba pikirkan, berimajinasi, berkreasi, kira-kira mengandung dari satu, yaitu dari Isa. Banyak penerjemah menafsirkannya, mengandung dari satu ditambahin satu orang, yaitu Isa. Tapi saya kurang setuju. Mengapa kurang setuju? Karena tidak ada gunanya kalau diberi keterangan. Dari satu orang loh ya, Ribka ini mengandung, yaitu dari Isa. Gak ada gunanya. Karena Alkitab memang tidak pernah mencatat Ribka punya suami lebih dari satu. Tidak. Ribka suaminya cuma satu, yaitu Isa. Buat apa ditekankan dari satu orang loh ya, yaitu Isa. Loh memangnya ada isu-isu dah, rumor-rumor bahwa Ribka ini punya selingkuhan selain dengan Isa begitu kan? Enggak ada, memang enggak ada ceritanya. Jadi buat apa ditekankan dari satu orang loh ya? Tidak. Bukan masalah satu orang. Para penafsir itu menduga yang lebih tepat itu begini. Lahir dari satu aktivitas seksual, yaitu dengan Isa, bapak leluhur kita. Lahir dari satu aktivitas seksual itu maksudnya anaknya itu nanti kembar gitu loh. Kalau kembar itu kan dibuahi oleh dua sperma yang sama kan. Istilah modernnya kita kan begitu. Tapi istilah kuno dulu orang kan bisa mengatakan itu kembar, bisa mengatakan hasil dari satu aktivitas seksual. Nah beberapa penafsir sekarang mulai melirik pandangan ini karena mereka kesulitan untuk menerangkan buat apa ditekankan satu orang yaitu Isa. Buat apa? Gak ada gunanya ditekankan kecuali kalau yang dimaksud adalah berasal dari satu aktivitas seksual yaitu dengan Isa, leluhur kita. Dengan kata lain mau menekankan ini tuh kembar. Benar-benar kembar. Dua orang ini. Tapi di antara dua orang yang kembar ini, Tuhan tidak pilih dua-duanya loh. Tidak. Kalau memang keturunan Abraham itu berdasarkan biologis, maka pada saat Esau dan Yakub lahir kembar, maka Tuhan akan pilih dua-duanya. Jelas ini? Tapi tidak. Tuhan cuma pilih Yakub, tidak pilih Esau. Yang lain dari contoh kedua ini yang menarik adalah begini. Ternyata yang dipilih itu bukan yang tua. Yang dipilih itu justru yang muda. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 ayat 12. Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Anak yang tua akan jadi hamba anak yang muda. Jadi memang Tuhan itu tidak pilih yang keluar duluan. Tidak. Harusnya menurut tradisi Yahudi, menurut tradisi timur dekat kuno dulu, siapa saja yang keluar duluan itu yang berhak. Itu yang lebih utama. Harusnya kalau mengikuti proses kelahiran seperti itu. Tapi di mata Allah tidak begitu. Meskipun Esau keluar duluan, tetapi tetap yang dipilih Tuhan itu adalah Yakub. Padahal kalau saya renungkan, cara Yakub lahir itu kan lucu. Esau keluar duluan, berarti kan sulung dia. Posisinya Yakub adalah memegang apa? Kakinya, tumitnya, kokonya itu dipegang. Tapi sekalipun dia pegang, kokonya tetap keluar. Saya enggak tahu mengapa kok dia pegang bisa keluar. Padahal kan bulunya banyak tau dia. Mestinya dipegang rambutnya gitu supaya enggak keluar duluan. Tapi bersyukur loh ya, asal keluar duluan ya. Sebab Tuhan janjinya apa? Yang muda jadi tuan atas yang tua. Bisa bayangkan seandainya Yakub keluar duluan. Dia tarik begini, kokonya tersangkut, Yakub keluar duluan. Ini semacam ironi ya. Sesuatu yang menarik kalau kita renungkan itu cara kerja Tuhan itu ya lucu juga. Wong sebelum lahir Tuhan sudah bilang, nanti yang muda jadi tuan atas yang tua. Yakub enggak dengar toh omongan Tuhan. Masih di dalam kandungan, dia enggak tahu. Jadi dia kepengin keluar duluan, tapi bersyukur dia keluar belakangan. Sehingga janji Tuhan tergenapi ya. Kalau berdasarkan biologis, berdasarkan secara kelahiran, maka pasti yang dipilih Esau karena dia muncul duluan. Tapi tidak, Tuhan tidak pilih Esau. Tuhan pilih Yakub. Nah kalau begitu mengapa Tuhan pilih Yakub? Ada alasannya. Coba kita lihat Roma 9 ayat yang ke-11. Roma 9 ayat 11 dan 13. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Perhatikan kata rencana, kata pemilihan. Diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Garis bawahi kata panggilan. Mengapa saya perlu meminta saudara menggarisbawahi beberapa kata tadi? Rencana, pemilihan, panggilan. Mengapa? Karena beberapa orang itu mencoba untuk memikirkannya begini. Allah itu tidak milih. Allah itu memberitahu Ribka apa yang akan terjadi. Tetapi Allah tidak campur tangan di dalam apa yang terjadi. Allah itu cuma memberitahu Ribka. Jadi Ribka pada waktu perutnya itu mules terus gitu kan, sampai lemes mau mati, terus kan dia tanya kepada Tuhan, kalau begini terus lebih baik aku mati. Kemudian Tuhan menjawab Ribka, Rib, jangan khawatir. Di perutmu ada dua orang. Nah, anakmu itu nanti yang muda jadi tuan atas yang tua. Ini pemberitahuan apa yang akan terjadi, atau Tuhan aktif di dalam apa yang terjadi. Beberapa orang itu tidak berani mengatakan Allah aktif. Beberapa cuma mengatakan begini, Allah itu cuma tahu tapi tidak ikut-ikut. Allah cuma lihat dari jauh, oh ya nanti yang muda akan menang melawan yang tua. Nah terus Allah memberitahu Ribka, Ribka nanti yang muda akan jadi tuan atas yang tua. Tapi aku tidak ikut-ikut loh ya, cuma kasih tahu ya. Keliru itu konsepnya. Karena Paulus dengan hati-hati menambahkan, supaya rencana, berarti kan Allah terlibat, benar gak? Pemanggilannya, pemilihannya, berarti ada Allah yang memilih. Mengapa Allah memilih Yakub? Dan bukan asal, itu bukan karena Allah melihat perbuatan mereka nanti apa. Bukan, Paulus susah payah kok memberitahu kita. Supaya pilihan Allah bukan berdasarkan perbuatan loh ya, tapi berdasarkan pemilihannya, panggilannya sendiri. Allah mau pilih kok. Kalau saudara masih bingung, loh kok Allah pilih Yakub? Kenapa bukan pilih Esau? Paulus akan jawab, loh itu memang rencananya Allah gitu. Kalau saudara masih tanya lagi, loh dasarnya apa Allah pilih Yakub bukan Esau? Jawabannya ada di ayat 13. Ayat 13 mengatakan demikian. Seperti ada tertulis, Paulus kali ini mengutip dari Maleakhi, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Kalau dalam bahasa Yunani malah lebih sip lagi tuh. Seperti ada tertulis, Yakub aku kasihi, aku membenci Esau. Kalau saudara mau tahu mengapa Allah memilih Yakub dan bukan Esau, sesuai rencananya. Apa dasar dari rencana Allah? Adalah kasih Allah. Allah memang mengasihi Yakub dan membenci Esau. Wah, kita semua langsung kaget. Allah kok kayak begitu ya? Allah membenci Esau. Bukannya Tuhan sendiri berkata kita tidak boleh membenci orang lain. Mengapa Allah membenci Esau? Nah, saudara perlu tahu kata mengasihi kalau dikontraskan dengan membenci itu seringkali artinya begini. Mengasihi dan kurang dikasihi. Jadi jangan dipikirkan mengasihi sama membenci. Membenci itu berarti memusuhi terus mau membinasakan. Tidak. Membenci itu artinya kurang mengasihi. Nanti saudara pulang rumah membaca di dalam Kejadian. Saudara nanti bisa lihat di dalam Kejadian pada waktu Yakub dengan istri-istrinya. Kejadian 29 ayat 30 dan 31 dikatakan demikian. Yakub itu lebih mengasihi Rahel daripada Lea. Di ayat selanjutnya itu disebutkan begini dalam bahasa Inggris. Karena Lea dibenci Yakub, padahal Yakub itu tidak benci seperti yang kita bayangkan. Dari mana dia bisa membenci Lea terus masih punya anak berkali-kali sama dia? Bukan, maksudnya Yakub membenci Lea itu maksudnya adalah Yakub itu kurang mengasihi Lea kalau dibandingkan dengan Rahel. Dia tuh sangat mengasihi Rahel soalnya. Jadi benar-benar sangat mengasihi Rahel. Sehingga Lea itu diibaratkan dibenci. Nah nanti pulang rumah, saudara bisa membandingkan dua ucapan Yesus di Injil Matius dan di Injil Lukas. Nanti saudara nanti akan menemukan begini. Tuhan berkata begini, barang siapa mengasihi keluarganya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Di tempat lain yang sejajar bunyinya begini, barang siapa tidak membenci keluarganya tidak bisa ikut aku. Makanya banyak orang itu melarang anaknya jadi Kristen karena membaca ayat itu bingung dia. Loh kok Tuhan berkata barang siapa tidak membenci keluarganya tidak bisa ikut aku, lah berarti jangan jadi Kristen, nanti semua keluarga dibenci sama orang-orang Kristen. Maksudnya keliru. Budaya kuno itu ketika Tuhan mengatakan barang siapa tidak membenci keluarganya, maksudnya itu gini loh. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan lebih dari keluarganya, maka tidak boleh ikut Tuhan. harus mengasihi Tuhan. Keluarga dikasihi enggak?
0: Dikasihi.
1: Begitu pula Allah dengan Esau dan Yakub. Allah mengasihi Yakub, benar. Allah mengasihi Esau enggak? Mengasihi. Tapi kadar kasihnya berbeda. Buktinya apa? Esau itu tetap dapat berkat kok. Ingat pada waktu Isa sudah memberkati Yakub, Yakubnya sudah pergi. Kemudian kan Esau-nya sambil nangis tanya, "Enggak ada yang sisa sedikit pun tah. Aduh anakku, sudah tak berikan kepada adikmu. Adik enggak ninggalin persepuluhan dikit pun tah untuk aku." Akhirnya tetap didoakan toh. Tetap Tuhan itu berkati keturunan Esau sehingga menjadi bangsa Edom yang cukup besar. Tapi cara Tuhan mengasihi Esau beda dengan cara Tuhan mengasihi Yakub. Allah itu pasti mengasihi semua orang. Tetapi kalau saudara menuntut tingkat kasih Allah, bentuk kasih Allah kepada setiap orang sama, maka itu bukan kasih. Itu namanya kewajiban, keharusan. Justru karena itu kasih, tidak ada keharusan. Semuanya mendapat sama. Lah kalau semuanya mendapat sama, itu namanya bukan dapat kasih itu. Dapat jatah namanya, ngerti? Saudara ini dapat kasih atau dapat jatah? Kasih kan? Jadi Allah mengasihi semua, tapi dia berhak milih siapa yang lebih dia kasihi. Di antara orang Israel, tidak semua di antara orang Israel adalah orang Israel. Tidak semua keturunan Abraham secara biologis adalah keturunan Abraham secara biologis. Bagian terakhir dari khotbah saya adalah jawaban terhadap sanggahan. Karena beberapa orang menganggap Roma 9 tadi yang kita bahas, dianggap mereka bukan berbicara tentang keselamatan, tetapi berbicara tentang nasib politik, tentang sejarah sebuah bangsa. Mereka menafsirkan ini bukan pemilihan yang berkaitan secara individu masing-masing kita, tetapi pemilihan secara komunal. Jadi mereka menafsirkannya gini, Esau itu mewakili Edom, Ismail mewakili bangsa-bangsa Arab, Ishak dan Yakub mewakili bangsa Yahudi. Mereka tidak sepakat dengan saya, atau lebih tepatnya saya yang tidak sepakat dengan mereka. Mereka menganggap bahwa, oh ini bukan bicara tentang keselamatan, bukan predestinasi seperti yang kita pikirkan, bukan. Ini tuh cuma berbicara tentang nasib beberapa bangsa. Jadi Tuhan lebih mengasihi bangsa A daripada B, daripada bangsa C. Allah lebih mengasihi bangsa A. Jadi ini bukan tentang keselamatan, tapi tentang sejarah bangsa. Ini bukan tentang individu, tetapi tentang pemilihan etnis. Saya yakin pandangan seperti ini pasti salah. Mengapa pasti salah? Saya punya 4 alasan yang saya akan jelaskan secara ringkas. Yang pertama adalah karena latar belakang Paulus menulis bagian tadi. Latar belakangnya apa tadi? Dia bergumul dengan bangsa Yahudi yang sebagian besar menolak Injil. Pergumulan Paulus itu bukan antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi loh. Bukan loh pergumulannya. Pergumulan Paulus itu mengapa di antara orang Yahudi sendiri ada yang percaya, yaitu dia, para rasul, gereja mula-mula. Tetapi sebagian besar orang Yahudi kok menolak. Paulus itu berusaha untuk menjelaskan mengapa di dalam satu bangsa ada yang menolak, ada yang tidak menolak. Itu yang Paulus mau jelaskan. Paulus bukan sedang menjelaskan mengapa bangsa Yahudi dipilih, bangsa lain tidak dipilih. Bukan itu loh konteksnya. Kalau konteksnya adalah mengapa bangsa Yahudi dipilih, bangsa lain tidak, maka kita bisa mengatakan ini pilihannya bukan individu. Ini pilihannya secara komunal. Tapi bukan itu yang sedang dibahas Paulus. Yang sedang dibahas Paulus adalah mengapa di antara orang Yahudi ada yang selamat, ada yang tidak. Dan jawabannya Paulus adalah karena yang selamat itu dipilih oleh Allah. Dari dulu memang begitu cara kerjanya Allah. Nah kemudian Paulus kalau saudara membaca Roma pasal 9 sampai selesai, Paulus juga berbicara tentang orang-orang di luar Yahudi yang juga diselamatkan oleh Allah. Nah kalau orang Yahudi itu keselamatannya dipahami oleh beberapa orang rombongan, pokoknya kamu Yahudi wis pasti selamat. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang non-Yahudi keselamatannya rombongan gitu, partai atau eceran? Pokoknya kamu, setiap kamu yang bukan bangsa Yahudi, pasti selamat. Tidak mungkin toh kita berkata begitu. Pasti kan kita berkata begini, kamu itu setara individu harus percaya Yesus. Lah kalau orang non-Yahudi, setiap individu harus tanggung jawab sendiri. Mengapa orang Israel tanggung jawabnya kok secara nasional? Gak adil tuh, gak cocok, gak fair. Itu alasan pertama, mengapa saya menolak mereka yang menyangkali Roma 9 itu bicara tentang predestinasi keselamatan. Alasan saya yang kedua adalah, karena beberapa kosakata yang dipakai Paulus di teks tadi, itu adalah kosakata yang selalu muncul pada saat Paulus membicarakan tentang keselamatan individu, bukan tentang sejarah bangsa-bangsa. Contohnya apa? Paulus mengontraskan tadi, pemanggilan, pilihan, dengan perbuatan. Loh, itu Paulus sering memang mengatakan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena panggilan Allah. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kemudian kata rencana Allah. Itu kata rencana itu dalam tulisan Paulus sering muncul di dalam konteks keselamatan. Apalagi kalau dikaitkan dengan pilihan. Contohnya apa? Saudara ingat Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Yaitu bagi mereka yang apa? Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah itu apa? Lalu dijelaskan di ayat 29-nya. Mereka yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan. Yang ditentukan mereka dipanggil. Yang dipanggil mereka dibenarkan. Yang dibenarkan mereka dimuliakan. Loh, itu semua kata rencana itu juga muncul di dalam kosakata yang sama. Dan kata rencana dikaitkan dengan pemilihan juga, dengan panggilan Allah. Jadi kosakata yang dipakai oleh Paulus di sini adalah kosakata-kosakata yang berbicara tentang keselamatan secara individu. Alasan saya yang ketiga, ini saya sudah singgung tadi di depan, adalah karena Paulus bukan cuma membicarakan keselamatan orang Yahudi, tetapi juga keselamatan orang non-Yahudi. Jadi yang dipersoalkan Paulus itu sebetulnya bukan etnisnya, tetapi tentang sikap imannya, bukan etnis, tapi sikap iman. Coba kita baca Roma 9, ini kita perlu baca, saudara. Roma pasal yang ke-9. Mari kita membaca ayat yang ke-25. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, yang bukan kekasih, kekasih. Di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu bukan umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ini banyak bicara tentang orang-orang di luar Israel, ayat 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Jadi yang diselamatkan itu tidak terbatas etnis. Bangsa Israel banyak seperti pasir di laut. Yang diselamatkan Tuhan memang cuma sebagian kok. Dari dulu memang begitu cara kerjanya Tuhan. Nah, orang-orang yang bukan orang Israel juga Tuhan panggil kok. Kamu bukan umat toh. Sekarang sudah tak jadikan umat. Yang menjadi umat Allah sejati itu juga ada Israelnya, ada non-Israelnya. Jadi ini Tuhan bukan bicara tentang bangsa. Bicara tentang iman. Bicara tentang sikap orang di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan bicara sekali lagi, saudara. Bukan tentang nasib bangsa A melawan bangsa B dan bangsa C. Bukan. Alasan saya yang terakhir, mengapa saya yakin ini bicara tentang pemilihan secara individu dan berkaitan dengan keselamatan adalah dari cara Paulus mengutip perjanjian lama. Nanti kalau saudara pulang rumah, baca ayat-ayat perjanjian lama yang dikutip oleh Paulus, saudara akan menemukan hal yang menarik begini. Pada waktu Tuhan bicara tentang Ismail dan Isa, sebetulnya Tuhan bicara tentang bangsa-bangsa. Jadi Isa akan dibuat menjadi bangsa yang besar, Ismail dibuat menjadi bangsa yang besar. Tapi Paulus sengaja tidak mengutip bagian yang ada bangsanya, sengaja ditiadakan. Pada waktu dia mengutip tentang Yakub dan Esau, itu juga ada berkat Tuhan untuk Esau menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati. Tetapi Paulus sengaja tidak mengutip bagian itu. Mengapa Paulus sengaja menghilangkan ide-ide yang berkaitan dengan bangsa ini dihilangkan? Supaya pembacanya tidak salah paham. Dia bukan sedang mengajarkan sejarah bangsa-bangsa, bukan. Tapi dia sedang menarik inti dari cara Tuhan memilih. Bahwa ketika Tuhan memilih Isa, Tuhan memilih Yakub, Tuhan tidak memilih Ismail, Tuhan tidak memilih Esau, Itu sebetulnya ada prinsipnya yang penting, yaitu berdasarkan kasihnya dia. Dia memang mengasihi semua, tetapi dia memutuskan untuk lebih mengasihi Ishak, lebih mengasihi Yakub daripada keturunan Abraham yang lain. Begitupun dengan kita. Tuhan itu mengasihi semua orang. Bahkan orang-orang yang melawan Tuhan pun, Tuhan mengasihi mereka. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan Allah menurunkan hujan bagi semua orang? Bukankah Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah di surga itu memberikan sinar matahari kepada semua orang? Bukankah Paulus di dalam khotbah-khotbahnya, misalnya di Athena, di Listra, dia mengatakan bahwa Allah mengatur musim-musim yang indah, memberikan berbagai macam kebaikan kepada manusia? Dan bukankah Tuhan juga pelihara orang-orang non-Kristen, sama seperti dia juga memelihara kita? Tuhan pelihara pakai hukum, Tuhan pakai pemerintah, Tuhan pelihara luar biasa, semua Tuhan kasihi. Tetapi Tuhan juga berhak, di antara semua orang yang dia kasihi, dia lebih memilih kita. Dan kalau saudara sore hari ini bisa percaya kepada Tuhan, itu karena didahului dengan kasih Allah sejak kekekalan. Tuhan memilih engkau untuk diselamatkan. Jadi bukan engkau yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih engkau lebih dulu. Baru setelah Tuhan memilih engkau, engkau bisa memilih Tuhan. Bukan engkau yang mengasihi Allah dulu, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi engkau, sehingga engkau bisa mengasihi dia. Bukan engkau yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari engkau. Inilah keunikan kekristenan, saudara. Yang lain mengajarkan, ayo kita berusaha mencari dan menemukan Allah. Tetapi kekristenan mengajarkan kepada kita, hei, kamu tidak mungkin ketemu kalau tidak tak kutemukan. Kamu tidak mungkin memilih aku kalau tidak tak pilih. Kamu tidak mungkin mengasihi aku kalau aku tidak mengasihi engkau. Dan good news-nya adalah begini. Allah memilih engkau bukan karena Allah lihat engkau nanti jadi orang baik. Bukan. Allah memilih engkau bukan karena Allah lihat apa yang akan engkau lakukan. Allah pilih engkau karena dia mengasihi engkau. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pilih kita luar biasa. Dan mari kita dengan segala kerendah hatian mencoba mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Mari ambil komitmen untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berjalan di dalam firman-Nya. Mari kita tunduk kepala.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kami akan berbincang-bincang tentang mengendalikan sifat pemarah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu sifat pemarah, adalah suatu sifat yang seringkali keliru kita pahami. Kita seringkali melabelkan sifat pemarah sebagai suatu kelemahan karakter. Nah, ternyata sifat pemarah itu tuh nggak sesederhana itu. Ada banyak faktor-faktor yang bisa terlibat di dalam sifat pemarah. Nah, penting sekali bagi kita untuk memahaminya. Itulah tujuan dari pembicaraan kita saat ini, Pak Gunawan.
0: Ya, faktor-faktor apa itu, Pak Paul, yang Pak Paul katakan tadi?
1: Yang pertama adalah memang ada orang-orang yang secara fisik ya, mudah untuk marah. Mengapa demikian? Misalkan ini yang sangat umum ya, orang yang berenergi tinggi. Jadi orang-orang yang mempunyai mobilitas yang tinggi, energinya sangat banyak, tenaganya sangat penuh, nah metabolismenya sangat cepat sekali. Nah, orang-orang ini memang sulit sekali mengendalikan emosinya, termasuk emosi marah. Karena apa? Karena tubuhnya, jadi fisiknya, memang reaktif. Jadi dia mudah sekali memberikan reaksi terhadap stimuli yang ada di luarnya. Baik itu hal-hal yang misalnya mencemaskannya, atau juga hal-hal yang memang membuat dia marah. Jadi orang-orang seperti ini, kalau marah, kekuatan amarahnya sangat kuat. Sebab sekali lagi, dia berenergi tinggi. Jadi bisa sekali mengeluarkan ledakan emosi yang kuat.
0: Ada yang mengatakan orang yang sakit darah tinggi itu, hipertensi itu, gampang marah katanya, Pak.
1: Sebetulnya kebalikannya ya, setahu saya. Justru gara-gara kita itu sifatnya pemarah.

0: sering marah, maka darah tinggi kita cepat naik. Seharusnya begitu.
1: Papa, kalau tadi kan penjelasan Papa kaitan antara emosi marah dengan faktor fisik kita ya. Sekarang saya mau tanya, apakah ada kaitan antara emosi marah dengan temperamen kita? Misalnya yang kolerik gitu kan, bisa kasar, lebih gimana gitu. Sedangkan kalau flekmatik kan diapa-apain juga agak lamban. Ada kaitannya nggak, Pak Paul ya?
0: Sangat ada. Jadi temperamen manusia itu sebetulnya bersumber dari dua faktor. Yaitu faktor yang berasal dari tubuh kita dan faktor yang berasal dari pembentukan yang kita alami sejak kita kecil. Nah, orang yang flekmatik misalkan, secara tubuh memang dia itu tuh lebih lamban. Metabolismenya lebih perlahan, sehingga dia lebih susah untuk mengeluarkan kemarahannya. Tapi orang flekmatik juga susah untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang lainnya. Karena memang dia nggak mudah bereaksi. Tapi temperamen sanguin atau temperamen kolerik, itu mudah sekali bereaksi. Karena memang mereka itu tuh rentan terhadap stimulus dari luar. Atau orang yang memang melankolik. Kalau lagi anjlok, ya anjlok sekali. Dia lagi naik, ya dia naik sekali. Kalau lagi pas dia anjlok, terus ada orang yang membuat dia marah, mungkin sekali emosi marah itu gak keluar karena dia lagi sedih. Namun kalau kebetulan dia lagi pas naik, terus ada orang yang membuat dia marah, ya marahnya bisa cepat keluar. Jadi temperamen juga berpengaruh, itu betul sekali.
2: Ada yang mengkaitkannya juga dengan suku atau bangsa tertentu, apa? Kita mengatakan, oh suku ini memang mudah marah ini orangnya gitu. Apa betul itu?
0: Saya kira ada dua faktor di situ. Secara genetik mungkin sekali ada pengaruhnya. Karena tadi saya sudah singgung bahwa tubuh kita juga berpengaruh terhadap reaksi marah. Namun yang kedua yang juga berpengaruh adalah budaya. Karena budaya menuntut kita untuk bereaksi atau budaya kita memberi kebebasan kepada kita mengekspresikan perasaan. Ya, jadi orang-orang yang memang dari budaya yang memberi kebebasan untuk orang berekspresi perasaan, ya otomatis juga akan lebih sering mendengar emosi marah. Tapi bukan hanya emosi marah yang akan terdengar dalam budaya tersebut, juga kita akan sering mendengar emosi senang, tertawa, dan sebagainya. Jadi memang faktor budaya bisa berpengaruh juga.
2: Ya, itu sangat terkait juga dengan apa keadaan hati seseorang gitu, perasaan seseorang, Bapak.
0: Betul, jadi perasaan memang bisa digenangi oleh rasa marah, sehingga dia menjadi pemarah. Apa yang membuatnya kok tergenangi oleh perasaan marah? Nah, ini kita kembali kepada peristiwa masa lampau. Ada orang-orang yang mengalami banyak sekali kemarahan dalam hidupnya. Melihat papanya marah, melihat mamanya marah, atau melihat tetangga-tetangganya suka marah, suka berkelahi, suka membenci. Nah, orang yang hidup di dalam lingkup seperti itu, susah sekali untuk bisa menangkal rasa permusuhan atau rasa marah. Sehingga perlahan-lahan rasa marah itu menyelinap masuk dan menggenangi hatinya. Atau dia marah karena melihat orang tuanya sering bertengkar. Atau dia melihat orang tuanya kok diperlakukan tidak adil. Mamanya diperlakukan tidak baik oleh ayahnya atau dan sebagainya. Nah, hal-hal itu akhirnya membuat endapan-endapan dalam hatinya. Emosi marah itu sudah tersedia. Tinggal nanti tersulut oleh peristiwa-peristiwa yang kecil. Jadi masalah yang gak seharusnya membuat dia marah besar, dia akan keluarkan kemarahan yang besar.
1: Seperti kawah berapi udah tinggal tunggu meletus.
0: Betul.
1: Saja.
0: Seperti kawah yang tinggal tunggu tanggal mainnya saja dah untuk meletus. Sebab memang dia sudah mempunyai banyak kemarahan itu. Dan tanpa disadari, seolah-olah dia memang menantikan adanya pemicu. Sebab dia menyimpan begitu banyak kemarahan. Dan kemarahan itu tuh memang membuat kita terbebani ya. Emosi marah itu tuh seperti tenaga ya. Jadi kadang-kadang dia sepertinya tuh menantikan ada pemicu.
1: Butuh penyaluran gitu ya.
0: Betul sekali. Jadi dengan adanya pemicu dia bisa menyalurkan kemarahan itu. Nah, seringkali orang yang seperti ini setelah marah besar menyesal besar. Seringkali. Dia akan lihat ke belakang dan berkata, kok saya bisa berbuat seperti itu, mengatakan hal seperti itu, saya gak mau menjadi orang seperti itu. Apalagi kalau misalnya dia melihat dulu orang tuanya seperti itu, dia gak mau menjadi seperti orang tuanya. Tapi emosi marah itu sudah kadung terserap olehnya, sehingga mudah meledak. Waktu dia meledak, dia teringat akan imaji atau akan citra orang tuanya yang dia gak suka karena suka marah itu. Sekarang dia menjadi seperti orang tuanya juga.
2: Tetapi faktor pemicu itu seringkali juga karena dirinya sendiri gitu Pak Paul. Kan di satu kelompok itu kami kadang-kadang ada orang yang marah-marah gitu, tetapi karena teman-temannya gak senang sama dia. Masalahnya itu dia itu selalu mau menang terus gitu loh.
0: Bisa Pak Gunawan. Jadi memang harus saya akui ada faktor berikutnya yang membuat orang itu mudah marah, yaitu karakternya. Misalkan dia terbentuk ya dalam keluarga untuk menjadi orang yang egois. Karena apa? Dia disana dimanja, keinginannya selalu dituruti, dia adalah pusat perhatian. Nah, akibatnya selalu yang dia katakan harus diikuti oleh orang. Kalau orang gak ikuti, dia akan marah. Jadi semua harus berjalan sesuai dengan rencana atau keinginannya. Nah, ini saya kira masalah karakter. Dan ada orang yang seperti ini, berkarakter, mau menang sendiri, mementingkan diri sendiri, gak mau peduli dengan orang, segalanya harus seturut dengan kehendaknya. Nah, orang yang seperti ini ya memang akan sangat mudah marah.
2: Iya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita membicarakan bahwa kekhawatiran itu seringkali dikaitkan dengan iman, Pak Paul, yang katakan kurang iman, itu ada orang yang mengkaitkan kemarahan ini dengan buah roh gitu. Dia katakan tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu ini. Karena kalau ada, mesti kamu sabar, tidak seperti ini ya. Itu seperti apa, Pak?
0: Ya memang nggak bisa enggak kita mengaitkannya dengan buah Roh Kudus, sebab Roh Kudus kan mempunyai buah penguasaan diri, mempunyai buah kasih. Nah, otomatis kita katakan, mana kasihmu kalau engkau marah? Mana penguasaan dirimu kalau engkau marah? Kelemah lembutan sudah langsung dilanggar di situ. Kesabaran sudah langsung dilanggar juga. Jadi orang akan mengaitkannya dengan semua itu. Atau ada orang yang mengaitkannya sifat pemarah dengan gak bisa mengampuni orang. Jadi seolah-olah mendendam. Kenyataannya adalah gak selalu begitu. Ada yang begitu memang. Tapi ya kita harus teliti ya, harus jeli sewaktu mencoba memahami orang yang bersifat pemarah ini. Sebab bisa jadi memang latar belakangnya seperti itu, sehingga membuat dia selalu mudah meletup. Nah, belum tentu dia gak mengampuni. Mungkin sekali itu gak berkaitan dengan mengampuni. Dia sudah mengampuni, tapi karena hatinya tergenang oleh kemarahan, dia mudah marah kembali. Nah, kita gak boleh terlalu cepat menuduhnya, seolah-olah dia kurang dipenuhi oleh Roh Tuhan, sehingga dia mudah marah. Saya kira belum tentu begitu. Yang penting adalah kita mau melihat dalam dirinya adanya upaya untuk bergumul dengan masalahnya itu. Sehingga dia gak menjadi orang yang apatis dan berkata, biarlah saya menjadi saya. Atau dia menyuburkan sifat pemarahnya itu, sehingga menjadi suatu karakter yang melekat pada dirinya. Yaitu dengan cara berkata, semua orang memang salah, dia yang benar. Semua orang memang gak bisa mengerti dirinya. Nah, orang yang memang seperti itu akhirnya membentuk karakter yang sangat egois sekali. Dan itu memang lebih membuat dia mudah marah.
1: Pak Paul, kiranya bisa kasih saran-saran gitu buat pendengar gitu, buat orang yang mempunyai masalah dengan kemarahan, mungkin bisa tertolong dengan saran-saran Pak Paul.
0: Pertama yang praktis dulu Bu Wulan, yaitu kita mesti mengenali kondisi yang mudah mencetuskan kemarahan. Nah, lain-lain orang, lain-lain kondisi ya. Tapi yang bisa saya misalkan daftarkan, pertama, tubuh yang letih, mudah sekali kita marah kalau tubuh kita letih. Nah, kalau kita sudah kenali memang tubuh kita ini sedang letih, dan kita tahu kita mudah marah, lagi letih, mungkin kita bisa berjaga-jaga mengantisipasi sebelumnya.
1: Istirahat dulu gitu.
0: Bahkan istirahat dulu, misalnya begitu. Atau kita rentan terhadap udara yang panas. Nah, kita mesti juga mengantisipasi. Wah, ini udah mulai siang nih, hawa sudah mulai panas nih, saya harus penting bisa-bisa lah menjaga diri. Misalnya apa? bawalah air es. Minumlah lebih banyak air es. Hal yang sangat simpel tapi sebetulnya ampuh
1: bermanfaat
0: sekali. Karena air es itu akan menurunkan suhu kita. Kita akan lebih tenang misalnya. Atau kita ini tahu, kita suka menyimpan perasaan. Kalau tidak suka, yang enggak setuju, kita simpan. Nah, sekarang kita sudah kenali bahwa kalau perasaan ini kita tumpuk terus, meledak. Dan kita meledaknya kuat sekali. Karena kita sudah kenali sekarang, ya kita ubah. Jangan nyimpan-nyimpan perasaan seperti itu. Enggak suka, ya langsung ngomong aja. Enggak setuju, ya langsung ceritakan saja. Jadi pinter-pinterlah mengenali kondisi-kondisi yang mudah memicu kemarahan kita. Dan antisipasilah.
2: Ya, saya merasakan sekali itu peran pasangan kita, dalam hal ini istri saya gitu ya. Itu sangat mendukung awal dalam hal ini. Karena dia tahu gitu, kapan saya bisa jadi marah karena hal-hal seperti itu. Misalnya saja, lapar. Itu bisa memicu kemarahan saya. Jadi kalau jam makannya terlewatkan agak lama itu, makanya dia kalau bepergian dia akan taat pada jam makan. Ini sudah waktunya loh, kita makan aja dulu, berhenti gitu. Karena kalau sampai lewat itu saya gampang sekali marah jadinya.
0: Dan kita gak bisa tergesa-gesa melabelkan bahwa aduh ini Pak Gunawan sangat kedagingan sekali sehingga lapar bisa memicu marah. Bukan, karena memang entah mengapa yang saya juga gak akan bisa mengerti, lapar dalam diri Pak Gunawan itu langsung berkaitan dengan emosi. Untuk mungkin orang lain enggak begitu. Lapar enggak akan membuat dia lebih mudah marah. Misalkan dalam diri saya pribadi, saya rentan sekali dengan tubuh yang letih. Dan istri saya juga tahu itu. Saya pulang dari kerja, saya mesti ada waktu sekitar setengah jam untuk sendirian. Saya enggak bisa pas pulang langsung tiba-tiba masuk lagi ke roda aktivitas yang baru. Saya gak bisa. Saya harus benar-benar lepas selama setengah jam dari hiruk pikuknya hidup. Setelah setengah jam itu, tiba-tiba saya menjadi orang yang normal lagi. Tapi dalam waktu setengah jam itu, kalau saya harus masuk lagi ke dalam kancah hiruk pikuk, tiba-tiba saya mudah sekali kehilangan kesabaran saya. Nah, anak-anak saya pun juga menyadari hal itu. Betul. Jadi yang kita sudah kenali, kita mungkin bisa beritahukan. Kalau misalkan kita sudah berkeluarga, kita bisa beritahukan, waktu saya pulang, mohon berikan saya waktu setengah jam saja dah. Nah, mereka lakukan itu, kita mendapatkannya juga. Tiba-tiba masalah yang besar jadi kecil sekarang. Gitu.
1: Kaitannya rupanya erat sekali ya Pak Paul, antara fisik dengan emosi kita ya, dari beberapa penjelasan Pak Paul ini.
0: Sangat erat sekali, dan suhu juga. Saya pernah membaca di sebuah studi, ini di Amerika Serikat, perkara pembunuhan atau tindak kriminal lebih sering terjadi di musim panas daripada musim dingin. Jadi rupanya memang ada kaitan sekali ya, suhu membuat tubuh kita bereaksi juga. Yang lainnya lagi adalah, kenalilah sikap orang yang mudah memancing kemarahan. Enggak semua sikap orang memancing kemarahan kita. Dan setiap kita punya sikap-sikap tertentu yang mudah sekali membuat kita marah. Nah, kita mesti kenali itu.
1: Maksudnya contoh, kita jauhin orang itu gitu, Papa?
0: Kita bisa jauhkan atau kita sudah antisipasi. Maka kita mungkin bisa menghindar. Atau waktu dia mengatakan atau berbuat sesuatu, kita sudah ada lagi pilihan reaksi yang lain. Karena kita sudah menyadari reaksi kita. Misalnya ini ya, kita suka sekali marah dengan orang yang gak peduli. Misalnya, waduh, kita langsung tiba-tiba terbakar oleh emosi kalau orang kasih sikap gak peduli. Yang lainnya, sikap meremehkan. Ada orang yang sangat mudah marah dengan sikap orang yang meremehkannya. Tapi bagi sebagian orang lain,
1: ya bodo
0: amat, gak apa-apa. Nah, kita mesti kenali sikap seperti apakah yang mudah membuat kita marah. Nah, dalam konteks bersuami istri atau dengan anak-anak kita di keluarga, hal-hal ini memang perlu kita komunikasikan. Sikap seperti inilah yang membuat saya marah. Sebetulnya masalahnya enggak membuat saya marah, tapi waktu engkau menyampaikannya dengan sikap ini, maka saya marah. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita jelaskan.
2: Ya, orang yang enggak tepat waktu itu seringkali memicu kemarahan saya kadang-kadang, Pak.
0: Betul.
2: Janji gitu, walaupun bedanya cuma mungkin 10 menit atau apa, tapi itu menjengkelkan gitu Pak.
0: Betul. Betul, macam-macam memang.
2: Macam-macam. Ya.
0: Macam-macam. Ada orang yang karena pengalamannya dia melakukan tidak adil, mudah sekali bereaksi dengan sikap tidak adil.
1: Iya.
0: Begitu.
2: Nah, itu kadang-kadang orang lain sulit menerima kita gitu, Pak. Masa cuman beda segitu aja kamu sudah marah-marahnya kayak gitu gitu. Nah, tapi gimana lagi itu lalu?
0: Dan ya memang itu adalah diri kita. Misalkan Pak Gunawan misalnya dicaci maki misalnya. Mungkin Pak Gunawan bisa lebih menahan diri dan enggak apa-apa. Ya udah dia enggak suka sama saya, ya udah saya terima. Tapi gara-gara orang terlambat 10 menit itu menjadi masalah. Jadi memang kadang-kadang ya karena pengalaman hidup kita lah ada hal-hal tertentu yang lebih mudah memicu kemarahan kita. Sudah tentu tugas kita atau tujuan kita pada akhirnya kita bisa mengendalikannya. Namun kan enggak ada salahnya mengenali pemicu-pemicunya ini. Yang lain lagi adalah kenalilah reaksi marah sebelum muncul dan akuilah itu sebagai kemarahan. Ya, kenalilah reaksi marah sebelum muncul dan akuilah itu sebagai kemarahan. Maksudnya begini. Salah satu hal yang sering kali dikatakan oleh orang yang mudah marah adalah, oh saya gak marah. Itu tuh. Oh enggak, saya gak marah kok. Pasangannya berkata, kamu sudah marah ini nih, kenapa kamu marah-marah? Enggak, saya gak marah kok. Nah, itu yang perlu disadari. Jadi orang yang tahu dirinya mudah marah perlu peka dengan reaksi marah, sehingga sebelum dia meledakkan kemarahan itu keluar, dia langsung sudah berkata, saya sedang marah. Nah, dia langsung harus katakan, saya sedang marah dan karena apakah saya marah. Dia langsung buru-buru harus berdialog dengan dirinya. Nah, ini penting sekali.
2: Ya, tetapi biasanya pada saat marah itu sulit Pak Kol, untuk berpikir jernih seperti itu gitu.
0: Kalau sudah meledak, enggak ada waktu lagi untuk berdialog. Makanya tadi saya katakan sebelum. Kalau sudah, ya sudah terlambat. Nggak ada lagi deh yang bisa muter lagi itu jarum jam. Maka dia hanya bisa mengontrol kalau dia kenali sebelum keluar kemarahannya. Nah, ini tadi yang saya tekankan. Sebab kecenderungannya orang yang sifat pemarah nggak terlalu cepat mengakui dirinya sedang marah. Seringkali berkata, enggak, saya nggak apa-apa, saya nggak marah. Tapi tiba-tiba meledaknya besar.
2: Iya, tapi gitu. Tujuannya kita bilang nggak marah itu sebenarnya hanya untuk supaya keadaan jangan lebih buruk lagi gitu loh Pak Paul. Karena kalau kita bilang, iya saya marah, dia malah marah lagi nanti.
0: Nah, yang kita perlu lakukan adalah ini nih. Kita jangan mengeluarkannya dengan kata-kata. Kita jangan mengeluarkannya dengan kata-kata. Seringkali kita waktu marah, kita katakan dengan keras, saya sedang marah. Nah, kalau itu terjadi sudah terlambat. Justru waktu dia marah, sebaiknya dia nggak mengeluarkan kata-kata marah itu. Kata-kata marah semakin memberikan bobot pada kemarahannya. Hal yang lain yang sangat sederhana yang bisa dilakukan adalah ini, Bu Wulan dan Pak Gunawan, yaitu melatih pernapasan kita, mengontrol pernapasan kita. Jadi pernapasan itu tuh cenderung menjadi lebih cepat pada waktu kita marah. Nah, penting sekali kita menarik nafas panjang, tahan, keluarkan perlahan-lahan. Dan waktu kita keluarkan, benar-benar tubuh kita itu kita lemaskan sekali. Nah, waktu kita bisa ya melatih pernapasan kita itu, dan gak mikir apa-apa, hanya pikirkan pernapasan kita. Kita sudah mulai tenang, baru kita berdoa. Terus kita berdoa. Dan bernapas dengan perlahan. Nah, itu sendiri juga bisa menolong.
2: Itu bukan dalam rangka apa mengingkari rasa marah itu, Pak Boleh?
0: Sebetulnya enggak, kita sadari ya, kita marah. Dan itulah cara kita mengontrolnya. Jadi kita melatih, menguasai pernapasan kita dan berdoa. Kalau udah bisa ya kita lakukan itu, barulah kita tempatkan diri pada diri orang lain. Mulai kita lihat masalahnya dari kacamata dia. Iya, dia lihatnya begini ya. Mungkin itu yang tadi terjadi. Oh iya, saya tadi enggak melihat begitu. Oh, oke dah. Nah, waktu kita bisa berdialog dan menempatkan diri pada posisi lawan bicara kita, itu sangat menolong. Ya. Nah, setelah itu baru kita berbicara dengan diri kita sendiri. Oh ya, tadi dia begitu karena dia merasa begini-begini, saya bereaksi begini. Kita mulailah berbicara dengan diri kita. Nah, itu cara kita menenangkan diri. Sekali lagi saya tegaskan, jangan kita menenangkan diri melalui kemarahan. Ada kalanya orang yang terbiasa dengan marah menggunakan kemarahan untuk mengurangi kemarahannya.
1: Maksudnya Pak Paul gimana?
0: Setelah dia meledak, dia merasa lebih baik, lebih
1: oh.
2: ringan. Ya memang mungkin buat dia lebih ringan, tapi buat orang yang dimarahi itu yang gak enak.
0: Betul, tusuk, betul sekali. Jadi jangan sampai gunakan kemarahan untuk melepaskan kemarahannya.
2: Iya. Apakah ada yang lain Pak Paul? Kalau itu ada orang yang apa seringkali marah-marah gitu, gimana Pak Paul?
0: Saya anjurkan setiap hari dia mesti berdoa. Pagi-pagi bangun, benar-benar ambil waktu yang sangat tenang untuk dia bersaat teduh. Dia perlu mengisi kalbunya dengan firman Tuhan. Kalau hatinya enggak dikuasai oleh firman Tuhan, kemarahan itu akan mudah muncul. Tapi hati yang dikuasai oleh firman Tuhan akan menjadi hati yang terjaga.
2: Iya, ada orang yang bilang marah, oh Tuhan Yesus juga pernah marah gitu. Ya, dia menggunakan alasan itu. Ya.
0: Tapi Tuhan Yesus bukan pemarah. Tuhan bisa marah. Manusia pun diizinkan Tuhan untuk marah. Tapi bukan menjadi pemarah.
2: Kalau pemarah itu sudah menjadi sifatnya gitu, Pak.
0: Kalau pemarah sudah menjadi sifat. Ya, jadi itu yang kita mau kendalikan. Nah, firman Tuhan memang sangat jelas dalam hal ini, Pak Gunawan. Di 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu, bahasa Inggrisnya self-control. Jadilah tenang, clear-minded, berpikir dengan jernih supaya dapat berdoa. Jadi itu permintaan Tuhan.
2: Iya, jadi memang seringkali kita sulit berdoa itu pada saat marah itu, Pak Bule.
0: Betul sekali, kita gak bisa lagi berpikir dengan tenang. Jadi memang firman Tuhan berkata, kendalikan diri, kuasai diri, dan berpikirlah jernih. Orang yang bersifat pemarah, susah sekali berpikir jernih itu.
2: Iya, dia sering mengatakan, ya saya sudah mata gelap gitu.
0: Betul, betul, dan itu harus dijaga, dan dijaganya sebelum kemarahan itu keluar. Justru itu yang penting dilakukan.
2: Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini dan juga Ibu Wulan, banyak terima kasih untuk kesempatan kali ini. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengendalikan sifat pemarah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21-22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Budianto. Senang sekali saya bisa menjumpai saudara, dan harapan saya saudara dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa dengan saya. Ya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, seperti biasa, saya akan menemani saudara dalam acara Terang Kehidupan. Sudah banyak saudara yang diberkati oleh karena firman Tuhan ini, oleh karena acara ini begitu ya. Dan saya menyambut saudara-saudara yang baru bergabung dengan kami. Dan kiranya saudara bisa menjadi sahabat kami begitu, yang saling mendoakan, saling mendukung dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Saudara pendengar, selamat mendengarkan siaran ini. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya memberikan tema yaitu jangan lupa orang miskin. Jangan lupa orang miskin. Kita dasari dari Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk saudara. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap padamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kepas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikian landasan perbincangan kita pada kali ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa kami dipertemukan dengan para pendengar kami walaupun melalui udara, tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada di antara kami. Tuhan memberkati acara ini dan banyak saudara yang telah diberkati. Oleh karena itu, kali ini juga kami mohon pengurapan Tuhan sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bisa jelas, dan menjadikan saudara-saudara kami ini setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang sakit Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali lagi saya akan membawakan tema Jangan Lupakan Orang Miskin. Apakah di antara teman-teman saudara, sesama saudara ada yang miskin? Atau di antara saudara ada yang sangat-sangat tidak punya apa-apa dan perlu perhatian orang lain? Walaupun orang itu sudah berusaha bagaimana harus bangkit dari keterpurukan, tetapi tetap saja tidak berdaya dan miskin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap saudara sebagai orang Kristen, orang percaya, apabila saudara menghadapi orang yang demikian? Saya teringat akan seorang ibu. Ketika itu dia membeli soto di depan rumahnya begitu. Karena memang di depan rumahnya itu, di pinggir jalan itu diizinkan olehnya untuk orang berjualan. Karena memang tetangganya itu tidak punya begitu. Waktu sudah masuk, minta sotonya. Bu, oh iyanya. Enggak usah bayar. Oh jangan begitu, saya bayar aja. Gimana anaknya jadi sekolah? Enggaknya udah biarin bantu jualan saja. Loh, kok bantu jualan gimana? Iyanya enggak punya uang untuk melanjutkan. Loh, ya jangan toh, masih kecil. Tamat SMP tak? Iya SMP, wah ya. Mau lanjut? Wah enggak ada, gimana untuk jualan ini aja untuk cukup untuk makan udah bersyukur kok. Saudara, ibu ini melihat, mendengar dari keluh kesah tukang soto yang telah ditolong untuk berjualan di muka rumahnya, itu menjadi tertegun dan melamun. Kalau itu terjadi kepada dirinya, kira-kira bagaimana? Lantas ibu ini bilang begini, udah bagaimana saya biayai saja gitu, gimana? Nyah, enggak usah. Nyah merepotkan nyonya sudah nolong saya begini kok. Udah, enggak usah begitu. Udah kami nanti yang bayari ya. Kalau ada anu taknya aja nanti supaya tanggal berapa, bayar berapa begitu ya. Saudara, ibu ini sebagai orang Kristen peka terhadap kebutuhan sesama. Walaupun si penjual soto ini juga bukan orang percaya, tetapi memang kadang-kadang orang yang miskin diletakkan di sisi kita untuk menguji kita, apakah kita tergerak atau tidak untuk menolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya banyak orang Kristen itu yang tidak peka terhadap sesamanya yang membutuhkan. Justru kadang-kadang makan itu lebih bisa menghabiskan banyak uang dibanding dengan memberi kepada orang sesamanya, kepada persembahan, kepada pekerjaan Tuhan. Paulus di sini mengingatkan, diingatkan oleh pimpinan tertinggi di Yerusalem ketika itu, supaya mengingat orang-orang miskin. Dan Tuhan Yesus pernah berkata bahwa orang miskin itu ada padamu. Senantiasa ada padamu. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya harus peka sebisa mungkin menolong, meringankan beban orang yang percaya. Orang yang miskin kok, orang yang percaya. Orang yang miskin, orang yang tertindih oleh situasi yang tidak pernah diharapkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dan inilah kesaksian yang masih tercecer dari bacaan kita. Jadi kita masih melihat bagaimana Paulus menyaksikan kepada orang-orang Kristen Galatia bahwa ketika dia bertemu Yakobus, Petrus, Yohanes, diingatkan supaya mereka jangan melupakan orang miskin.
Saudara, rupanya untuk mengenalkan diri kepada orang-orang Kristen di Galatia perlu dilengkapi dengan berbagai macam pertemuan-pertemuan penting dengan tokoh-tokoh yang masih menjadi pemimpin ketika itu, berkaitan dengan Injil yang benar, berkaitan dengan bagaimana bersikap terhadap pengajar-pengajar yang ingin meninggalkan Injil yang benar, dan bagaimana seharusnya orang percaya itu tidak perlu dibebani hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Saudara, ini Paulus maksudkan untuk merebut kembali orang-orang yang telah bergeser imannya karena kelicikan guru-guru palsu yang berdatangan di Galatia. Saudara, salah satunya lagi adalah berkaitan dengan orang miskin yang tadi sudah saya ceritakan kepada saudara. Pemimpin sinode pertama ketika itu, saya bisa bilang begitu ya, itu mengisyaratkan, menekankan, menasihati supaya Paulus ingat orang miskin. Dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Paulus untuk melakukan menolong orang-orang yang miskin. Saudara, tulisan Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen di Galatia itu mengingatkan orang miskin. Memang di dalam Perjanjian Baru begitu ditekankan. Bagi Paulus memang memperhatikan dan menolong orang miskin adalah merupakan hal yang harus sungguh-sungguh diusahakan. Bagaimana saudara? Apakah saudara juga sudah melakukannya? Berilah semampu saudara kepada saudara-saudara yang membutuhkan perhatian bagi kehidupannya. Saya pada waktu itu bersama dengan teman satu gereja pergi ke sebuah rumah. Rupanya rumah itu adalah rumah seorang guru Injil di gereja itu. Wah, lah rumahnya kok masih dinding bambu. Saya juga ketika itu ya kaget juga ini. Ini gereja ini bagus tapi rumah guru Injilnya kok dindingnya bambu begitu tuh, bagaimana kok bisa begitu gitu. Nah, ketika itu anggota atau teman saya itu melihat, "Pak, ini kelihatannya harus ditolong nih, Pak." "Loh, kenapa?" "Wah, kasihan nih." "Kenapa?" "Iya, kasihan. Dia itu pengajar tetapi masih belum diangkat statusnya, masih sebagai orang awam yang melayani Tuhan mendapat honorarium yang sangat kecil." "Wah, begitu. Iya, Pak, saya kan ngajak Bapak ke sini untuk melihat yang sebenarnya. Kalau begitu gini aja." Maka anggota kita, teman-teman kita ajak. Ya, urunan begitulah. Kalau beras ya berapa-berapa begitu untuk bisa dibawa ke sini untuk dicukupi gitu. Saya sangat kagum terhadap teman gereja atau anggota jemaat saya ini yang peka terhadap saudaranya yang kekurangan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat kan banyak orang yang tidak peka terhadap kondisi saudaranya yang miskin. Banyak yang begitu, malah kadang-kadang kalau dimintai tolong bilang ya iman dia ya sama dengan saya sehingga dia bisa cukup. Masa jadi Kristen tidak cukup hidupnya? Ya, kalau imannya besar kan cukup gitu. Wah, ada orang yang begitu. Tetapi Paulus di sini diingatkan bahwa orang-orang percaya banyak juga yang menderita kekurangan dan perlu mendapat perhatian. Justru itu ujian kepekaan kita, kerohanian kita sedalam apa. Itu terlihat bagaimana kita peduli terhadap orang yang miskin. Tuhan Yesus kan pernah mengingatkan para muridnya berkaitan dengan orang miskin itu.
Ketika Tuhan Yesus mendekati hari penguburannya, Maria membawa minyak narwastu yang mahal harganya dan minyak itu untuk mengurapi Tuhan Yesus. Yudas merasa bahwa minyak semahal itu mengapa digunakan yang tidak ada gunanya? Itu menurut Yudas. Padahal di hatinya punya maksud kelabu. Punya maksud yang tidak jelas. Kata Yudas, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Yohanes 12 ayat 5. Tuhan Yesus menjawab sekaligus mengingatkan kepada murid. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan

tidak berdaya di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kemiskinan itu terjadi, banyak faktor penyebabnya. Namun yang penting orang Kristen harus mengingat hal ini. Saya teringat akan cerita seorang ibu di Jakarta yang hidupnya tidak pernah masak. Namun terus makan bersama keluarganya di luar. Jadi tidak pernah masak ibu. Siang makan di luar, sore makan di luar. Saat ini berkomitmen untuk mengurangi makan di luar dan mencoba masak sendiri untuk keluarganya. Dan ternyata sisa anggaran makan itu besar sekali. Dan sisa anggaran itu diberikan kepada lembaga yang mengelola, menolong hamba Tuhan, dan membantu pendidikan anak-anak yang miskin. Ibu bersama keluarganya mencoba mentaati apa yang disabdakan Tuhan Yesus. Justru kesaksiannya yang mengherankan anak-anaknya sangat menyenangi masakannya. Dan ada damai sejahtera yang melingkupi kehidupan keluarganya. Mama, dulu-dulu masak sendiri kan enak, Ma, daripada makan di luar, begitu kata anak-anaknya. Wah, ini membangkitkan ibu ini untuk masak lagi, masak sendiri, dan sisa yang seringkali dihabiskan di rumah makan dan sebagainya, ditabung untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya termasuk orang yang ditolong oleh Tuhan, saudara. Mengapa demikian? Saya mau cerita, tapi jangan diceritakan orang lain ya, kalau saya cerita itu ya. Nah, ketika itu saya ini sekolah teologi. Saya mengambil jurusan diploma ketika itu, dan memang saya tidak punya sponsor. Tidak punya orang yang membiayai pendidikan saya. Oleh Bapak Rektor ketika itu, saya diberi jalan keluar. Saya diminta mencangkul. Itu di kampus itu ada halaman yang luas, begitu kebun yang luas begitu. Jadi untuk mencukupi kebutuhan hidup saya harus mencangkul satu hari 5 jam. Jadi kalau pagi jam 4 saya udah bangun, nyangkul sampai jam 6. Terus renungan begitu. Terus nanti siang habis kuliah tidur sejenak, saya nyangkul lagi sampai jam 4. Setelah itu belajar. Itu bisa makan, bisa bayar uang kuliah gitu. Bisa bayar uang perpustakaan begitu. Tapi tangan saya lecet semua dan saya lelah sekali, gak bisa belajar. Dan saya setiap tengah malam itu berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan ini loh, saya ini susah. Jangan tanya apakah saya bisa ganti baju, jangan tanya begitu, enggak bisa. Ya itu aja ya, pakaian saya gimana sih? Saudara, ketika itulah Tuhan menggerakkan orang yang mau membiayai pendidikan saya. Itu bagi saya luar biasa. Orang itu memanggil saya, orang itu langsung butuhmu berapa budi tiap bulannya. Uang asrama, uang kuliah, uang makan, terus kamu minta uang saku berapa. Kami akan usahakan supaya kamu bisa kuliah dan tidak lagi bekerja. Wah itu. Saya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, saudara. Saya diingat sebagai orang miskin. Dan itu semua karena Tuhan. Kalau sekarang saya bisa berbicara dengan saudara dari radio ini, ya karena ada orang yang menyisihkan uangnya untuk pembentukan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, apakah saudara mau begitu? Iya dah. Apakah saudara bisa menyisihkan? Kalau saudara berkelebihan, sisihkan. Untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian. Membutuhkan pertolongan. Saudara, dalam sabdanya Tuhan Yesus yang lain, dia menyamakan dirinya sebagai orang yang papa. Orang yang miskin. Dan dia katakan, barang siapa menolong orang papa, orang yang menolong tersebut sama dengan menolong dirinya. Sebagai balasannya, Tuhan memberikan damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia.

Saudara, siapa tahu justru ketika kita menolong orang yang sungguh-sungguh tidak berdaya itu, sebetulnya kita sedang melayani Tuhan. Tuhan mengidentifikasikan sebagai orang yang miskin, berwujud orang yang ada di samping kita, dari depan kita, begitu. Saudara, lebih bahagia apabila hidup saudara berguna bagi masa depan orang lain. Benar ini. Jangan kaya sendiri. Dinikmati sendiri itu tidak enak. Mari kita mencoba belajar, biarlah kenikmatan kita juga bisa dinikmati oleh orang lain. Anak-anak kita bisa sekolah tinggi, biarlah kita juga menyisihkan untuk sesama kita, orang percaya juga menikmati kuliah, menikmati sekolah yang tinggi. Dan saya yakin Tuhan sangat berkenan kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu bila mana hambamu dipercaya untuk menguraikan firman Tuhan ini. Dan kiranya Tuhan memberkati firmanmu ini menjadi berkat bagi saudara-saudara kami untuk berbagi kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu. Saya minta pamit dari hadapan saudara. Bila mana saudara ingin menulis surat, ingin bertanya, silakan saudara menulis surat Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Atau kepada SMS atau SMS saja. 081-233-693-793, 081-233-693-793. Tuhan memberkati saudara.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1 sampai 4. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Ketakutan dan Cinta. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Paul di dalam Alkitab, khususnya di surat yang pertama dari Yohanes, pasal yang keempat ayat yang ke-18. Di sana saya membaca, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, sebenarnya apa makna dari ayat ini, Pak?
1: Makna ayat ini, kalau kita lihat konteksnya adalah bahwa pertama, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita. Dan di dalam kasih-Nya yang begitu besar dan sempurna, tidak akan ada dan tidaklah seharusnya ada ketakutan dalam diri kita sewaktu menghadap Dia. Maka di ayat yang sebelumnya dikatakan kita memiliki keberanian untuk datang kepada-Nya. Jadi rasa dikasihi, pengetahuan yang jelas bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan begitu sempurnanya akan membuat kita merasakan kedamaian, ketenangan untuk berani datang kepada-Nya apa adanya. Namun ayat ini juga memberikan kita suatu pengajaran bahwa terhadap sesama kita pun bisa juga mencontoh Tuhan, yakni waktu kita mengasihi orang apa adanya sepenuhnya, maka dalam kasih yang begitu besar ternyata tidak akan ada lagi ruang untuk ketakutan. Sebab kasih yang begitu besar akan mengusir pergi segala jenis ketakutan.
0: Ya. Tapi kan sering masih terdengar itu bahwa ada istri yang takut kepada suaminya, tapi juga ada suami yang takut kepada istrinya. Itu bagaimana?
1: Betul Pak Gunawan. Jadi ternyata dalam pernikahan, di tempat di mana seharusnya tidak ada ketakutan, justru banyak ketakutan. Maka saya simpulkan bahwa di dalam dunia ini atau dalam hidup ini sebenarnya ada dua kekuatan yang dapat menghalau ketakutan, yakni kemarahan dan kasih. Nah, ketakutan itu berfokus pada diri sendiri. Karena waktu kita takut, tujuan kita hanyalah ingin menyelamatkan diri. Nah, itu dia. Makanya saya katakan ketakutan berfokus pada diri sendiri. Sebaliknya, kemarahan dan kasih berfokus pada orang lain. Nah, saya kembali lagi kepada tadi yang saya katakan bahwa dua hal yang bisa menghalau ketakutan ialah kemarahan dan kasih. Bukankah waktu kita marah, kita tidak merasa takut? Namun Alkitab mengatakan bahwa waktu kita mengasihi, kita pun tidak merasakan takut. Jadi, ada dua hal yang bisa menghalau ketakutan. Namun ternyata kedua ini tidak sama ya. Ada perbedaan yang besar antara kemarahan dan kasih. Kemarahan itu ingin melukai atau menghancurkan orang. Sebaliknya kasih bertujuan membangun orang. Nah, yang Tuhan minta kita lakukan untuk menghalau ketakutan bukanlah dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Yang sering terjadi dalam pernikahan kita adalah kita menghalau ketakutan dengan kemarahan. Kita memarahi pasangan kita, dan dengan cara itulah kita menghalau pergi ketakutan kita. Takut kehilangan dia, takut tidak dihargai oleh dia. Daripada mengakui ketakutan itu dan membereskannya, kita mengeluarkan respons marah.
0: Ya, tetapi orang yang dimarahi itu kan memang layak untuk takut gitu Pak Bal.
1: Orang yang dimarahi memang layak untuk takut, karena misalkan ada hal-hal yang dia telah perbuat. Tapi kalau ini yang menjadi ciri utama relasi kita, berarti hampalah relasi kita itu dari kasih. Maka kita bisa simpulkan dari firman Tuhan yang telah kita bahas, bahwa ternyata kasih dan ketakutan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau yang satu banyak, yang satunya itu sedikit. Kalau yang satunya tinggi, yang satunya akan rendah. Kalau kasih besar, ketakutan kecil. Kalau ketakutan besar, kasih akan kecil.
0: Ya, nah tentunya kita mau di dalam, khususnya di dalam hubungan pernikahan kita atau di dalam rumah tangga kita, kasih itulah yang menjadi besar, itu Pak Boleh. Nah, tetapi bagaimana itu diwujud nyatakan itu di dalam kehidupan rumah tangga?
1: Saya kira langkah pertama adalah kita mesti menyadari penyebab umum munculnya ketakutan dalam pernikahan. Yang pertama ialah rasa malu, Pak Gunawan. Jadi, kalau kita memiliki rasa malu akan sesuatu tentang diri kita, dan kita ini kok berpikir kalau sesuatu itu diketahui pasangan kita, maka kita akan ditolaknya, dihinanya, maka yang kita lakukan adalah kita mulai bersembunyi di belakang topengnya. Kita sengaja memamerkan atau menonjolkan sisi tentang diri kita yang sebetulnya bukan diri kita. Dan kita berusaha menutupi aib itu. Nah, rasa malu itu seringkali adalah penyebab ketakutan dalam pernikahan.
0: Ya, tetapi apa ada alasan yang lain selain rasa malu gitu ya?
1: Selain malu, yang bisa juga menimbulkan ketakutan ialah kesalahan. Ada orang yang telah melakukan kesalahan, tapi istrinya atau suaminya tidak tahu. Nah, biasanya respons kita adalah kita menutupi kesalahan itu, atau kalau misalkan diketahui dan mulai dikonfrontasikan oleh pasangan kita, kita menyangkal. Nah, sekali lagi, kesalahan yang kita lakukan membuat kita takut.
0: Ya, dan itu biasanya berkaitan erat memang, Pak Paul. Kalau kita melakukan kesalahan, kita ketahuan, itu kan kita malu itu, Pak Paul.
1: Betul, jadi rasa malu dan kesalahan memang sangat berkaitan. Meskipun yang malu belum tentu salah. Begitu. Ya, jadi memang tapi keduanya itu memunculkan ketakutan. Dan yang sekali lagi saya ingin ketekankan, waktu ketakutan muncul, kasih merosot turun. Jadi orang yang ketakutan karena dia telah berbuat salah, susah mengasihi pasangannya dengan sepenuh hati. Orang yang malu dan menyimpan aib itu, jangan sampai diketahui pasangannya, sebetulnya tanpa disadarinya kasihnya itu sudah mulai berkurang karena adanya rasa malu yang harus dia sembunyikan yang membuat dia ketakutan itu.
0: Ya, juga kekhawatiran bahwa pasangannya nanti akan meninggalkan dia, Pak.
1: Ya, jadi hal ketiga yang menjadi penyebab adalah ketergantungan kita pada pasangan. Yang tidak sehat ya, terlalu bergantung, kita tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi harus ada dia dalam hidup kita. Nah, biasanya kalau kita mempunyai ketergantungan yang begitu besar, kita mencoba untuk menguasai pasangan kita agar dia juga bergantung pada kita. Sebab dengan dia bergantung pada kita, ya udah kita aman, kita enggak akan kehilangan dia. Atau kalau kita gagal membuat dia bergantung pada kita, kita akan kuasai dia dengan keras supaya dia tunduk pada kita. Nah, waktu dia tunduk kepada kita, dia tidak akan kemana-mana dan kita bisa tetap bergantung kepada dia. Nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh misalkan suami yang galak luar biasa kepada istrinya. Luar biasa galaknya si istri itu ketakutan. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ambil keputusan sendiri. Semua diatur oleh si suami. Nah, dengan cara itu si suami selalu bisa bergantung kepada istrinya untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga anak-anak, untuk tetap menghormati dia. Jadi dengan kata lain, memenuhi kebutuhan dia. Dan sebetulnya dia takut sekali kehilangan si istri. Sangat takut. Dia tidak bisa bayangkan kalau istri meninggalkan dia. Nah, tapi dia mendapatkan si istri itu dengan cara yang salah. Dia memanipulasi, dia memaksa si istri tunduk kepada dia. Yang sebetulnya semua dimunculkan oleh ketakutan.
0: Ya, tapi juga ada seorang istri itu Pak Paul ya, yang sebenarnya dia bisa mandiri karena dia bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi dia sangat takut kalau suaminya itu meninggalkan dia gitu. Sehingga kemana-mana istri ini selalu mengikuti, dan bahkan itu ada perasaan curiga terus kalau si suami ini berbincang-bincang atau bergurau dengan lawan jenisnya. Itu bagaimana sebenarnya?
1: Sebenarnya ketakutan itu benar-benar sudah menghalau pergi cinta. Saya kalau boleh gunakan firman Tuhan lagi. Jadi orang yang menguasai pasangannya sedemikian rupa ya, sehingga pasangannya itu tidak bisa lagi berkutik. Sebetulnya yang memotivasi bukan lagi cinta, tapi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan pasangannya. Pasangannya mungkin akan menoleh kepada orang lain. Jadi dia harus kuasai. Nah, tidak ada lagi kasih, kata firman Tuhan. Sebab ketakutan itu akan benar-benar menghalau pergi cinta kasih.
0: Ya, tapi si suami ini karena merasa diperlakukan seperti itu, dia malah kasarnya itu berbuat yang lebih ekstrim lagi gitu.
1: Seringkali itu yang terjadi. Justru kalau terlalu dikontrol dan semua dibatasi, akan membuat si orang ini, misalnya si suami ini, ya mencari lubang, dia mencari celah, bagaimana dia bisa menyelinap keluar, dan pasti akan ketemu celah itu. Jadi tinggal menunggu waktu sajalah sebelum si suami itu akhirnya menyelinap keluar dan mendapatkan orang yang dia inginkan.
0: Tapi sebenarnya ketakutan itu kan menurut dia, ini menurut si istri itu kan positif. Dia enggak mau apa pernikahannya itu hancur gitu loh, Pak.
1: Jadi ketakutan itu boleh ada, tapi jangan sampai menguasai seseorang. Ketakutan bahwa suatu hari mungkin saja pasangannya akan meninggalkan dia. Jadi rasa seperti itu saya kira ya masih wajar. Tapi kalau menjadi begitu besar, menguasai dirinya, itu sangat tidak sehat. Karena dia tidak lagi bisa mempercayai pasangannya. Dia akan membatasi pasangannya seolah-olah dia akan mematahkan sayap pasangannya. Supaya pasangannya tetap berada di samping dia. Nah itu tidak akan berhasil saya lihat. Mungkin secara fisik dia bisa kuasai, tapi secara hati tidak. Tidak akan ada lagi kasih antara mereka berdua sebetulnya.
0: Ya. Nah, berdasarkan dari ayat-ayat di firman Tuhan itu, Pak Paul, hal-hal apa yang bisa kita pelajari di sana?
1: Yang pertama adalah, langsung saya terapkan tentang yang penyebab pertama munculnya ketakutan, yaitu rasa malu. Ternyata, kasih menerima yang tidak sempurna dan memalukan. 1 Yohanes mempunyai satu tema sentral, yaitu kasih. Kasih Allah kepada manusia yang begitu besar. Dan yang kedua temanya adalah, karena kita adalah anak Allah, jadi kita harus mencontoh Bapa kita yang di sorga, yaitu mengasihi orang juga dengan sepenuh hati. Nah, kasih Allah kepada kita, kasih yang menerima kita apa adanya. Meskipun kita punya aib, meskipun ada hal-hal yang memalukan yang pernah kita lakukan, tapi Allah tetap menerima kita. Kasihnya tidak terhalangi oleh aib yang telah kita lakukan, oleh hal yang memalukan yang telah kita perbuat. Nah, jadi kita belajar yang pertama adalah kasih menerima yang tidak sempurna, bahkan yang memalukan. Nah, pelajaran buat kita sebagai suami dan istri adalah biarlah kita juga belajar mengasihi pasangan kita. Mengasihi dia yang tidak sempurna dan memalukan mungkin. Jangan sampai pasangan kita mempunyai akhirnya prasangka bahwa dia hanya berharga di mata kita kalau dia melakukan hal-hal yang luar biasa mulianya dan hebatnya dan mengagumkannya. Enggak. Saya kira keamanan, ya, ketentraman, kesejahteraan dalam hati hanya akan ada jika pasangan kita tahu bahwa apapun dia, siapapun dia, selemah apapun dia, kita tetap menerimanya.
0: Ya, mungkin kalau kekurangan atau bahkan cacat atau memalukan itu orang masih bisa tetap mengasihi gitu, Pak Paul. Seringkali terjadi di dalam hubungan suami istri itu kalau salah satunya melakukan kesalahan yang cukup fatal.
1: Nah, ini kita kembali ke poin berikutnya, yaitu tentang kesalahan yang kita perbuat. Kesalahan membuat kita takut, ya, dan di mana ada takut, kasih itu akhirnya akan sirna. apa yang bisa kita lakukan? Hal kedua yang kita bisa petik dari firman Tuhan ialah kasih mengampuni kesalahan. Sebab sekali lagi tema sentral 1 Yohanes adalah kasih Allah kepada kita. Dan kita tahu di pasal 1 dikatakan kalau kita berdosa ya, kita jangan ragu datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kasih Allah, kasih yang mengampuni kesalahan. Kasih kita pun kepada pasangan haruslah kasih yang mengampuni kesalahan. Ada orang yang gak bisa hidup dengan tentram dalam pernikahannya. Takut sekali berbuat kesalahan. Karena apa? Karena pasangannya tidak bisa mengampuni kesalahan. Satu kesalahan yang kecil diperbuat abis dan dimarahi. Dimaki-maki, bahkan ada yang dipukul. Nah, bagaimanakah bisa ada kasih dalam keluarga itu? Sebab tidak ada pengampunan atas kesalahan. Dan seringkali itu bukannya kesalahan yang seperti apa besarnya, bukan bersifat moral, mungkin sebuah kelupaan atau apa. Tapi ya, tanpa adanya pengampunan akan kesalahan, kasih tidak mungkin bertunas dalam pernikahan itu.
0: Ya, ada kalanya pengampunan itu sudah diberikan gitu Pak Boleh. Tetapi ya dia melakukan hal yang salah itu lagi.

0: diperlukan ketegasan. Pengampunan dosa atau pengampunan kita bisa berikan, namun untuk menyelamatkan pernikahan ini diperlukan tindakan yang lebih tegas. Tidak bisa hanya kita berkata, ya udah terserah, ya udah saya diamkan. Ya orang itu tidak akan belajar, dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Yang saya maksud di sini adalah kesalahan-kesalahan yang bukan bersifat moral, yang kadang-kadang kita sebagai suami istri itu lakukan. Nah, jangan sampai kita terlalu memfokuskan pada kesalahan. Orang yang terlalu disoroti akan kesalahan-kesalahan kecilnya itu justru akan hidup dalam ketakutan dan akan cenderung melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bisa abaikan, kita lupakan, kita ampuni, dan kita coba menolong dia untuk tidak melakukannya, justru dia akan lebih dikuatkan.
1: Iya. Mungkin ini Pak Paul ya. Ada yang suami itu memang seringkali lupa mengunci pintu gitu. Kalau malam pintu-pintu luar itu. Nah ini sekali dua kali memang istrinya itu masih mengingatkan dia dan masih mau mengampuni gitu ya, memaafkan lah kesalahannya itu. Tetapi itu kok berulang-ulang kali gitu, sehingga setiap malam di keluarga ini ada ketegangan terus. Si istri tidak percaya lagi sama suaminya bahwa dia sudah mengunci pintunya, lalu menuduh si suaminya. Jadi malam itu suasananya sudah tidak enak dulu gitu Pak.
0: Dalam hal seperti ini memang kita harus melakukan beberapa kiat ya. Pertama misalkan ya, kiat yang pertama kita meminta suami kita untuk turun mengunci pintu lagi. Misalkan dibilang, sudah, tolong ngecek lagi sekali. Sebab bukankah seringkali engkau berpikir sudah, namun belum. Kalau dibilang tetap sudah, oke, mari kita turun berdua, kita lihat apakah sudah atau belum. Nah, itu langkah pertama. Jadi, dengan cara itulah kita membuat si suami itu lebih sadar waktu mengunci pintu atau waktu belum mengunci pintu. Yang kedua adalah kadang-kadang ini harus dilakukan oleh para suami istri, yakni ya berpikir bahwa apakah selayaknya lah kita meributkan hal ini sampai sedemikian besarnya. Kalau memang kita rasa enggak, masa gara-gara hal ini, dalam hal lain semuanya kok baik, hal kecil seperti ini ya udah dah saya abaikan. Ya daripada dia mengingatkan dan akhirnya terlibat dalam pertengkaran, dia sendiri yang mengecek pintu itu dan menguncinya. Kalau belum dikunci, ya habis perkara. Begitu. Jadi akan ada toleransi untuk hal-hal yang seperti itu juga.
1: Iya. Yang di situ itu yang agak sulit, Pak. Biasanya apa? Pasangannya itu sudah tidak mau mengalah itu. Sekali itu menjadi tugasnya, ya itu harus diselesaikan dengan baik. Gitu. Jadi ada semacam ya apa, tanggung jawab yang diberikan gitu katanya.
0: Betul, dan perlu memang waktu serta kesabaran untuk akhirnya menyepakati hal apakah yang bisa dilakukan oleh pasangan kita dan hal apakah yang bisa kita lakukan sendiri juga. Enggak semua orang setelah menikah langsung sudah menemukan hal-hal seperti itu. Dan kadang-kadang ya perlu waktu yang agak panjang. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa okelah, memang dia lemah dalam hal seperti itu, ya udah kita jadinya enggak menuntut dia lagi. Sedangkan hal-hal yang dia bisa lakukan, nah itulah yang kita minta dia lakukan. Dan sudah, kita enggak mempersoalkannya lagi.
1: Iya, ada juga pasangan yang apa selalu mengawasi pasangannya gitu Pak Paul ya. Di kantor, di telepon, sore telat setengah jam gitu sudah ribut mereka. Nah ini sebenarnya apa Pak Paul?
0: Itu adalah kasih yang seolah-olah kasih ya, tapi yang menguasai itu tuh. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata, yang menguasai seperti itu tuh sebetulnya bukanlah kasih lagi, tapi ketakutan. Sebab justru kasih itu lebih membebaskan, memerdekakan. Contoh yang paling jelas adalah Tuhan sendiri. Tuhan begitu mengasihi dunia, begitu mengasihi manusia. Tapi meskipun dia tahu manusia akan menolak dia dan akan memilih untuk berdosa, tetap itu enggak mengubah rencana Tuhan untuk menciptakan manusia. Dia tetap menciptakan manusia dan benar seperti yang dia sudah tahu, dia karena adalah Tuhan, manusia berdosa, memilih dosa dan tidak memilih dia. Tapi kasih membebaskan.

0: Kasih tidak membuat seseorang itu tunduk sepenuhnya tanpa mempunyai hak untuk memilih. Nah, saya kira dalam pernikahan ini juga harus ada. Sudah tentu masing-masing pihak harus tahu diri. Namun setelah itu atau lebih dari itu, yang lebih penting ialah kasih memberikan kebebasan. Karena kebebasan itulah dasar dari atau wujud nyata dari kepercayaan. Nah, kasih baru bisa bertumbuh dalam suasana yang bebas seperti itu. Kalau kita diawasi, harus diketahui kita kemana, setiap detik harus bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan, itu akan mematikan kasih. Yang akan muncul dengan subur adalah ketakutan. Ketakutan. Jadi sekali lagi firman Tuhan sudah sangat jelas berkata ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi orang yang ketakutan itu sudah pikir dia bakalan dihukum. Tapi kasih yang sempurna justru mengatakan, enggak, saya ampuni kau, saya tidak akan menghukum engkau. Ya.
1: Ya, tentunya setiap kita menginginkan kehidupan tanpa ketakutan itu, tapi memang hal-hal itu terus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, Pak Paul.
0: Dan fokusnya jadi bukan bagaimana mengenyahkan ketakutan itu, tapi bagaimana menambahkan kasih. Karena dalam kasih, kata firman Tuhan, tidak ada ketakutan. Nah, kasih seperti apakah yang harus kita tambahkan dalam pernikahan kita? Kasih yang menerima yang tidak sempurna, bukan hanya kita hanya mau terima yang sempurna, yang terbaik. Enggak, kita terima yang tidak sempurna. Dan kasih yang mengampuni kesalahan. Ya, jangan terus menyimpan dendam, menyoroti kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, kasih yang melepaskan, yang memerdekakan, bukan kasih yang menguasai. Nah, dengan adanya kasih yang seperti ini, ketakutan itu akan dihalau pergi.
1: Ya, dan kita hadir di dalam keluarga itu sebagai pembawa kasih, sumber kasih yang bisa dinikmati oleh pasangan kita maupun orang-orang lain yang ada di sekeliling kita.
0: Betul, dan dengan kita memberikan kasih, pasangan kita akan bertumbuh, bertunas, menjadi orang yang sepenuhnya sebagaimana Tuhan kehendaki.
1: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Ketakutan dan Cinta. Kami percaya tema ini akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Namun, bagi Anda yang masih ingin tahu lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Selama satu bulan lebih kita sudah membicarakan berkali-kali tentang dosa. Dosa jauh lebih serius daripada yang kita pikirkan. Karena dosa bukan hanya sebuah tindakan, tetapi di balik tindakan itu ada situasi yang jauh lebih genting. Yaitu kita semua mewarisi status berdosa dari Adam, kita mewarisi natur yang berdosa, dan iblis bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Sehingga apa yang kita lakukan terhadap kebenaran bukan hanya kita tidak melakukan, tetapi dalam kenyataannya kita melawan kebenaran. Saya ingin kita benar-benar paham tentang hal ini. Dosa bukan hanya masalah tindakan-tindakan yang melanggar norma, tetapi tindakan-tindakan yang memang berasal dari sebuah situasi yang jauh lebih pelik, sebuah persoalan yang jauh lebih serius daripada apa yang kita lihat di depan mata kita. Sehingga saya percaya bahwa solusi terbesar bagi dosa, dan saya tidak bosan-bosan mengulang, solusi bagi dosa itu bukan menambah peraturan. Solusi bagi dosa itu bukan memperketat pengawasan. Solusi bagi dosa itu bukan menyediakan sistem yang lebih baik. Tapi solusi bagi dosa adalah perubahan dari dalam, dan itu hanya Allah yang bisa memulainya. Semua manusia berada di dalam dosa, tetapi Allah tidak membiarkan kita di dalam keputusasaan. Allah melakukan sesuatu untuk kita. Dan hari ini kita melihat apa yang dilakukan Allah, yaitu Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia memilih kita untuk diselamatkan berdasarkan anugerah-Nya bagi kita. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-9. Ada beberapa teks yang mengajarkan tentang pemilihan Allah sejak kekal. Tetapi hari ini kita akan melihat dari satu teks saja, yaitu dari Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Roma pasal 9 ayat 6 sampai yang ke-13. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Beginilah bunyi firman Tuhan, Roma 9 ayat 6 sampai 13. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Amin. Saya akan pertama-tama menerangkan dulu mengapa Paulus perlu membicarakan tentang teks yang baru kita baca. Kalau kita membaca di ayat 1 sampai yang kelima, maka kita akan tahu persoalan yang sedang digumulkan oleh Paulus. Yaitu dia menggumulkan tentang sebagian besar bangsa Israel yang ternyata menolak Injil. Sebagian besar dari mereka menolak Injil. Dan kalau mereka menolak Injil, maka mereka akan mengalami kebinasaan. Nah, ketika Paulus membayangkan, memikirkan bahwa bangsa Israel akan menghadapi kebinasaan, maka muncul sebuah pertanyaan teologis. Apa kaitannya dengan status bangsa Israel sebagai umat pilihan? Bukankah bangsa Israel itu sebagai umat pilihan di perjanjian lama? Kalau sampai pada akhirnya mereka binasa, sebagian besar dari mereka binasa, pertanyaannya adalah apakah Allah setia kepada janjinya? Bukankah Allah sudah berfirman di perjanjian lama bahwa bangsa Israel itu adalah umat kesayangannya sendiri? Lantas mengapa ketika Allah bekerja di dalam dunia mengutus anaknya Yesus Kristus, ternyata umat Allah ini dalam tanda kutip, banyak yang menolak cara kerja Allah. Nah, kalau mereka menolak, mereka binasa. Nah, kalau mereka binasa, pertanyaannya adalah untuk apa mereka dipilih? Apakah mereka masih jadi umat pilihan? Apakah Allah setia kepada umat Israel? Apa kelebihan dari orang Israel? Dan itulah yang dibahas oleh Paulus di pasal 9 ayat 1 sampai yang kelima.
Nah, Paulus mengungkapkan simpatinya yang besar sebelum dia memberikan jawaban teologis mulai ayat 6. Dia menyampaikan simpatinya yang besar. Dan menurut saya ini salah satu cara yang luar biasa. Dia mengatakan di ayat 1 misalnya, mulai ayat 1 dia mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita, selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus, demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku, secara jasmani. Jadi Paulus berhati-hati sebelum dia memberikan jawaban teologis yang mendalam. Dia itu mengungkapkan simpatinya yang besar. Dia mau terpisah bagi Kristus. Kalau itu memungkinkan. Karena di akhir pasal 8, Paulus mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak mungkin bisa. Tapi ungkapan Paulus itu seandainya bisa, aku tuh mau terpisah dari Kristus demi engkau. Baru setelah itu nanti, Paulus memberikan jawaban. Jadi Paulus ini orang yang bukan cuma pinter teologi. Saudara, biasanya kalau mikirkan orang yang pinter teologi, orangnya biasanya kaku ya. Biasanya orang kalau pikirannya tajam, perasaannya tumpul. Pokoknya asal benar ya diucapkan. Asal benar ya pokoknya disampaikan. Orang lain sakit hati, ya sudah berikidiu kan begitu. Salamu sendiri kok bisa enggak paham? Tapi Paulus tidak. Meskipun dia nanti akan memberikan pemaparan jawaban teologis yang begitu mendalam, tetapi dia mulai dengan simpatinya dulu. Dia sampaikan, aku tuh sedih loh, kok bisa begini? Aku bahkan mau terpisah. Nah setelah itu, Paulus juga mengatakan begini, memang bangsa Yahudi itu punya kelebihan kok. Dia tidak tolak loh. Di ayat yang keempat dan kelima dia mengatakan begini, sebab mereka adalah orang Israel, mereka diangkat menjadi anak, mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Paulus itu menerima apa yang menjadi kelebihan orang-orang Yahudi. Bahkan dia mengatakan, loh orang Yahudi itu menerima janji-janji kok. Orang Yahudi itu disebut umat Allah, benar. Terus pertanyaannya, lah kalau umat Allah, kenapa pada akhirnya binasa? Kalau memang umat Allah, mengapa pada akhirnya sebagian besar justru menolak? Dan ini menjadi pertanyaan penting untuk kita. Pasti saudara juga bertanya, kalau Allah sudah berfirman di perjanjian lama, Allah sudah memilih bangsa Israel untuk diselamatkan, mengapa pada akhirnya sebagian besar menolak dan akan menghadapi kebinasaan? Pertanyaannya adalah, apakah Allah setia kepada janjinya? Apakah Allah setia kepada firman-Nya? Dan pertanyaan itulah yang akan dijawab Paulus dari ayat 6 sampai ayat selanjutnya. Dan mari kita lihat jawaban Paulus step by step. Langkah demi langkahnya mari kita lihat. Cara Paulus menjawab, ini orang yang pintar sekali. Mari kita lihat Roma 9 ayat 6a. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Kalau tadi pertanyaannya, apakah firman Allah di perjanjian lama itu berlaku tidak? Apakah Allah setia kepada perjanjiannya, kepada firman-Nya? Paulus mengatakan firman Allah tidak mungkin gagal. Kata sambung tetapi itu penting untuk kita perhatikan. Tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Kalau ada kata sambung tetapi, berarti itu mengontraskan antara bagian di atas dengan bagian yang di ayat 6. Bagian yang di atas kan berbicara tentang apa? Israel dipilih, diberi perjanjian-perjanjian. Tetapi firman Tuhannya tidak mungkin gagal. Loh, kalau firman Tuhannya tidak gagal, kemudian yang gagal siapa? Kan pertanyaannya begitu. Kegagalan bangsa Israel dalam mempercayai Injil, itu sebetulnya bukan berarti kegagalan Allah dalam menepati firman-Nya. Alasannya apa? Nanti kita akan bahas. Sekarang saya hanya akan fokuskan di ayat 6a. Tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Di dalam teks Yunani, kata tidak itu diletakkan di bagian awal. Seolah-olah Paulus ingin memberikan penekanan. Tidak, firman Allah tidak mungkin gagal. Atau tidak, firman Allah tidak gagal. Penerjemah bahasa Indonesia dengan tepat membantu kita. Sebetulnya kata mungkin itu tidak muncul di teks Yunani. Tetapi karena penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia itu sadar Paulus sedang menekankan sesuatu, maka dia menambahkan satu kata yang menurut saya sangat tepat. Tidak mungkin. Bukan hanya tidak gagal, tetapi tidak mungkin gagal.
Kalau tidak gagal, itu berarti bisa kemudian hari gagal. Tapi kalau tidak mungkin gagal, berarti dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya juga tidak mungkin gagal. Ada penekanan di sana. Kata tidak ditaruh di depan. Tidak. Firman Tuhan tidak gagal. Nah, kata gagalnya sendiri pun, di dalam bahasa Yunani, itu dipakai sebuah keterangan waktu yang spesifik. Merujuk pada satu tindakan di masa lampau, tapi hasilnya masih bisa dilaksanakan terus-menerus. Seolah-olah Paulus ingin memberitahu kita begini, begitu firman Allah dulu keluar dari mulutnya Allah, maka firman Allah itu akibatnya tetap sampai sekarang. Setiap kata yang keluar dari mulutnya Allah, maka akan membawa dampak, konsekuensi untuk seterusnya. Tidak pernah berhenti. Dan Paulus memberi penekanan, tidak, tidak gagal. Sekali dulu terucap, sampai sekarang firman Allah tetap akan bekerja. Nah, apa artinya gagal? Kalau saudara melihat bahasa Yunani yang dipakai, sebetulnya kata Yunani yang dipakai itu artinya macam-macam. Gagal itu bisa dikaitkan dengan rantai yang putus. Di Kisah Para Rasul pada waktu para rasul dipenjara, dibelenggu, kemudian tiba-tiba rantainya gugur. Nah, itu kata gugur juga dipakai kata gagal. Bisa dipakai di Kisah Para Rasul juga pada saat Paulus sedang proses pengadilan ke Roma, salah satu perahu yang ditumpangi itu kemudian terbalik. Nah, pada saat kata terbalik itulah, kata yang dipakai adalah kata gagal. Juga kata gagal bisa dipakai di dalam Yakobus 1 dan surat 1 Petrus untuk kehidupan manusia yang digambarkan seperti bunga yang sebentar tumbuh, kemudian kalau ada angin gurun yang panas datang, dalam sekejap langsung layu bunganya. Nah, kata layu atau gugur itu kata yang sama dipakai untuk gagal. Nah, kata gagal juga bisa dipakai untuk kerohanian seseorang. Orang yang kelihatannya mengikut Tuhan, tapi pada akhirnya tidak sampai di tempat yang seharusnya. Itu juga dipakai kata yang sama. Nah, kalau demikian, apa artinya kata gagal? Gagal itu artinya begini, saudara. Tidak mencapai apa yang direncanakan. Atau gagal itu artinya jatuh dari tujuan yang semestinya. Jatuh dari tujuan yang semestinya. Kalau rantai dipakai membelenggu, tujuannya adalah supaya orangnya tidak lepas. Kok malah rantainya yang lepas? Berarti tidak cocok. Bunga itu tumbuh, tujuannya apa? Supaya dia tumbuh terus menghasilkan bunga yang lain, setelah tua baru mati. Kalau baru tumbuh pagi, siang sudah gugur, sudah layu, berarti sudah jatuh dari tujuan yang seharusnya. Firman Allah itu ketika keluar dari mulut Allah, selalu ada tujuan.

cara pandang Paulus. Mari kita lihat ayat ke-6b. Ayat 6b dan 7. Ini Paulus sedang mengcounter, menyerang pandangan umum yang keliru di antara orang Yahudi. Saya bacakan Roma 9 ayat 6b dan 7. Sebab, mengapa firman Tuhan tidak mungkin gagal? Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi, Paulus mengutip dari satu ayat, yang berasal dari Isa yang akan disebut keturunanmu. Mengapa Paulus yakin bahwa kegagalan orang Israel menerima Injil? Itu bukan berarti kegagalan firman Allah. Bukan kegagalan janji Allah. Karena Paulus menerangkan, sejak dulu di perjanjian lama, Tuhan itu punya peraturan, Tuhan itu punya cara main, Tuhan itu punya pola kerja. Pola kerjanya begini, tidak semua Israel secara etnis, secara biologis adalah Israel sejati di mata Tuhan. Tidak semua keturunan Abraham secara biologis itu adalah keturunan Abraham secara sejati, secara rohani. Tidak. Dari dulu memang peraturannya begitu. Paulus itu tidak menjawab begini, hebat loh. Paulus ini bedanya Paulus dengan penganut teologi dispensasionalisme, itu bedanya di sini. Kalau penganut dispensasionalisme akan menjawab seperti ini, kurang lebih. Saya bukan penganut teologi itu. Tapi kalau saya mencoba membayangkan, mungkin mereka akan menjawab begini. Allah gagal enggak? Oh begini ya. Memang kalau kamu lihat itu di perjanjian lama, cara kerjanya Allah gitu. Jadi Allah itu di perjanjian lama pakai satu cara, yaitu milih bangsa Israel. Nah terus sekarang bagaimana? Ya karena kamu salah ya gagal rencananya. Allah pakai rencana lain. Jadi di dalam teologi dispensasionalisme selalu dipikirkan cara kerja Allah itu berubah-ubah. Tetapi di dalam teologi Alkitab tidak ada yang seperti itu. Allah itu sekali buat rencana, dia tidak merencanakan untuk mengubah rencananya. Jadi sekali dia buat rencananya, itu pola kerjanya sama. Sejak perjanjian lama sampai kapanpun, Allah itu punya pola kerja yang Israel itu tidak otomatis Israel. Yang keturunan Abraham tidak otomatis keturunan Abraham. Termasuk dia memberikan contoh, yaitu misalnya ayat yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Yang disebut keturunanmu adalah Isa. Padahal saudara tahu Abraham itu punya beberapa anak. Paling tidak saudara tahu dia punya anak bernama Ismail dan kemudian punya anak bernama Isa. Dan masih ada anak-anak lain yang namanya kita tidak tahu dari istri Keturah. Di antara semua keturunan Abraham, Allah sendiri itu sudah mengatakan kepada Abraham, yang disebut keturunanmu itu adalah yang berasal dari Isa. Bukan yang berasal dari Ismail dan Isa. Bukan yang berasal dari semua anak-anak Abraham, dari istri-istri lain. Tidak. Allah secara spesifik mengatakan, yang disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Isa. Dan yang luar biasa adalah, pada saat diucapkannya, itu konteksnya begini. Nanti saudara boleh pulang rumah, saudara baca kutipannya ini. Pada saat Paulus mengutip, itu ada sebuah cerita di perjanjian lama, ketika Isa dan Ismail itu sedang bermain bersama-sama, kemudian Sarah itu jengkel. Ini kok mainan dibagi dua sama anak budak dengan anakku sendiri? Akhirnya Sarah marah dan berkata kepada Abraham begini, pap, usir pap. Anak budak itu, usir mamanya sekalian, aku tidak mau mereka ada di sini. Nggak usah ditambah-tambahi, pilih aku atau dia, nggak dicatat di Alkitab. Jadi diusir. Kemudian Alkitab mencatat begini, lah kalau ini bukan ditambah-tambahi, nah ini ada di Alkitab. Abraham itu hatinya kesal gitu loh, Sarah. Kesal. Mengapa kok harus mengusir Ismail sama Hagar? Karena Abraham ini sangat mengasihi Ismail. Abraham itu bukan cuma mengasihi Isa, dia juga mengasihi Ismail. Buktinya kalau saudara nanti membaca di Kejadian, sebelum Isa lahir, Tuhan berkata kepada Abraham, kamu akan punya keturunan. Dan Abraham bilang begini, Tuhan, seandainya Ismail diizinkan hidup di depanmu. Maksudnya, seandainya tidak usah menunggu Isa, sudah lewat Ismail aja kan gampang. Daripada susah-susah menunggu Isa. Abraham itu sangat mengasihi Ismail juga. Nah pada saat

Abraham hatinya kesal karena Sarah menuntut diusir itu Ismail dan Hagar, Tuhan berkata kepada Abraham. Perkataannya apa? Yaitu yang dikutip Paulus tadi di ayat yang ketujuh. Jangan kesal hatimu. Sebab apa? Yang disebut keturunanmu memang bukan Ismail loh. Yang disebut keturunanmu itu adalah Isa. Jangan kesal. Padahal Abraham itu lagi mengalami pergulatan secara psikologis loh. Lah kalau secara psikologis kan lebih enak secara psikologis dua-duanya dipilih, lebih tenang. Benar atau betul? Jujur ya, tak tanya ya. Secara psikologis, saudara lebih mudah menerima Allah tidak memilih siapapun atau Allah pilih sebagian dan tidak pilih yang lain. Kalau kita secara psikologis lebih jujur ya, kita akan jawab begini. Rasanya aku lebih gampang menerima kalau Allah itu tidak milih siapa-siapa. Jadi semua terserah manusia. Sebab kalau Allah memilih sebagian dan tidak memilih yang lain, rasanya secara psikologis kok aku tidak bisa terima ya. Nah perasaan saudara itu sama dengan perasaan Abraham juga mungkin. Kesalnya itu loh sama. Mengapa harus ada pembedaan? Tetapi tahu tidak, yang bisa menghibur pergumulan psikologis kita itu bukan kata-kata manis dari manusia, bukan. Yang bisa menghibur pergumulan psikologis kita adalah ketundukan kepada firman Allah. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, enggak apa-apa memang. Meskipun pengusirannya mungkin secara etis, mungkin kita perdebatkan boleh atau tidak boleh. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Abraham, tidak apa-apa. Memang Ismail harus pergi. Kenapa harus pergi? Ya memang yang disebut keturunanmu dari awal bukan Ismail kok. Isa. Jadi Abraham punya banyak anak. Tapi yang disebut keturunan Abraham itu cuma satu. Dan kemudian kita akan melihat dua contoh yang diberikan Paulus. Untuk mendukung pandangannya tadi. Bahwa tidak semua Israel adalah Israel. Tidak semua keturunan Abraham adalah keturunan Abraham. Dia memberikan dua contoh. Contoh pertama sudah kita lihat, tapi nanti kita akan lihat sekali lagi. Dan contoh yang kedua adalah yang lebih persuasif daripada yang pertama. Mari kita lihat contoh yang diberikan Paulus di ayat yang ke-8 dan 9. Ayat 8 dan 9, artinya, ini berarti penjelasan ini, penjelasan. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi Paulus itu menerangkan, mengapa kok yang disebut keturunan Abraham itu Isa? Mengapa? Terus dijelaskan, karena bukan berdasarkan keturunan daging. Bukan berdasarkan etnis. Memang tidak pernah Allah bekerja dengan dasar begitu. Dasarnya adalah anak-anak perjanjian. Dasarnya itu adalah perjanjian. Nah pertanyaan saya, ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, yang memulai mengadakan perjanjian, Abraham atau Allah? Allah yang memulai. Abraham minta tidak? Tidak. Abraham memikirkan itu enggak? Enggak. Allah yang panggil Abraham dengan inisiatif. Allah sendiri dia panggil Abraham dan dia buat perjanjian dengan Abraham. Dan dia sudah dari awal di Kejadian 12, pada waktu dia memanggil Abraham dari tanah leluhurnya, Tuhan sudah berkata, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar melalui keturunanmu. Semua orang di muka bumi akan diberkati. Dan Tuhan sudah tahu keturunan di situ siapa. Tuhan tidak berkata begini, melalui semua keturunanmu. Tidak. Melalui keturunanmu tertentu. Kalau Paulus malah menafsirkan itu bentuknya tunggal. Keturunanmu itu tunggal, yaitu merujuk kepada Yesus. Itu ditafsirkan Paulus di Galatia. Jadi bukan sembarang keturunanmu. Sebab kalau Tuhan berkata kepada Abraham begini, seandainya ya, Abraham, Abraham, keluarlah dari tanah leluhurmu. Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar dan melalui sembarang keturunanmu. Aku akan memberkati seluruh muka bumi. Pasti Abraham akan menjawab, berarti tidak harus sama Sarah ya Tuhan, gitu kan? Pasti gitu kan? Ngapain nunggu-nunggu lama? Nah kalau memang sembarang keturunanmu, ya sudah cari yang lebih muda langsung kan? Tidak. Abraham nunggu sampai lama, sampai akhirnya putus asa, baru Sarahnya yang menawarkan, kok aku tidak bisa punya anak loh, kok ini aku sudah terlalu tua, kok ini aku bukan hanya
menopause ini, aku sudah menostop ini, sudah tidak bisa apa-apa ini kan. Kalau pause itu dipencet lagi masih bisa jalan kan. Ini sudah stop sungguhan. Ini rasanya tidak bisa ini kok. Ya apa kalau kamu ambil budak itu aja kok, orang Mesir itu. Lah Abraham dikasih kan ya tidak menolak. Kan begitu kan, ada alasan. Tapi Abraham itu nunggu lama baru dia mau loh ambil Hagar. Lama. Karena apa? Karena memang Tuhan janjinya itu keturunannya tertentu melalui Sarah. Bukan sembarang keturunan. Berdasarkan janji. Kalau bukan berdasarkan janji, ya bukan keturunan Abraham. Jadi ini Paulus benar-benar tahu, tidak semua keturunan Abraham itu adalah keturunan Abraham. Apakah Ismail itu tidak dikasihi oleh Abraham? Dikasihi oleh Abraham. Apakah Ismail tidak disunat? Disunat kok, Alkitab mencatat, juga disunat. Apakah Ismail itu tidak diberi berkat oleh Tuhan? Diberi berkat. Karena pada saat Abraham itu kesal, mengapa kok Ismail harus dibuang? Ketika Abraham memikirkan, mengapa kok Tuhan tidak pakai Ismail saja? Tuhan berkata begini, enggak, memang harus Isa. Tetapi jangan khawatir, aku juga akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Jadi tetap Ismail dikasihi Tuhan. Tetapi untuk menjadi keturunan Abraham yang sejati, itu memang bukan Ismail. Allah sudah pilih, yaitu Isa. Apakah karena Isa lebih baik? Tidak. Loh karena apa? Ya karena Allah sudah janji. Semuanya itu terserah Allah. Allah sudah janji, Allah sudah punya rencana. Ya sudah, itu yang jadi dasar mengapa ia pilih Isa dan bukan Ismail. Ini contoh pertama yang Paulus berikan. Tapi saudara pasti akan bertanya begini, ah contohnya tidak terlalu meyakinkan. Karena apa? Ini kan anak budak, yang satu anak tuan. Ya, ya jelaslah Tuhan pilih anak tuan lah daripada anak budak. Ah, tidak terlalu meyakinkan. Karena Ismail itu ibunya orang Mesir, orang kafir. Ya jelaslah Tuhan tidak mau pilih, Tuhan pilih Sarah. Malah ada yang nambahkan, ah tidak terlalu meyakinkan. Ismail ditolak kenapa coba? Kenapa Tuhan pilih Isa? Kenapa bukan Ismail? Karena Ismail itu anak dari istri muda. Tuhan itu sayang istri tua. Karena disakiti terus menerus. Jadi Tuhan sayang sekali kepada istri tua. Makanya anaknya istri tua yang lebih dipilih daripada anak istri muda begitu. Apakah begitu? Tidak. Paulus memberi contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini sudah tidak bisa disanggah lagi. Yaitu contoh antara Isa yang melahirkan Yakob dan Esau. Jadi contoh yang kedua ini sudah tidak bisa dipersoalkan lagi. Karena apa? Karena Isa itu kan bukan orang kafir, tidak ada campurannya. Jadi benar-benar dari keturunan Abraham. Abraham punya banyak anak, dipilih Isa. Isa punya dua anak, yaitu Esau dan Yakob. Dan mari kita lihat contoh yang kedua ini. Karena ada beberapa poin yang di contoh dua itu ada, tapi di contoh pertama Ismail Isa tidak ada. Mari kita membaca misalnya ayat yang ke-9 sampai yang ke-13, tapi kita akan membaca ayat yang ke-10, maafkan. Kita akan membaca ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Saya akan mulai ayat yang ke-10 dulu. Tetapi bukan hanya itu saja, berarti ada tambahan yang lain. Lebih terang lagi, nah berarti ini lebih persuasif dari yang tadi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Isa, bapak leluhur kita. Lebih terang lagi adalah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu bapak leluhur kita. Kita tahu dari perjanjian lama, anak Ribka itu kembar, yaitu Esau dan Yakub. Tapi kata kembar itu tidak muncul secara eksplisit di Roma pasal yang ke-9. Kecuali kalau saudara memakai versi bahasa Inggris, New International Version misalnya, di situ menambahkan di ayat berikutnya, the twins. Padahal kata Yunani yang dipakai, sebetulnya tidak ada kata kembar. Tapi apakah berarti Esau dan Yakub ini tidak jadi kembar? Di perjanjian lama kembar, kemudian di perjanjian baru tidak kembar? Sebetulnya tetap kembar, tapi Paulus punya cara lain untuk mengungkapkan kembarnya. Caranya apa? Coba baca ulang karena ini ada beda terjemahan. Saya bacakan ulang ayat 10.
Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang. Perhatikan ya, satu orang, garis bawahi satu orang di sana, yaitu dari Isa, bapak leluhur kita. Dan saya akan jelaskan. Di dalam teks Yunani, sebetulnya kata orang tidak muncul. Jadi bunyinya begini. Lebih terang lagi Ribka yang mengandung dari satu, yaitu Isa, bapak leluhur kita. Nah, kalau tidak ada kata orang, kira-kira satu apa? Coba pikirkan. Berimajinasi, berkreasi. Kira-kira mengandung dari satu, yaitu dari Isa. Banyak penerjemah menafsirkannya, mengandung dari satu ditambahin satu orang, yaitu Isa. Tapi saya kurang setuju. Mengapa kurang setuju? Karena tidak ada gunanya kalau diberi keterangan. Dari satu orang loh ya, Ribka ini mengandung, yaitu dari Isa. Gak ada gunanya. Karena Alkitab memang tidak pernah mencatat Ribka punya suami lebih dari satu. Tidak. Ribka suaminya cuma satu, yaitu Isa. Buat apa ditekankan dari satu orang loh ya, yaitu Isa. Loh, memangnya ada isu-isu, tah, rumor-rumor bahwa Ribka ini punya selingkuhan selain dengan Isa begitu kan? Nggak ada, memang nggak ada ceritanya. Jadi buat apa ditekankan dari satu orang loh ya? Tidak. Bukan masalah satu orang. Para penafsir itu menduga yang lebih tepat itu begini. Lahir dari satu aktivitas seksual, yaitu dengan Isa, bapak leluhur kita. Lahir dari satu aktivitas seksual itu maksudnya anaknya itu nanti kembar gitu loh. Kalau kembar itu kan dibuahi oleh dua sperma yang sama kan. Istilah modernnya kita kan begitu. Tapi istilah kuno dulu orang kan bisa mengatakan itu kembar, bisa mengatakan hasil dari satu aktivitas seksual. Nah, beberapa penafsir sekarang mulai melirik pandangan ini karena mereka kesulitan untuk menerangkan buat apa ditekankan satu orang yaitu Isa. Buat apa? Gak ada gunanya ditekankan kecuali kalau yang dimaksud adalah berasal dari satu aktivitas seksual yaitu dengan Isa, leluhur kita. Dengan kata lain mau menekankan ini tuh kembar. Benar-benar kembar dua orang ini. Tapi di antara dua orang yang kembar ini, Tuhan tidak pilih dua-duanya loh, tidak. Kalau memang keturunan Abraham itu berdasarkan biologis, maka pada saat Esau dan Yakub lahir kembar, maka Tuhan akan pilih dua-duanya. Jelas ini? Tapi tidak, Tuhan cuma pilih Yakub, tidak pilih Esau. Yang lain dari contoh kedua ini yang menarik adalah begini. Ternyata yang dipilih itu bukan yang tua. Yang dipilih itu justru yang muda. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 ayat 12. Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Anak yang tua akan jadi hamba anak yang muda. Jadi memang Tuhan itu tidak pilih yang keluar duluan. Tidak. Harusnya menurut tradisi Yahudi, menurut tradisi timur dekat kuno dulu, siapa saja yang keluar duluan itu yang berhak. Itu yang lebih utama. Harusnya kalau mengikuti proses kelahiran seperti itu. Tapi di mata Allah tidak begitu. Meskipun Esau keluar duluan, tetapi tetap yang dipilih Tuhan itu adalah Yakub. Padahal kalau saya renungkan, cara Yakub lahir itu kan lucu. Esau keluar duluan, berarti kan sulung dia. Posisinya Yakub adalah memegang apa? Kakinya, tumitnya, kokonya itu dipegang. Tapi sekalipun dia pegang, kokonya tetap keluar. Saya enggak tahu mengapa kok dia pegang bisa keluar. Padahal kan bulunya banyak tau dia. Mestinya dipegang rambutnya gitu supaya enggak keluar duluan. Tapi bersyukur loh ya, asal keluar duluan ya. Sebab Tuhan janjinya apa? Yang muda jadi tuan atas yang tua. Bisa bayangkan seandainya Yakub keluar duluan. Dia tarik begini, kokonya tersangkut, Yakub keluar duluan. Ini semacam ironi ya. Sesuatu yang menarik kalau kita renungkan itu cara kerja Tuhan itu ya lucu juga. Wong sebelum lahir Tuhan sudah bilang, nanti yang
muda jadi tuan atas yang tua. Yakub enggak dengar toh omongan Tuhan. Masih di dalam kandungan, dia enggak tahu. Jadi dia kepengin keluar duluan, tapi bersyukur dia keluar belakangan. Sehingga janji Tuhan tergenapi ya. Kalau berdasarkan biologis, berdasarkan secara kelahiran, maka pasti yang dipilih Esau karena dia muncul duluan. Tapi tidak, Tuhan tidak pilih Esau. Tuhan pilih Yakub. Nah kalau begitu mengapa Tuhan pilih Yakub? Ada alasannya. Coba kita lihat Roma 9 ayat yang ke-11. Roma 9 ayat 11 dan 13. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Perhatikan kata rencana, kata pemilihan. Diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Garis bawahi kata panggilan. Mengapa saya perlu meminta saudara menggaris bawahi beberapa kata tadi? Rencana, pemilihan, panggilan. Mengapa? Karena beberapa orang itu mencoba untuk memikirkannya begini. Allah itu tidak milih. Allah itu memberitahu Ribka apa yang akan terjadi. Tetapi Allah tidak campur tangan di dalam apa yang terjadi. Allah itu cuma memberitahu Ribka. Jadi Ribka pada waktu perutnya itu mules terus gitu kan sampai lemes mau mati. Terus kan dia tanya kepada Tuhan, kalau begini terus lebih baik aku mati. Kemudian Tuhan menjawab Ribka, Rib jangan khawatir. Di perutmu ada dua orang. Nah, anakmu itu nanti yang muda jadi tuan atas yang tua. Ini pemberitahuan apa yang akan terjadi atau Tuhan aktif di dalam apa yang terjadi. Beberapa orang itu tidak berani mengatakan Allah aktif. Beberapa cuma mengatakan begini, Allah itu cuma tahu tapi tidak ikut-ikut. Allah cuma lihat dari jauh, oh ya nanti yang muda akan menang melawan yang tua. Nah terus Allah memberitahu Ribka, Ribka nanti yang muda akan jadi tuan atas yang tua. Tapi aku tidak ikut-ikut loh ya, cuma kasih tahu ya. Keliru itu konsepnya. Karena Paulus dengan hati-hati menambahkan, supaya rencana, berarti kan Allah terlibat, benar enggak? Pemanggilannya, pemilihannya, berarti ada Allah yang memilih. Mengapa Allah memilih Yakub? Dan bukan Esau, itu bukan karena Allah melihat perbuatan mereka nanti apa. Bukan, Paulus susah payah kok memberitahu kita. Supaya pilihan Allah bukan berdasarkan perbuatan loh ya. Tapi berdasarkan pemilihannya, panggilannya sendiri. Allah memang pilih kok. Kalau saudara masih bingung, loh kok Allah pilih Yakub? Kenapa bukan pilih Esau? Paulus akan jawab, loh itu memang rencananya Allah gitu. Kalau saudara masih tanya lagi, loh dasarnya apa Allah pilih Yakub bukan Esau? Jawabannya ada di ayat 13. Ayat 13 mengatakan demikian. Seperti ada tertulis, Paulus kali ini mengutip dari Maleakhi, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kalau dalam bahasa Yunani malah lebih sip lagi tuh. Seperti ada tertulis, Yakub aku kasihi, aku membenci Esau. Kalau saudara mau tahu mengapa Allah memilih Yakub dan bukan Esau, sesuai rencananya. Apa dasar dari rencana Allah? Adalah kasih Allah. Allah memang mengasihi Yakub dan membenci Esau. Wah, kita semua langsung kaget. Wah, Allah kok kayak begitu ya? Allah membenci Esau. Bukannya Tuhan sendiri berkata kita tidak boleh membenci orang lain. Mengapa Allah membenci Esau? Nah, saudara perlu tahu, kata mengasihi, kalau dikontraskan dengan membenci, itu seringkali artinya begini. Mengasihi dan kurang dikasihi. Jadi jangan dipikirkan mengasihi sama membenci. Membenci itu berarti memusuhi terus mau membinasakan. Tidak. Membenci itu artinya kurang mengasihi. Nanti saudara pulang rumah membaca di dalam Kejadian. Saudara nanti bisa lihat di dalam Kejadian pada waktu Yakub dengan istri-istrinya. Kejadian 29 ayat 30 dan 31 dikatakan demikian. Yakub itu lebih mengasihi Rahel daripada Lea. Di ayat selanjutnya itu disebutkan begini dalam bahasa Inggris. Karena Lea dibenci Yakub, padahal Yakub itu tidak benci seperti yang kita bayangkan.
Dari mana dia bisa membenci Lea terus masih punya anak berkali-kali sama dia? Bukan, maksudnya Yakub membenci Lea itu maksudnya adalah Yakub itu kurang mengasihi Lea kalau dibandingkan dengan Rachel. Dia tuh sangat mengasihi Rachel soalnya. Jadi benar-benar sangat mengasihi Rachel sehingga Lea itu diibaratkan dibenci. Nah, nanti pulang rumah saudara bisa membandingkan dua ucapan Yesus di Injil Matius dan di Injil Lukas. Nota saudara nanti akan menemukan begini. Tuhan berkata begini, barang siapa mengasihi keluarganya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Di tempat lain yang sejajar bunyinya begini, barang siapa tidak membenci keluarganya tidak bisa ikut aku. Makanya banyak orang itu melarang anaknya jadi Kristen karena membaca ayat itu bingung dia. Loh kok Tuhan berkata barang siapa tidak membenci keluarganya tidak bisa ikut aku, lah berarti jangan jadi Kristen, nanti semua keluarga dibenci sama orang-orang Kristen. Maksudnya keliru. Budaya kuno itu ketika Tuhan mengatakan barang siapa tidak membenci keluarganya, maksudnya itu gini loh. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan lebih dari keluarganya, maka tidak boleh ikut Tuhan. Harus mengasihi Tuhan. Keluarga dikasihi enggak? Dikasihi. Begitu pula Allah dengan Esau dan Yakub. Allah mengasihi Yakub, benar. Allah mengasihi Esau enggak? Mengasihi. Tapi kadar kasihnya berbeda. Buktinya apa? Esau itu tetap dapat berkat kok. Ingat pada waktu Ishak sudah memberkati Yakub, Yakubnya sudah pergi. Kemudian kan Esau-nya sambil nangis tanya, "Enggak ada yang sisa sedikit pun tah. Aduh anakku, sudah tak berikan kepada adikmu. Adik enggak ninggalin persepuluhan dikit pun tah untuk aku." Akhirnya tetap didoakan toh. Tetap Tuhan itu berkati keturunan Esau sehingga menjadi bangsa Edom yang cukup besar. Tapi cara Tuhan mengasihi Esau beda dengan cara Tuhan mengasihi Yakub. Allah itu pasti mengasihi semua orang. Tetapi kalau saudara menuntut tingkat kasih Allah, bentuk kasih Allah kepada setiap orang sama, maka itu bukan kasih. Itu namanya kewajiban, keharusan. Justru karena itu kasih, tidak ada keharusan semuanya mendapat sama. Lah kalau semuanya mendapat sama, itu namanya bukan dapat kasih itu. Dapat jatah namanya, ngerti? Saudara ini dapat kasih atau dapat jatah? Kasih kan? Jadi Allah mengasihi semua, tapi dia berhak milih siapa yang lebih dia kasihi. Di antara orang Israel, tidak semua di antara orang Israel adalah orang Israel. Tidak semua keturunan Abraham secara biologis adalah keturunan Abraham secara biologis. Bagian terakhir dari khotbah saya adalah jawaban terhadap sanggahan. Karena beberapa orang menganggap Roma 9 tadi yang kita bahas, dianggap mereka bukan berbicara tentang keselamatan, tetapi berbicara tentang nasib politik, tentang sejarah sebuah bangsa. Mereka menafsirkan ini bukan pemilihan yang berkaitan secara individu masing-masing kita, tetapi pemilihan secara komunal. Jadi mereka menafsirkannya gini, Esau itu mewakili Edom, Ismail mewakili bangsa-bangsa Arab, Ishak dan Yakub mewakili bangsa Yahudi. Mereka tidak sepakat dengan saya, atau lebih tepatnya saya yang tidak sepakat dengan mereka. Mereka menganggap bahwa oh ini bukan bicara tentang keselamatan, bukan predestinasi seperti yang kita pikirkan, bukan. Ini tuh cuma berbicara tentang nasib beberapa bangsa. Jadi Tuhan lebih mengasihi bangsa A daripada B, daripada bangsa C. Allah lebih mengasihi bangsa A. Jadi ini bukan tentang keselamatan, tapi tentang sejarah bangsa. Ini bukan tentang individu, tetapi tentang pemilihan etnis. Saya yakin pandangan seperti ini pasti salah. Mengapa pasti salah? Saya punya 4 alasan yang saya akan jelaskan secara ringkas. Yang pertama adalah karena latar belakang Paulus menulis bagian tadi. Latar belakangnya apa tadi? Dia bergumul dengan bangsa Yahudi yang sebagian besar menolak Injil. Pergumulan Paulus itu bukan antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi loh. Bukan loh pergumulannya. Pergumulan Paulus itu mengapa di antara orang Yahudi sendiri ada yang percaya, yaitu dia, para rasul, gereja mula-mula. Tetapi sebagian besar orang Yahudi kok
menolak? Paulus tuh berusaha untuk menjelaskan mengapa di dalam satu bangsa ada yang menolak, ada yang tidak menolak. Itu yang Paulus mau jelaskan. Paulus bukan sedang menjelaskan mengapa bangsa Yahudi dipilih, bangsa lain tidak dipilih. Bukan itu loh konteksnya. Kalau konteksnya adalah mengapa bangsa Yahudi dipilih, bangsa lain tidak, maka kita bisa mengatakan ini pilihannya bukan individu. Ini pilihannya secara komunal. Tapi bukan itu yang sedang dibahas Paulus. Yang sedang dibahas Paulus adalah mengapa di antara orang Yahudi ada yang selamat, ada yang tidak. Dan jawabannya Paulus adalah karena yang selamat itu dipilih oleh Allah. Dari dulu memang begitu cara kerjanya Allah. Nah kemudian Paulus kalau saudara membaca Roma pasal 9 sampai selesai, Paulus juga berbicara tentang orang-orang di luar Yahudi yang juga diselamatkan oleh Allah. Nah kalau orang Yahudi itu keselamatannya dipahami oleh beberapa orang rombongan, pokoknya kamu Yahudi, wis pasti selamat. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang non-Yahudi keselamatannya rombongan gitu, partai atau eceran? Pokoknya kamu, setiap kamu yang bukan bangsa Yahudi, pasti selamat. Nggak mungkin toh kita berkata begitu. Pastikan kita berkata begini, kamu itu setara individu harus percaya Yesus. Lah kalau orang non-Yahudi, setiap individu harus tanggung jawab sendiri. Mengapa orang Israel tanggung jawabnya kok secara nasional? Gak adil tuh, gak cocok, gak fair. Itu alasan pertama, mengapa saya menolak mereka yang menyangkali Roma 9 itu bicara tentang predestinasi keselamatan. Alasan saya yang kedua adalah karena beberapa kosakata yang dipakai Paulus di teks tadi itu adalah kosakata yang selalu muncul pada saat Paulus membicarakan tentang keselamatan individu, bukan tentang sejarah bangsa-bangsa. Contohnya apa? Paulus mengontraskan tadi pemanggilan, pilihan dengan perbuatan. Lalu itu Paulus sering memang mengatakan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena panggilan Allah. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kemudian kata rencana Allah. Itu kata rencana itu dalam tulisan Paulus sering muncul di dalam konteks keselamatan. Apalagi kalau dikaitkan dengan pilihan. Contohnya apa? Saudara ingat Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang apa? Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah itu apa? Lalu dijelaskan di ayat 29-nya. Mereka yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan. Yang ditentukan mereka dipanggil. Yang dipanggil mereka dibenarkan. Yang dibenarkan mereka dimuliakan. Loh itu semua kata rencana itu juga muncul di dalam kosakata yang sama. Dan kata rencana dikaitkan dengan pemilihan juga, dengan panggilan Allah. Jadi kosakata yang dipakai oleh Paulus di sini adalah kosakata-kosakata yang berbicara tentang keselamatan secara individu. Alasan saya yang ketiga, ini saya sudah singgung tadi di depan, adalah karena Paulus bukan cuma membicarakan keselamatan orang Yahudi, tetapi juga keselamatan orang non-Yahudi. Jadi yang dipersoalkan Paulus itu sebetulnya bukan etnisnya, tetapi tentang sikap imannya, bukan etnis, tapi sikap iman. Coba kita baca Roma 9, ini kita perlu baca, saudara. Roma pasal yang ke-9. Mari kita membaca ayat yang ke-25. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, yang bukan kekasih, kekasih. Di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu bukan umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ini banyak bicara tentang orang-orang di luar Israel, ayat 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Jadi yang diselamatkan itu tidak terbatas etnis. Bangsa Israel banyak seperti pasir di laut. Yang diselamatkan Tuhan memang cuma sebagian kok. Dari dulu memang begitu cara kerjanya Tuhan. Nah orang-orang yang bukan orang Israel juga Tuhan panggil kok. Kamu bukan umat toh. Sekarang sudah tak jadikan umat. Yang menjadi umat Allah sejati itu juga ada Israelnya, ada non-Israelnya. Jadi ini Tuhan bukan bicara tentang bangsa. Bicara tentang iman. Bicara tentang sikap orang di hadapan Tuhan.
Jadi ini bukan bicara sekali lagi, saudara. Bukan tentang nasib bangsa A melawan bangsa B dan bangsa C. Bukan. Alasan saya yang terakhir, mengapa saya yakin ini bicara tentang pemilihan secara individu dan berkaitan dengan keselamatan adalah dari cara Paulus mengutip perjanjian lama. Nanti kalau saudara pulang rumah, baca ayat-ayat perjanjian lama yang dikutip oleh Paulus, saudara akan menemukan hal yang menarik begini. Pada waktu Tuhan bicara tentang Ismail dan Isa, sebetulnya Tuhan bicara tentang bangsa-bangsa. Jadi Isa akan dibuat menjadi bangsa yang besar, Ismail dibuat menjadi bangsa yang besar. Tapi Paulus sengaja tidak mengutip bagian yang ada bangsanya, sengaja ditiadakan. Pada waktu dia mengutip tentang Yakub dan Esau, itu juga ada berkat Tuhan untuk Esau menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati. Tetapi Paulus sengaja tidak mengutip bagian itu. Mengapa Paulus sengaja menghilangkan ide-ide yang berkaitan dengan bangsa ini dihilangkan? Supaya pembacanya tidak salah paham. Dia bukan sedang mengajarkan sejarah bangsa-bangsa, bukan. Tapi dia sedang menarik inti dari cara Tuhan memilih. Bahwa ketika Tuhan memilih Isa, Tuhan memilih Yakub, Tuhan tidak memilih Ismail, Tuhan tidak memilih Esau. Itu sebetulnya ada prinsipnya yang penting, yaitu berdasarkan kasihnya dia. Dia memang mengasihi semua, tetapi dia memutuskan untuk lebih mengasihi Isa, lebih mengasihi Yakub daripada keturunan Abraham yang lain. Begitupun dengan kita. Tuhan itu mengasihi semua orang. Bahkan orang-orang yang melawan Tuhan pun, Tuhan mengasihi mereka. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan Allah menurunkan hujan bagi semua orang? Bukankah Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah di surga itu memberikan sinar matahari kepada semua orang? Bukankah Paulus di dalam khotbah-khotbahnya, misalnya di Athena, di Listra, dia mengatakan bahwa Allah mengatur musim-musim yang indah, memberikan berbagai macam kebaikan kepada manusia? Dan bukankah Tuhan juga pelihara orang-orang non-Kristen sama seperti dia juga memelihara kita? Tuhan pelihara pakai hukum, Tuhan pakai pemerintah, Tuhan pelihara luar biasa, semua Tuhan kasihi. Tetapi Tuhan juga berhak. Di antara semua orang yang dia kasihi, dia lebih memilih kita. Dan kalau saudara sore hari ini bisa percaya kepada Tuhan, itu karena didahului dengan kasih Allah sejak kekekalan. Tuhan memilih engkau untuk diselamatkan. Jadi bukan engkau yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih engkau lebih dulu. Baru setelah Tuhan memilih engkau, engkau bisa memilih Tuhan. Bukan engkau yang mengasihi Allah dulu, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi engkau, sehingga engkau bisa mengasihi dia. Bukan engkau yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari engkau. Inilah keunikan kekristenan, saudara. Yang lain mengajarkan, ayo kita berusaha mencari dan menemukan Allah. Tetapi kekristenan mengajarkan kepada kita, hei, kamu tidak mungkin ketemu kalau tidak tak kutemukan. Kamu tidak mungkin memilih aku kalau tidak tak pilih. Kamu tidak mungkin mengasihi aku kalau aku tidak mengasihi engkau. Dan good news-nya adalah begini. Allah memilih engkau bukan karena Allah lihat engkau nanti jadi orang baik. Bukan. Allah memilih engkau bukan karena Allah lihat apa yang akan engkau lakukan. Allah pilih engkau karena dia mengasihi engkau. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pilih kita luar biasa. Dan mari kita dengan segala kerendah hatian mencoba mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Mari ambil komitmen untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berjalan di dalam firman-Nya. Mari kita tunduk kepala.